saya salah arah. Saya melakukan pelayanan, saya ada di dalam gereja. Tapi hati saya jauh dari Tuhan. Pada waktu saya kembali, Roh Kudus membawa saya kembali kepada keindahan salib Kristus. Di mana waktu saya lihat salib itu? That's my identity. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Sehingga apa kata orang? Apakah ini semakin baik, semakin buruk, atau apapun? Itu tidak mempengaruhi identitas saya. Saya pelayanan bukan cari apa yang orang katakan. Saya pelayanan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa, mulia, indah, penuh dengan kasih bagi saya. Dan itu seharusnya cukup. Dan semakin saya renungkan itu, di situ saya mengalami hati saya yang gelap tiba-tiba diubahkan dari dalam keluar. Efesus 5 ayat 14, ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Alami sendiri, saudara, sukacita itu. Hiduplah dalam cahaya Injil. Reflektifnya, apakah masih ada di area hidup saudara yang saudara pertahankan dalam kegelapan, yang seharusnya saudara bawa ke dalam terang Kristus? Apakah saudara telah menggunakan waktu, kesempatan, dan keputusan hidup dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau lebih banyak digerakkan oleh keinginan sendiri atau tekanan dunia? Bertobat, saudara. Apakah sukacita dan pengucapan syukur saudara berakar pada relasi saudara pada Kristus, atau masih tergantung pada situasimu dan kenyamanan hidupmu? Hari ini hiduplah dalam cahaya Injil. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Turn Your Eyes Unto Jesus. Saya akan bacakan implikasi Injil. Gospel people, katakan sama-sama gospel people. Gospel people ya. Berani mengakui kegelapan yang ada di dalam dirinya. Tidak malu. Kenapa? Karena mereka telah diterangi oleh kasih karunia yang mengubahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Gospel people menggunakan waktu dengan serius dan bijaksana. Bukan karena takut kehilangan kesempatan, tetapi karena kita sudah menerima warisan kekal di dalam Kristus. Gospel people bersuka cita bukan karena hidup mereka nyaman dan mudah, tetapi karena Kristus telah menang dalam penderitaannya. Dan dia ada di pihak saudara dan mendampingi saudara. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Oh, your mercy never fails me.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Wow, tidak terasa ya kita sudah menginjak di hari Minggu lagi. Dan Kak Shirley sangat senang bisa bertemu adik-adik walaupun harus melalui video saat ini ya. Tapi adik-adik tahu kan ya perasaan rindu dan sayang dari Kak Shirley. Semoga bisa tersampaikan dari sini.

Siapa lagi? Ini ke halo untuk siapa lagi? Cat, halo untuk Rosi, halo untuk siapa ya? Untuk Wewe, halo semuanya yang belum tersebutkan juga ya. Halo semuanya ya. Oke, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Jadi adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini, ayo dilepaskan dulu barang-barangnya, makanannya, duduk dalam posisi yang baik. Kita mau untuk datang kepada Tuhan, kepada Bapa kita, mengucapkan syukur kita untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kita bisa hidup membuka mata kita pada hari ini, itu semua adalah karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mau mengucap syukur ya. Ayo posisi yang baik dengan sikap doanya, boleh sambil lipat tangan ya. Mari kita sambil memujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau bilang,

Oke, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau mengambil saat teduh kita. Kita mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam setiap kita ya. Oke, sudah semua sikap doa yang baik? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anakmu. Sungguh bersyukur ya Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sungguh bersyukur pada hari ini pun kami masih diberikan kesehatan. Kami masih dapat bangun pagi dengan bisa tersenyum, melihat papa, mama, melihat orang-orang di sekeliling kami. Itu semua adalah karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur, kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan ke dalam hidup kami. Dan juga ya Tuhan, sungguh bersyukur kami pun juga dapat mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan pada saat ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan kepada kami. Siapkanlah hati kami, semangat kami ya Tuhan untuk dapat memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, baiklah. Nah, jadi kita menyadari ya, coba sih Kak Shirley mau minta adik-adik untuk melihat dulu ke sekeliling. Wah, ada dengar mungkin tadi waktu bangun pagi suara burung berkicau? Cuit, cuit, cuit, cuit. Ada dengar? Oh, ada yang gak dengar? Atau ini deh, lihat tanaman di apa namanya di depan rumah, dia tambah tinggi atau enggak? Wah, tambah tinggi ya. Kemudian kalau misalnya lihat ke angkasa, ke langit, wah cerah ya, bisa lihat awan enggak? Awannya ada bentuk apa aja awannya? Wah, ada macam-macam ya. Wih, keren ya. Tahu enggak sih kalau Tuhan itu mengatur semuanya, segala sesuatunya ya. Tanaman bisa tumbuh tinggi, burung-burung bisa berkicau, dan bahkan kita pun bisa bangun pagi. Dan tadi mungkin yang habis makan juga bisa makan dengan sehat dan lahap ya. Oke, kita mau untuk memuji kebesaran Tuhan, kita mau bilang bahwa Allahku besar. Mari kita pujikan bersama-sama. Yuk, kita sambil bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan Kak Sher.

Luar biasa ya, Tuhan membuat semuanya, gunung-gunung, sungai, semua Tuhan ciptakan untuk bisa juga memelihara hidup kita, memelihara setiap hewan dan tumbuhan yang ada ya. Tuhan kita itu begitu baik ya, God is so good ya. He saves my soul and he saves your soul. Dia menyelamatkan jiwa kita, dia memelihara hidup kita. Tuhan kita begitu baik. Kita pujikan bersama-sama. God is so good. Masih dengan sikap berdiri ya. Kita pujikan bersama-sama dengan semangat menyatakan Tuhan itu baik. God is so good.

kita pujikan juga selanjutnya adalah Burung Pipit. Nah yuk, ada yang tahu lagunya? Burung Pipit yang kecil? Pernah lihat gak burung pipit? Oh, burung-burung di luar itu kah? Nah, bukan ya, tapi itu termasuk ya jenis burung-burungan ya. Kalau kalian pernah gak berpikir, burung kecil yang ada di depan rumah atau yang sering kalian lihat terbang di angkasa, siapa yang beri makan ya? Apakah kita selalu memberi mereka makan? Tidak ya, pasti ada sosok lain yang selalu memberi burung pipit ini makanan setiap harinya. Yaitu siapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada siapa? Iya betul, Tuhan kita ya yang memberi makan burung pipit setiap harinya. Bahkan burung pipit itu bisa tumbuh besar, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan burung pipit ya, burung pipit yang kecil aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita yang disebut anak-anak Tuhan, pasti lebih dipelihara dan lebih disayang sama Tuhan ya. Jadi kita mau mengucap syukur dan juga memuji Tuhan ya dengan memujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita melihat ya, burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, kita pujikan dengan ucapan syukur.

0: puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong yang semangat. Mana tepuk tangannya? Oke, baiklah. Kita memuji Tuhan ya untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Oke, baiklah. Sekarang siapkan diri kalian dengan baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang boleh duduk, boleh duduk. Siapkan diri yang baik, boleh ambil Alkitab dulu yang sudah kelas Yerusalem Getsemani, boleh ambil Alkitabnya dulu. Yang lainnya bisa mempersiapkan diri dengan baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan.
1: Halo, kita ketemu lagi. Apa kabar? Oh, puji Tuhan. Mr. Kijio selalu berdoa buat kalian supaya sehat selalu. Siapa di sini yang sekarang hatinya senang karena belajar firman Tuhan? Oh ya, saya percaya ya, kita semua senang karena Tuhan baik pada kita. Nah, adik-adik, Mr. Kijio sekarang ingin menceritakan satu pengalaman yang luar biasa. Apakah itu? Ada seseorang yang ditolong oleh Tuhan. Dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Adik-adik ingin tahu? Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tirukan Mr. Gejo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat, yang beriman, dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ayo semua yang beriman katakan amin ya. Adik-adik yang Mr. Gejo kasihi, hari ini adalah hari yang sangat indah di mana kita selalu menikmati berkat Tuhan baik jasmani dan rohani. Lalu sekarang kita belajar tentang satu pengalaman yang luar biasa dari seseorang yang namanya, siapa yang disembuhkan dari sakit kustanya melalui mandi di Sungai Yordan? Coba pilih. Namanya adalah makanan. Benar apa salah? Salah. Apakah namanya adalah taakan? Salah juga. Atau namanya adalah mainan? Salah juga. Namanya adalah Naaman. Yeah. Adik-adik bisa membaca di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 19. Ceritanya luar biasa. Nah, Mr. Gejo sekarang akan bercerita dengan pengalaman hidup Naaman ini. Dan saya yakin kita bisa belajar karakter Kristen yang sangat penting. Nah, ceritanya bagaimana adik-adik? Ya, pada waktu zaman kerajaan Samaria, pada waktu itu Samaria juga bagian dari Israel. Tetapi Israel di mana pada waktu itu Asyur mengalahkan Samaria. Asyur, kerajaan yang sangat besar, dia mengalahkan Samaria. Samaria kalah. Kemudian banyak orang yang ditawan. Nah, nanti kita tahu ada satu tawanan yang spesial. Tapi nanti. Nah, sekarang Naaman ini adalah panglima. Jadi dia punya prajurit yang sangat banyak. Dan Naaman sangat dicintai oleh raja. Nah, tapi adik-adik, Naaman ini ternyata punya penyakit yang sering kita sebut dengan penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang ada di kulit, kemudian ada yang melempu-melempu, ada yang bintol-bintol warna putih berair dan seterusnya, pokoknya jijik. Orang pada zaman dahulu, pada waktu dia memiliki penyakit kusta, maka dianggap dia dikutuk oleh Tuhan. Dia kemudian dijauhi oleh banyak orang. Pasti kalau kita menjadi Naaman, maka dia pasti malu. Nah, sama halnya Naaman. Dia sebagai panglima kerajaan Aram yang begitu besar, punya prajurit yang begitu banyak, tetapi dia punya sakit kusta, makanya dia malu. Nah, tapi Mr. GJ tadi katakan, ada tawanan yang spesial. Kenapa Mr. GJ bilang spesial? Pada waktu Aram mengalahkan Samaria, banyak orang yang dijadikan budak. Ternyata ada anak kecil, dia perempuan yang kemudian ikut ditawan. Kalau sudah ditawan itu berarti dia disuruh bekerja sebagai budak yang tidak dibayar. Oh, pasti ini sulit sekali. Pasti ini sangat berat dialami oleh anak kecil ini. Tetapi adik-adik sekalian, anak kecil ini adalah anak kecil yang benar-benar mengerti tentang adanya satu nabi besar, yaitu yang bernama Elisa. Anak ini adalah anak yang mencintai Tuhan dan hidupnya taat pada hukum Taurat. Nah, adik-adik, kasihan benar perempuan ini. Tetapi pada waktu Naaman sakit kusta, anak kecil ini kasihan. Anak kecil ini kemudian ingin memberitahukan bahwa ada nabi Tuhan di Samaria. Maka dia memberanikan diri, mau berbicara, mau memberitahu Naaman. Supaya apa? Supaya Naaman bisa disembuhkan oleh Elisa. Akhirnya dengan memberanikan diri, dengan ketakutan, mungkin dengan gemetar gitu ya, karena dia adalah seorang budak, maka anak itu memberitahu bahwa ada seorang nabi besar di Samaria yang bernama Elisa. Pasti Elisa akan menyembuhkan Naaman. Nah, adik-adik, ternyata Naaman mempercayai apa kata budak perempuan ini. Sehingga dia membawa pasukannya yang banyak gitu ya. Kemudian sambil membawa perak banyak. Membawa emas juga jumlahnya sangat banyak. Dan pakaian-pakaian semuanya dibawa untuk datang ke Samaria bertemu dengan nabi yang bernama siapa? Elisa. Nah, kemudian setelah Naaman sampai di rumah Elisa, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman. Nabi Elisa bersembunyi di dalam rumah. Tetapi Nabi Elisa hanya menyuruh pembantunya untuk keluar menemui Naaman untuk menyampaikan satu pesan. Apa pesannya adik-adik? Pesannya adalah Nabi Elisa meminta Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ah, sebanyak berapa? 7 kali. Wow. Itu renang apa mandi? Gitu ya. Nah, adik-adik, aduh, tapi Naaman tahu bahwa Sungai Yordan itu kotor, makanya Naaman marah. Dia gak mau disuruh mandi di Sungai Yordan yang kotor. Padahal di sungai di mana kerajaan besarnya itu berdiri, ada banyak sungai yang airnya jauh lebih bersih. Dia marah. Tapi ternyata prajuritnya kemudian mendatangi Naaman supaya Naaman mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Akhirnya, apa yang terjadi? Naaman mungkin dengan takut, mungkin dengan tidak percaya, mungkin dengan jengkel. Akhirnya dia pergi ke sungai Yordan. Sampailah dia di sungai Yordan, Naaman kemudian mandi. Dia akhirnya membenamkan dirinya di air. Kemudian naik satu. Keluar dari air, dia lihat tangannya. Kustanya masih ada. Kemudian dia turun lagi ke air, masuk ke air, kemudian naik lagi. Dilihat tangannya. Oh, kustanya masih ada. Lalu, yang ketiga, masih ada. Yang keempat, masih ada. Yang kelima, masih ada. Yang keenam, kemudian yang ketujuh, apa yang terjadi? Adik-adik bisa tebak tidak? Penyakit kusta Naaman hilang. Dan Naaman sembuh. Wow, senang sekali. Karena ternyata perkataan Nabi Tuhan itu benar. Nabi Elisa mengatakan mandi 7 kali dan akan sembuh. Ternyata benar. Wow, ini mujizat Tuhan. Nah adik-adik, kemudian dengan rasa sukacita dia mendatangi Nabi Elisa untuk memberikan hadiah-hadiah. Ada emas, ada perak, kemudian pakaian-pakaian. Tetapi Nabi Elisa tidak mau menerima. Kenapa? Karena Nabi Elisa tahu bahwa yang menyembuhkan Naaman bukan dia, tetapi Allah. Nah akhirnya Naaman pulang dengan sukacita bersama prajurit-prajuritnya. Dan inilah kisah yang indah. Tetapi adik-adik, Mr. Gejo tidak berhenti di situ. Kita tahu pertolongan Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, sekarang ini cobalah kita melihat berapa tokoh yang penting. Ya, dari cerita Naaman tadi. Ada yang bisa sebutkan? Kalau Mr. Gejio melihat ada 3 tokoh yang penting di situ. Dan kita akan belajar dari 3 tokoh itu. Tokoh yang pertama adalah Naaman tentunya. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tokoh yang kedua adalah budak perempuan kecil ini tadi. Karena dia sudah memiliki iman dan memberitahukan bahwa ada nabi di Samaria yang namanya Elisa. Dan tokoh yang ketiga adalah Nabi Elisa sendiri. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari sebagai anak Tuhan hari ini? Tokoh yang pertama adalah Naaman. Naaman adalah contoh orang yang taat. Kenapa dikatakan orang yang taat? Ya, karena pada waktu dia menerima perintah untuk mandi di sungai Yordan, meskipun dia bersungut-sungut pada mulanya, tapi dia berani untuk mentaatinya. Nah adik-adik, kadang-kadang kalau kita mentaati firman Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Sebagai satu contoh, kalaukah kita harus mengasihi? Mengasihi susah apa gampang? Susah, kadang-kadang mau mengasihi, mau memberi saja, kita pelit, kita enggak mau. Enggak mudah untuk mengasihi. Atau kita mengampuni. Bukankah firman Tuhan berkata supaya anak Tuhan mengampuni orang lain? Tetapi mengampuni itu susah. Oke, contoh lagi. Untuk mentaati orang tua, sulit atau sangat sulit? Sulit. Ya toh. Tetapi dengan sebuah kesulitan, ketakutan, mungkin Naaman marah, tapi dia taat. Akhirnya dia mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan dan sembuh. Hal yang pertama yang Mr. Gejo ajarkan dan firman Tuhan ajarkan adalah marilah kita menjadi anak Tuhan yang taat. Firman Tuhan datang melalui Elisa. Kemudian firman Tuhan itu ditaati oleh Naaman dan Naaman sembuh. Firman Tuhan datang kepada kita melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Maka kita harus taat dan kita akan mengalami anugerah Tuhan. Sudahkah kita taat seperti Naaman? Nah, taat. Kemudian tokoh yang kedua, adik-adik. Setelah kita diajar taat gitu ya. Tokoh kedua mengajarkan bahwa kita harus mengasihi. Mengasihi itu bukan hanya mengasihi teman saja, tetapi termasuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Bukankah anak perempuan ini ditawan, dijadikan budak, disuruh bekerja, tapi tidak digaji? Bukankah? Harusnya anak ini membenci majikannya, tapi tidak. Anak perempuan ini tahu bahwa majikannya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dia mengasihi majikannya, memberitahukan tentang nabi besar yang bernama Elisa. Ini berarti selain anak perempuan ini mengasihi majikannya, anak perempuan ini adalah seorang yang beriman. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong tuannya. Dan Tuhan sudah mengutus nabi untuk melayani bangsanya, yaitu Elisa. Dengan keyakinan ini adik-adik, maka dia punya keberanian untuk memberitahukan kepada tuannya. Nah, bagaimana sekarang Mr. Gijio dengan adik-adik? Tadi kita diajar untuk taat seperti Naaman. Dan sekarang, apakah kita mengasihi orang lain dan kita memiliki iman kepada Tuhan sehingga kita memberitahukan Injil, memberitahukan kebaikan Tuhan, memberitahukan segala hal yang baik supaya orang lain juga diberkati. Ayo, siapa yang sudah mengasihi sesama dan siapa yang sudah memberitakan kebaikan Allah? Ayo angkat tangan. Woi, Mr. Gijio lihat ada beberapa yang angkat tangan. Pintar. Ya, oke. Yang ketiga adik-adik. Tadi kita belajar dari Naaman untuk taat. Yang kedua kita belajar dari perempuan yang dijadikan budak untuk mengasihi dan mengimani Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, kita belajar dari sang Nabi Elisa. Apa yang bisa kita pelajari? Adik-adik ingat tidak? Pada waktu Naaman tadi sudah sembuh, Naaman datang ke Elisa. Naaman memberikan hadiah yang sangat banyak. Sangat banyak. Kepingin tahu berapa banyak emasnya dan peraknya. Kalau dijumlah, peraknya sejumlah 340 kilogram. Berarti Mr. Gijio itu ya, jumlahnya itu kira-kira ya 4 atau 5 ditumpuk jadi 1. Nah itulah beratnya. Kemudian emasnya berjumlah berapa? 68 lebih kilogram. Oh banyak banget. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Elisa? Dia sama sekali tidak mau menerima hadiah yang banyak itu. Kenapa? Coba siapa yang bisa jawab? Karena Nabi Elisa tahu, sebenarnya yang menolong Naaman bukan Nabi Elisa. Yang menolong Naaman untuk sembuh dari penyakit kusta bukan budak perempuan itu. Tetapi yang menolong Naaman sembuh dari sakit kustanya adalah Allah sendiri. Sehingga Nabi Elisa tidak mau sombong. Karena yang menolong adalah Allah. Mungkin kalau kita sombong, itu kalau bukan karena aku, kamu pasti tidak disembuhkan. Nah itu namanya sombong. kalau ada sebutan lain gitu ya. Karena yang tadinya Allah yang menolong, Allah yang bekerja, lalu kita sombong, berarti kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik yang Mr. Gijo kasihi, marilah kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Dan jangan kita sombong. Seandainya kita bekerja baik, jangan sombong. Karena apa? Tuhan yang menolong kita untuk bisa bekerja baik. Kalau kita sembuh, kalau kita memiliki berkat, jangan sombong. Karena Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan pertolongan. Wow. Belajarlah dari sang nabi yang tidak sombong dan tidak mencuri kemuliaan Allah. Nah, oke, mari kita ulang. Dari peristiwa pertolongan Tuhan terhadap Naaman yang sembuh dari sakit kusta, kita belajar dari 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh Naaman, supaya kita belajar taat. Tidak mudah untuk taat, tetapi percayalah, ketika adik-adik taat pada firman Tuhan, maka ada banyak hal yang indah yang akan kita alami. Yang kedua, kita belajar dari perempuan ini untuk mengasihi dan beriman kepada Allah. Karena melalui kasih dan imannya ada orang lain yang ditolong Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Nabi Elisa supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak sombong. Masih ingat? Oke. Sebagai penutup, maka adik-adik, saya ajak untuk menghafalkan ayat hafalan. Apakah ayat hafalan itu? Oke. Mari kita perhatikan ayat Alkitab yang akan kita hafalkan. Diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Mari kita bacakan sama-sama. Yang keras lu ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Baca lagi yang keras. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Nah, tunggu sebentar. Mr. Gigi akan hapus beberapa kata. 1, 2, 3. Ting. Oke, coba baca sama-sama. Mr. Gigi tunjukkan lagi. Ting. Oke, baca. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pinter. Ya. Mr. Gigi hilangkan lagi. Ting. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang sudah hafal? Mr. Gejo hilangkan lagi. Ting. Baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Mr. Gigi hapus lagi. Ting. Hah? Baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ah, betul. Pintar. Oke, Mr. Gigi hapus lagi ya. Ting. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetap. Iya, pinter. Ya, adik-adik, siapa yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Artinya kita akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Seperti halnya Naaman ditolong oleh Tuhan karena dia taat. Seperti perempuan muda ini memiliki kasih dan iman sehingga Naaman disembuhkan. Seperti Nabi Elisa, dia tahu Tuhan menolong Naaman melalui dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tirukan Mr. Gejo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami belajar tentang kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong Naaman. Maka kami percaya Tuhan mengasihi kami dan akan menolong kami. Dan kiranya Engkau memberikan hati yang taat pada setiap kami. Kami juga berdoa supaya seperti perempuan itu, kami mengasihi dan beriman kepada Tuhan. Dan kiranya melalui kasih dan iman kami, kami memberkati hidup orang lain. Seperti Nabi Elisa, kiranya Tuhan memakai kami dan kami tidak sombong. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Oke, semua yang percaya katakan amin. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Oke, gimana adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhannya tadi? Oke, jadi apa yang didapatkan tadi dalam firman Tuhan? Ya, kebaikan Tuhan yang begitu baik mampu memulihkan segala sesuatu ya. Kita harus selalu bersandar, selalu berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan itu pasti untuk kebaikan kita. Jadi kita tetap harus percaya dan harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Oke, baiklah. Mari kita juga mempersiapkan ya persembahan kita. Mungkin tidak bisa diberikan secara langsung ya, tapi nanti bisa melalui papa mama kalian nanti di rumah ya, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening di bawah ini ya. Oke, baiklah. Itu untuk persembahan. Mari kita sekarang mau mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang bisa kita dengar, untuk semua puji-pujian yang bisa kita nyanyikan hari ini, dan kesempatan untuk dapat bangun dan beraktivitas juga itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mari kita pujikan.

Baik, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya, jadi posisinya yang baik. Kak Shirley tunggu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini ya Tuhan. Sungguh bersyukur Engkau masih mau mengingatkan kami, masih mau memberikan kami semangat sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan lebih bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, tolong bantu setiap dari kami untuk dapat taat, untuk dapat melakukan semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Sampai di sini ibadah sekolah minggu hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepadanya. Sesaat kita akan menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian, di dalam kebenaran firman. Biarlah kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan pagi hari ini. Dan saya mengundang kita bangkit berdiri, mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi sekali lagi ucapkanlah syukur karena Tuhan mengasihi, Tuhan melayakkan kita berjumpa dengan

0: Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dilayakkan kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, membuka jalan bagi pendamaian, membuka jalan bagi kami bisa bersekutu, berjumpa dengan Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melimpahkan berkat dan rahmat bagi kami semua. Dan kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita mengawali ibadah hari ini dengan mengingat segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan.

aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengan jujur dan rendah hati mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon belas kasih Tuhan.

Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami seringkali lebih mengandalkan diri kami sendiri. Kami seringkali tertuju hanya kepada hati kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, jadikanlah hati kami tahir. Perbarulah batin kami dengan roh yang teguh. Pulihkanlah hati kami hingga kami hidup serupa dengan Kristus. Bapa, saat ini kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menikmati Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan. Kiranya Tuhan disenangkan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Segala hormat pujian hanya bagi namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus telah memberikan kita pengampunan dan hidup baru. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan, diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Puji Tuhan. Kehidupan baru yang telah kita terima di dalam Kristus membawa

Mari kita dengan rendah hati menyadari bahwa tanpa tuntunan Tuhan kita mudah tersesat. Mari kita datang dan menyatakan kepercayaan kita kepada Dia, satu-satunya penuntun hidup kita. Mari kita menenangkan hati kita dan membiarkan hidup kita dipegang oleh Dia.

Bapa, kami bersyukur bahwa yang memegang tangan kami adalah Engkau sendiri. Pribadi yang tidak akan melepaskan tangan kami. Kami sadar Tuhan, dalam perjalanan kami, kami seringkali melewati lembah kekelaman. Tapi kami yakin Tuhan, karena Engkau yang memegang tangan kami, maka kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan buat setiap Injil Kristus yang selalu dinyanyikan setiap minggunya. Yang mengingatkan kami atas Injil Kristus itu sendiri, atas salib, atas pengorbanan-Mu, atas kesetiaan-Mu buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Dan setelah kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan pimpin hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan. Buka hati kami, buka pikiran kami sehingga kami dapat dikuatkan, dimampukan, dan diteguhkan. Terima kasih ya Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak-Ibu saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama saudara-saudara seiman, dapat kembali merenungkan Injil Kristus dan kembali disapa oleh firman Tuhan. Dan hari ini seperti biasa di minggu kedua, setiap minggu ke-2 dan 4 genap, kita akan kembali eksposisi kitab, dan di minggu kedua kita di eksposisi kitab Pengkhotbah Perjanjian Lama, dan kita akan sama-sama membaca dari Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 hingga ke-12. Kita akan sama-sama baca Pengkhotbah ayat pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Kalau di Alkitab cetak itu ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan yang genap, pasal ayat yang ke-8, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-9, demikian selanjutnya silih berganti. Saya akan bacakan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Ayat 9. Keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Lanjut ayat 11. Silakan 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu saudara sekalian, saya akan mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan yang mungkin dulu sempat populer, yaitu when enough is enough? Kapan cukup itu terasa cukup? Coba kita renungkan sejenak, kapan cukup itu terasa cukup? Coba bayangkan ya, jikalau pembayangan. Penghasilan Bapak-Ibu saudara sekalian 2 kali lipat dari sekarang. Apakah saudara akan berkata, oh ini cukup, saya tidak ingin apa-apa lagi? Atau justru malah membuka mata Bapak-Ibu saudara sendiri, Bapak-Ibu saudara sekalian, bahwa ada target-target baru. Oh, ada hal-hal yang lebih harus dikejar. Keinginan untuk mungkin menyekolahkan anak lebih baik, atau mendapatkan hal-hal yang lebih besar, investasi yang lebih banyak, dan mungkin pensiunan yang lebih nyaman. Namun pertanyaannya, apakah semua itu salah? Tentu saja tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa bekerja keras itu salah, enggak. Alkitab juga tidak pernah mengatakan bahwa memiliki uang itu dosa. Tetapi yang saya ingin ajukan adalah, mengapa kata cukup terasa begitu sulit untuk diucapkan? Mengapa setiap kali sampai di target tertentu, selalu muncul target berikutnya? Kenapa kita tuh selalu hidup dengan perkataan,
ah dikit lagi deh, dikit lagi deh, dikit lagi, nambah lagi, diam lagi. Serasa itu semua tuh gak cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang psikolog peneliti namanya Tim Kasser. Nah, dia seorang psikolog dan meneliti. Selama bertahun-tahun ia meneliti orang-orang yang menjadikan uang gitu ya atau kepemilikan dan status sebagai tujuan utama hidup mereka. Dan hasil penelitiannya cukup mengejutkan. Ia menemukan bahwa semakin seseorang berpusat pada kekayaan sebagai ukuran keberhasilan hidup, semakin rendah kepuasan hidupnya. Mereka juga cenderung mengalami kecemasan yang tinggi, relasi yang rapuh, dan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan salah sangka ya, don't get me wrong gitu. Penelitian ini tidak mengatakan bahwa uang itu jahat. Masalahnya itu bukan uang. Tapi penelitian Tim Kasser ini gitu mengatakan bahwa ketika uang itu yang tadinya alat dijadikan di tujuan gitu ya, maka gitu ya, itu membuat orang-orang yang mengejarnya itu tidak menjadi puas. Dan itulah yang dibahas oleh Kohelet di mana yang tadi kita baca. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingat eksposisi pengkhotbah di bulan lalu gitu ya. Ini chapternya udah memasuki chapter yang baru. Ini masuk bab yang baru. Sebelumnya Kohelet itu membahas tentang ibadah dan perkataan. Dan sekarang gitu ya, pada momen ini chapter mulai masuk pada chapter atau bab yang baru, yaitu tentang kekayaan dan kemiskinan. Dan Kohelet itu menuliskan hal yang sama seperti yang disimpulkan oleh Tim Kasser, yaitu di ayat 10 yang nanti kita bahas, bahwa siapa yang mencintai uang tidak akan pernah dipuaskan oleh uang. Kalau kita mau jujur, sebetulnya ini pergumulan yang kita alami juga. Entah orang kaya, entah orang miskin, bukan hanya seorang pembisnis gitu ya, di perusahaan besar ataupun hanya skala UMKM. Tapi kalau kita bertanya, siapa sih yang gak mau hidup aman? Siapa sih yang gak mau hidup sejahtera? Kita semua digoda untuk mencintai uang. Dan Kohelet menyimpulkan, ketika hati mencintai uang, manusia akan mencari keamanan dan kepuasan pada kekayaan. Padahal hanya Allah yang mampu memberikannya. Ini tesisnya Kohelet. Ini statementnya Kohelet. Bahwa ketika hati kita mencintai uang, gitu ya, kita akan mencari keamanan dan kepuasan hanya pada kekayaan. Padahal hanya Allah yang mampu memberikannya. Nah, kita akan melihat argumennya Kohelet, bagaimana dia mengobservasi dunia ini gitu ya, sampai kepada kesimpulannya yang demikian. Dan uniknya gitu ya Bapak Ibu sekalian, Kohelet itu tidak mulai dari akar. Dalam statement-nya memang dia berkata bahwa di ayat 10 yang nanti kita akan bahas bahwa akarnya itu adalah cinta uang gitu ya, bukan uangnya sendiri. Tapi Kohelet menunjukkan, mengobservasikan bagaimana jikalau dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang mencintai uang. Bagaimana jikalau orang-orang ini dipimpin oleh orang-orang cinta uang dan membangun sistem sebuah pemerintahan. Karena bisa aja ya kita berpikir bahwa ini kan kalau cinta uang kan masalah hati ya. Kan orang gak tahu. Terus juga itu kan masalah saya gitu kan ya. Itu kan hidup saya gitu kan. Itu kan hati saya. Kalau saya cinta uang kan orang gak tahu juga gitu kan. Kalau orang juga gak tahu kalau saya cinta uang. Kan itu di hati saya kayak begitu. Tapi Kohelet berkata berbeda sebaliknya. Jiwa yang tidak pernah puas itu tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Jadi ketika hatinya rusak itu gak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Itu akan selalu berakibat kepada orang lain. Itu karena selalu memberikan dampak kepada orang lain. That's why Kohelet itu selalu, Kohelet pada saat ini itu memulainya dengan buahnya, hasilnya. Dan kita akan melihat pada bagian pertama khotbah saya pada minggu ini gitu ya, bahwa buah dari cinta uang itu memunculkan keamanan yang semu. Saya akan bacakan di ayat
8 hingga 9. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, jangan heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya membayangkan ya, kalau saya menulis gitu ya, kitab pengkhotbah, mungkin saya akan mulai dari ayat 10 sebagai akar masalahnya. Tapi gitu ya, seperti yang saya bilang, Kohelet mulai dari gambaran besar, bagaimana buahnya kayak begitu ya. Bagaimana ketika di sini ditunjukkan dituliskan suatu daerah yang miskin ditindas dan ketidakadilan itu diperkosa. Kohelet ingin mengajak gitu ya. Melihat, kita melihat bahwa sebetulnya ketika orang-orang yang berdosa, yang cinta uang ini, yang bobrok ini, membangun sistem masyarakat gitu ya, apa hasilnya, apa buahnya? Bapak-Ibu sekalian, Kohelet memulai dengan sebuah observasi. Jika engkau melihat, dan Kohelet menunjukkan observasinya sesuatu di dunia yang realita, dunia yang realistis, yang ada, yang fakta, bukan yang ideal. Ia sedang mengajak kita untuk melihat dunia yang sebagaimana adanya. Dan apa yang ia lihat? Penindasan terhadap orang miskin. Pelanggaran keadilan. Dan pelanggaran kebenaran. Bapak-Ibu saudara sekalian, keadilan dan kebenaran dalam pembahasan perjanjian lama itu sangat terkait dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi ketika orang-orang tadi yang membangun sistem pemerintahan yang memperkosa keadilan, kemudian juga memporak-porandakan keadilan, berarti dia sedang melawan Allah. Dan kalau kita jujur, ini udah kayak makanan sehari-hari gak sih buat kita? Kita bukan hanya baca, kita bukan hanya dengar, kita bukan hanya melihat, tapi mungkin kita melakukannya sedikit demi sedikit. Kemudian ketika Kohelet mengobservasi keadaan dunia yang korup ini, gitu ya, Kohelet melanjutkan dengan sebuah perintah. Jangan heran kalau lihat kejadian kayak begini. Waktu saya baca ini, saya bingung. Opo, jangan heran. Bukankah ketidakadilan harus dilawan? Bukankah kita orang Kristen seharusnya ketika melihat ketidakadilan harusnya berusaha untuk melakukan sesuatu? Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh Kohelet. Yang dimaksudkan Kohelet di sini adalah supaya kita jangan naif. Orang Kristen harus membenci ketidakadilan. Tetapi orang Kristen tidak boleh terkejut ketika melihat dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini menghasilkan ketidakadilan. Karena itu adalah natur dunia yang rusak. Kohelet itu tidak mengatakan bahwa kita tuh apatis terhadap dunia ini. Dan berkata bahwa ya udahlah, dunia kan sudah jatuh dalam dosa, ya udahlah biarin aja memang kayak begini ya, ya wis lah, hidupnya memang kayak begini-begini aja. Enggak. Di bagian lain kita bisa melihat bahwa Allah juga menghendaki buat kita, orang Kristen juga melihat ketidakadilan, meneropong ketidakadilan dan juga melawan ketidakadilan. Tapi di bagian ini gitu ya, Kohelet ingin menegaskan bahwa di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sebetulnya hal korup di mana tempat kita tinggal itu bukanlah sebuah hal yang mengagetkan. Terlepas lagi, lebih lagi Kohelet menjelaskan gitu ya, bahwa karena pejabat yang tinggi gitu ya, yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Kalau dalam bahasa Inggris, the high official is watched by a higher. Jadi yang tinggi diawasi dengan yang lebih tinggi. Kalau Bapak-Ibu saudara sekalian melihat dalam bahasa Ibrani-nya, Bapak-Ibu sekalian, itu ada rimanya. Gavoah, gavoah, gavoim. Jadi tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi kalau orang Ibrani mendengar kata itu, jadi kedengaran rimanya. Kalau kita kayak dengar puisi, kan biasa ada rima A, B, A, B. Nah ini ada rima-rimanya, kayak begitu. Dan ini merupakan sebuah penegasan yang diberikan oleh Kohelet. Ada pejabat, di atasnya ada pejabat, di atasnya ada pejabat lagi.
di atasnya ada pejabat lagi, dan salah satu penafsir Sydney Gray Danulus mengatakan bahwa gambar ini menunjukkan bagaimana para pejabat tinggi itu saling menjaga kepentingan satu sama lain. Orang miskin hampir tidak memiliki kesempatan memperoleh keadilan karena mereka yang berkuasa lebih sibuk memperkaya diri daripada membela yang lemah. Sehingga Qohelet itu bukan ngomongin tentang satu orang pejabat, tapi lebih daripada satu. Bukan hanya dua, tapi lebih daripada dua. Lebih daripada tiga. Hingga menjadi satu sistem yang akhirnya korup. Sistem yang akhirnya membuat orang yang kaya itu saling menjaga satu sama lain. Orang yang cinta uang itu sampai akhirnya memutarbalikkan keadilan. Sehingga saya simpulkan, sistem yang rusak tidak lahir begitu saja. Ia dibangun oleh hati yang rusak. Observasi inilah yang disampaikan oleh Qohelet. Ketika orang-orang yang cinta uang berkumpul, ketika orang-orang yang cinta uang itu ngumpul jadi satu dan bikin sebuah sistem pemerintahan yang akhirnya menindas yang lemah dan memperkosa keadilan. Bukan karena hanya karena sistemnya, tapi karena hati orang-orangnya juga rusak. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah menunjukkan gitu ya, bagaimana orang-orang yang korup itu ngumpul jadi satu, orang yang cinta uang itu ngumpul jadi satu, kemudian korup dan akhirnya membangun sistem yang rusak gitu ya. Kemudian muncul ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikianlah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Sebetulnya bagian ini yang cukup membingungkan saya, Bapak sekalian. Karena kan sebelumnya ayat 8 seolah-olah Qohelet itu ngomong dan menentang pemerintahan kayak begitu. Sebuah struktur sistem pemerintahan karena korup kayak begitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan gitu ya di ayat 9, kalau misalnya kita baca di versi-versi bahasa Inggris gitu, kata negara itu RS bahasa Ibrani-nya harusnya diterjemahkan sebagai tanah atau ladang. Kayak begitu. Ladang, tanah yang dikerjakan. Kemudian frasa dihormati di daerah itu juga jauh dari yang sebenarnya dimaksudkan oleh Qohelet. Kata dihormati di daerah itu lebih cenderung lebih baik diterjemahkan dengan kata yang menyuburkan tanah tersebut. Atau dalam tafsiran salah satu penafsir memahami ayat ini sebagai gambaran seorang raja yang memastikan tanahnya dipakai untuk menghasilkan makanan, bukan sekedar menjadi alat memperkaya segelintir orang. Jadi, rakyat termasuk yang miskin gitu ya, tetap dapat menikmati hasil bumi. Artinya gitu ya. Qohelet itu sebenarnya enggak anti pemerintah. Dan menganggap bahwa pemerintah juga merupakan anugerah Allah. Justru di bagian ini ia berkata, negeri itu akan baik kalau misalkan rajanya itu memperhatikan ladang, raja yang memastikan tanahnya dikelola dengan baik, raja yang membuat orang kaya dapat bekerja, dan raja yang membuat orang miskin mendapatkan pekerjaan. Raja yang menjaga keadilan. Jadi sebetulnya Qohelet itu tidak anti pemerintah. Tapi Qohelet yakin bahwa raja terbaik pun tidak dapat mengubah hati manusia. Sistem yang baik dapat membatasi dosa, tetapi tidak dapat mengubah hati yang mencintai uang. Qohelet tidak berkata bahwa ya udah buang aja sistemnya. Enggak. Qohelet juga meyakini bahwa sistem yang baik itu akan menjaga sebuah tanah, akan menjaga sebuah negara. Tapi poin yang dimaksudkan adalah, kalaupun sistemnya baik, tapi hatinya cinta uang, maka akan rusak. Dan seringkali, mungkin kita juga berpikir demikian. Kalau sistemnya diubah, kalau misalkan kita melihat ada satu perusahaan sistemnya lebih baik, maka keadaan akan lebih aman, lebih nyaman. Itu ilusi Bapak-Ibu sekalian.
kalau hatinya tidak diubah. Bapak-Ibu sekalian, beberapa bulan lalu, mungkin tahun lalu, ada hashtag kabur aja dulu. Ini hashtag yang cukup terkenal dan sudah dibahas dengan berbagai macam sisi. Tapi yang saya maksudkan adalah dalam bagian ini, ada sebuah asumsi dalam hashtag tersebut. Ada berbagai macam asumsi, lebih tepatnya dalam hashtag ini. Satu orang ketika berkata kabur aja dulu, dengan orang lain yang berkata kabur aja dulu, memiliki motif yang berbeda. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah, ketika seseorang, asumsi yang berkata bahwa, ketika seseorang pindah atau kabur ke tempat, ke sistem yang lebih baik, ia mengharapkan keamanan dan kenyamanan yang lebih baik. Ia mengharapkan hidupnya menjadi aman, menjadi tentram. Ketika pindah ke sebuah tempat atau negara yang lebih aman, lebih nyaman, mungkin ia akan puas dan ia akan baik-baik saja. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan beberapa tahun yang lalu, dunia digoncangkan oleh dokumen Panama Papers. Dokumen ini membongkar bagaimana gitu ya, tokoh-tokoh dari berbagai negara gitu ya, itu terlibat dalam praktik menyembunyikan kekayaan, penghindaran pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan. Negara-negara yang dicantumkan dalam Panama Papers ada berbagai macam negara-negara yang cukup settle. Selandia Baru, Swiss, Inggris, dan sebagainya. Ini bukan mengatakan bahwa tidak ada sistem yang baik. Bukan berarti negara-negara tersebut memiliki sistem yang buruk. Tapi ada satu pelajaran penting yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Tidak ada sistem yang kebal terhadap hati manusia yang berdosa. Karena masalahnya bukan sistemnya. Karena masalahnya adalah hati manusianya. Selama hati manusia belum diubahkan, setiap sistem pada akhirnya akan mempertontonkan dan memperlihatkan keretakannya. Ketika dunia menjadi tempat kita berharap, dunia juga akan menjadi tempat kita kecewa. Kadangkala kita mungkin bukan sebagai pelaku dari sistem yang korup. Kita mungkin korban dari sistem yang korup. Dan ketika kita mengalami sistem yang korup, kita seringkali mencari keamanan dan kenyamanan di tempat lain. Suatu kali saya pernah berdiskusi dengan salah seorang rekan saya. Dia teman lama, teman sekolah, kayak begitu. Dia karena tahu saya jadi rohaniwan, kemudian dia ngobrol dengan saya. Kemudian kita diskusi lama berbagai macam hal dari hobi, kebiasaan yang masa lalu waktu di sekolah dan juga sampai akhirnya ngomongin tentang pekerjaan, kayak begitu. Kemudian dia berbicara, ngomongin tentang rencana dia untuk berpindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain, kayak begitu. Dan saya menganggap itu satu hal yang wajar. Kemudian saya tanya, kenapa kamu mau pindah kerja? Terus dia bilang, oh iya, lingkungannya toksik, kayak begitu. Oh, oke. Dia menyampaikan beberapa runut cerita bagaimana menyimpulkan, sampai akhirnya menyimpulkan bahwa tempatnya toksik, kayak begitu. Kemudian aku kembali bertanya, udah berapa kali kamu pindah kerja? Sejak dia lulus ya, dia berpindah-pindah kerja ternyata lebih dari 3 kali. Pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Kayak begitu. Terus kemudian, aku bertanya kembali. Dari sini kamu pindah sini alasannya apa? Dari sini kamu pindah sini kamu alasannya apa? Bukan untuk menginterogasi, tapi karena saya penasaran gitu ya, dengan pertimbangannya. Kayak begitu. Dan akhirnya ia menceritakan semua bla bla bla bla bla sampai akhirnya dia memutuskan bahwa ya soalnya lingkungannya toksik, ininya pemimpinnya toksik dan sebagainya. Pokoknya semua hal serta merta karena toksik, kayak begitu. Kemudian saya mencoba merenung kayak begitu. Kalau semua tempat dibilang toksik, saya berpikir
apakah orang ini enggak toksik juga ya? Apa terlibat juga apa jangan-jangan dalam hal yang toksik gitu dalam lingkungan kerja kayak gitu. Dan akhirnya saya mencoba memberi masukan gitu ya untuk mengkoreksi dirinya juga. Atau ternyata hatinya juga ternyata bermasalah kayak begitu. Bapak Ibu sekalian, seringkali ketika kita tahu bahwa ada sistem yang enggak benar nih, entah di tempat kita kerja atau di tempat kita tinggal sekarang, seringkali kita mencari hal lain gitu ya, mencari kenyamanan, keamanan di tempat-tempat lain gitu. Padahal sebetulnya masalahnya bukan hanya karena sistemnya retak, tapi karena hatinya. Dan kalau memang karena hatinya, bisa jadi kita juga yang bermasalah. Bisa jadi kita juga berkontribusi dalam sistem yang korup tersebut. Bapak-Ibu sekalian, ketika Qoheleth menceritakan, mengobservasi, gitu ya, ketika orang-orang yang cinta uang itu berkumpul, ngumpul, membangun pemerintahan, membangun sistem pemerintahan, yang terjadi hanyalah korup, yang terjadi hanyalah penindasan, yang terjadi hanyalah pemerkosaan keadilan. Dan mungkin kita berkata bahwa saya bukan bagian dari sistem itu. Saya bukan bagian dari yang melakukan sistem tersebut. Tapi mungkin kita juga bisa berkoreksi dalam diri kita. Karena masalahnya bukan sistemnya, tapi hatinya. Sehingga pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan kepada diri kita. Di mana sebenarnya kita meletakkan rasa aman kita? Di mana kita meletakkan rasa aman kita? Kita berharap kepada sistem yang korup tersebut, atau kita berharap kepada sistem-sistem lain yang mungkin kita kira bahwa sistem tersebut akan memberikan keamanan kepada kita. Selama hati manusia tidak dioperasi, maka sistem selalu menunjukkan kekorupannya. Bapak-Ibu saudara sekalian, setelah Qoheleth kan menjelaskan, mengobservasi kehidupan di bawah dunia, kayak begitu ya. Jadi kan dilihat, oh ya, orang yang cinta uang berkumpul, ngumpul gitu ya, membentuk satu sistem pemerintahan, akhirnya berbuahkan ketidakadilan, berbuahkan kekacauan gitu ya, di mana sistemnya muncul berbagai macam bobrok di sana sini, kayak begitu. Setelah mengobservasi, menunjukkan buahnya gitu ya. Kemudian Qoheleth menunjukkan akarnya gitu. Karena mungkin kita berpikir seperti tadi saya sampaikan, saya bukan bagian dari sistem. Saya bukan bagian orang yang menyusun sistem tersebut. Tapi tunggu dulu, karena akarnya adalah hati yang cinta uang. Dan hati yang cinta uang itu memunculkan kepuasan yang semu. Saya akan bacakan di ayat 10 hingga ke-12. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Bapak-Ibu saudara sekalian, sekarang Qoheleth kembali ke akar persoalannya. Kenapa kok para pejabat rela memutarbalikkan keadilan? Kenapa manusia terus gitu ya mengejar lebih gitu ya, mengejar ayo dikit lagi dong, pengen lagi gitu. Bukan karena mereka kekurangan uang, tetapi karena mereka mencintai uang. Dan bagian ini di poin kedua ini inti tesisnya akan dijelaskan ya, ayat 10 tadi, bahwa akar masalahnya adalah cinta uang, dan ayat 11 dan ayat 12-nya itu akan menjadi bukti argumentasi dari Qoheleth bahwa memang cinta uang itu akan memberikan kepuasan yang semu. Mari kita akan lihat sama-sama. Bapak-Ibu sekalian, di ayat 10 gitu ya,
menjadi inti yang mengatakan bahwa siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Koheleth tidak berkata dia yang memiliki uang, tapi dia yang mencintai uang. That's why ini pesan bukan hanya untuk orang yang mungkin memiliki uang, tapi semua, baik yang kaya maupun yang miskin. Dan ini juga merupakan sebuah core penting. Kenapa? Karena Koheleth sebetulnya menusuk, menginterogasi isi hati yang paling dalam. Apa yang dicintai oleh manusia? Koheleth ingin menunjukkan bahwa sebetulnya adalah masalah hati, cinta hati. Masalah tentang penyembahan dari orang tersebut, manusia itu tersebut. Kalau ia mencintai uang, maka tanpa sadar ia menyembah uang. Karena kalau misalkan uang itu sendiri masalahnya, maka kita bisa simpulkan beberapa tokoh Alkitab, Abraham, Ayub, orang-orang kaya, orang yang memiliki uang, mereka berdosa karena uang. Tapi enggak. Koheleth mengatakan bahwa cinta uang, ketika uang berubah dari alat menjadi

memberikan paralel dan memberikan penegasan bahwa masalahnya itu adalah objek kasih kita, objek apa yang kita cintai, objek apa yang kita sembah. Kemudian Qoheleth lebih menegaskannya kembali. Ada kata tidak akan puas di sana dan menggunakan metafora kenyang, gitu ya, seorang yang makan gitu ya, enggak kenyang-kenyang. Qoheleth ingin menggambarkan bahwa sebagaimana orang yang makan tidak pernah kenyang gitu ya, bahas perlu terus makan, terus pengen makan lagi, seolah-olah hati yang tidak pernah puas. Enggak pernah kenyang. Karena inti masalahnya adalah bukan kekurangan uang, tetapi hati yang kehilangan kata cukup. Bapak-Ibu sekalian, untuk menunjukkan argumen tadi ya, bahwa cinta akan uang itu tidak memberikan kepuasan, Qoheleth melanjutkan dengan argumennya. Yang pertama, Qoheleth mengatakan bahwa semakin banyak dimiliki, semakin sedikit dinikmati. Ayat 11 saya bacakan. Dengan bertambahnya harta, bertambahlah pula orang-orang yang menghabiskannya. Nah ini juga dibuat paralel Bapak-Ibu sekalian. Untuk memberikan penegasan bahwa memang bertambah banyak, makin banyak juga yang bertambah untuk menghabiskannya. Semakin kaya seseorang, gitu ya, semakin banyak orang yang bergantung padanya. Ada orang-orang lain di sekitar ya, atau mungkin teman-temannya yang tiba-tiba muncul, gitu ya. Ada hal-hal lain, ada petugas-petugas yang mungkin yang harus ya berikan, gitu ya. Kemudian mungkin ada asisten rumah tangga dan sebagainya. Semakin kaya seseorang, semakin banyak yang harus, banyak orang juga yang bergantung kepadanya. Kita sering mengira semakin banyak memiliki berarti semakin bebas. Padahal seringkali semakin banyak memiliki berarti semakin banyak yang harus dipelihara. Bapak-Ibu saudara sekalian, saya juga sempat berdiskusi dengan salah seorang rekan saya juga tentang rumah, Bapak-Ibu saudara sekalian. Jadi dulu kan ngobrolin tentang punya rumah, kayak begitu. Kemudian ketika ia punya rumah, kayak begitu, dia ngobrol, dia cerita. Wah, ternyata ada hal apa rusak. Wah, ternyata bagian ini rusak. Gitu. Harus renovasi ini, harus renovasi itu. Kayak begitu. Dulu, waktu kita ngobrolin tentang rumah, gitu ya, kita membicarakan tentang bagaimana rumah itu akan memberikan, oh ya nanti nyaman, pulang, bisa jadi tempat nyaman, dan sebagainya. Justru memunculkan hal-hal baru lagi yang harus dikerjakan. Entah pompa airnya bocor lah, ininya bocor lah, segala macam harus dibenahkan lagi kayak begitu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya ketika kita memiliki sesuatu, ada hal sesuatu yang harus kita lakukan untuk maintenance, untuk menjaga dan mungkin juga berbagi kepada orang lain. Semakin besar kepemilikan kita, belum tentu semakin besar kepuasan kita. Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak juga yang akan mungkin kita berikan kepada orang lain. Bukan berarti ketika kita memberi kepada orang lain, itu tidak mendapatkan kepuasan itu sendiri. Yang menjadi penekanan Qoheleth adalah ketika kita mencintai uang, ketika kita cinta uang, memberi itu seolah-olah membuat kita itu berat. Seolah-olah kita gak bisa menikmati akhirnya apa yang kita miliki. Objek cintanya karena uang. Berbeda ketika kita kalau memiliki objek cinta yang lain. Ketika kita memberi untuk kemuliaan Allah, maka ada kepuasan itu sendiri. Tapi ketika objek cinta kita, ketika kita mencintai uang, memberi itu terasa berat. Sampai di sini Qoheleth menunjukkan bahwa memang cinta uang itu tidak akan memberikan puas. Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak juga yang mungkin kita harus kita bagikan, kita keluarkan. Tapi bukan hanya karena kita tidak bisa menikmati keseluruhan dari apa yang kita miliki, bukan hanya karena kita menikmatinya sedikit, Bapak-Ibu sekalian,

Argumen yang kedua dari Kohelet adalah semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-12. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Setelah Kohelet menjelaskan buah, ya, buahnya dari yang cinta uang itu berkumpul gitu ya, membangun sistem pemerintahan yang akhirnya bobrok kayak begitu. Kemudian Kohelet menunjukkan bahwa cinta uang itu tidak membawakan kepuasan, karena ketika kita mendapatkan lebih, mungkin kita tidak bisa menikmati keseluruhannya, bahkan kita cuma bisa menikmati sedikit kayak begitu. Yang kedua adalah karena semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Cinta uang tidak bisa memberikan kepuasan, karena semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Ini bagian klimaks di mana Kohelet menunjukkan argumentasinya. Ia membandingkan dua orang, jadi orang buruh, ya, buruh pekerja dengan seorang yang kaya. Dalam perbandingannya itu gitu ya, ditunjukkan ya bahwa siapa yang bisa tidur nyenyak, buruh gitu ya, pekerja. Sedangkan orang yang kaya tidak bisa tidur, bahkan dituliskan tidak membiarkan dirinya tidur. Dan di sini dijelaskan bahwa orang buruh tadi, ya, buruh tadi, pekerja tadi bisa tidur karena biasa, yaitu sudah terbiasa untuk makan sedikit maupun makan banyak. Dia sudah terbiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau memang sedikit, dia makan sedikit. Kalau dia makan ada banyak, dia makan banyak, gitu ya. Berbeda dengan orang kaya tadi yang dijelaskan dalam Kohelet tadi bahwa ia mengkhawatirkan banyak hal. Ia mengkhawatirkan masa depan. Ia mengkhawatirkan apa yang dia miliki, aset yang dia miliki. Sehingga ia bukan hanya tidak bisa tidur, ia tidak membiarkan dirinya tidur karena kekhawatirannya tersebut. Jika uang menjadi tempat kita merasa aman, maka setiap ancaman terhadap uang akan menjadi ancaman terhadap jiwa kita. Sama seperti tadi orang kaya yang tidak bisa membiarkan dirinya tidur. Jika uang menjadi objek cinta kita, gitu, menjadi objek kasih kita, dan tempat kita mendapatkan rasa aman, maka setiap ancaman terhadap uang akan menjadi ancaman terhadap jiwa kita. Selama hati menjadikan uang sebagai sumber kepuasan, jiwa akan terus berkata, dikit lagi deh, dikit lagi deh, sedikit lagi deh. Tetapi ketika Kristus menjadi harta terbesar kita, barulah hati belajar berkata, cukup, cukup. Saudara, beberapa minggu ini, gitu ya, waktu saya scroll Instagram, saya terkejut dengan sebuah postingan ini. Di situ dikatakan, saya sudah fire di usia 33 tahun. Wow, saya baca kalimat pertamanya aja, saya langsung, wah, di usia 33 tahun udah fire. Fire itu financial independence, retire early. Artinya, kebebasan finansial dan pensiun dini. Jadi memungkinkan untuk pensiun dini, gitu. Ini adalah postingan dari salah seorang influencer ekonomi. Dia menceritakan dirinya bagaimana ia setelah mencapai umur 33 tahun secara hitungan di atas kertas bahwa sebetulnya dia sudah fire. Dia sudah mencapai kebebasan finansial dan dia bisa pensiun dini di umur 33 tahun. Dan itu yang dia ceritakan. Dia bercerita bahwa orang kagum kepada dia dan akhirnya dia sempat berpikir gitu ya, karena dia saat itu masih bekerja dan dia melihat dia sudah cukup secara finansial, kemudian dia juga melihat bahwa oh, dia punya anak yang masih kecil, akhirnya dia memutuskan untuk resign di sana. Kemudian setelah ia resign, dia mencoba hidupnya yang sudah tidak bekerja itu dan dia sudah bebas secara finansial, jadi sudah tidak ada lagi yang ia khawatirkan gitu ya. Tapi gitu ya,
dia menuliskan dalam postingannya bahwa kejutan terbesar datang setelah ia resign. Ketika dia bangun pagi dan ia tidak harus bekerja. Dia bingung apa yang harus ia lakukan. Dan ia menuliskan gitu ya, dalam postingannya, hari pertama tanpa kantor saya tidak tahu harus melakukan apa gitu ya. Dan bahkan ia juga sempat menggambarkan gitu ya, bagaimana menjalani hidup setelah semua target itu sudah tercapai kayak begitu. Dan sampai pada postingan selanjutnya ia mengatakan bahwa ia menyimpulkan bahwa the purpose of life is to give life a purpose. Ketika dia awalnya gitu ya berpikir bahwa udah bebas secara finansial gitu ya, hidup itu ya udah slow living, aman, nyaman gitu ya. Ternyata muncul kegelisahan lain, ada target-target lain. Dan ternyata gitu ya, fire itu sendiri tidak bisa dijadikan tujuan dari kehidupan. Seperti yang tadi disampaikan oleh influencer ini, bahwa tujuan itu harus melampaui dari apa yang sudah ia capai, kekayaan tadi, fire tadi. Dan sampai di titik juga dia menyimpulkan dalam postingannya, jangan mengejar kebebasan hanya karena ingin bebas. Saudara, ini bukan berarti gitu ya, kita merancangkan perekonomian kita gitu ya, kehidupan kita itu salah, bukan. Bukan berarti merancang untuk bisa financial independent gitu ya, bebas secara finansial itu salah, enggak. Tapi ketika itu menjadi tujuan gitu ya, seperti tadi, ingin bebas, tujuannya itu hanya sekedar untuk bebas, maka itu tidak akan memuaskan hati kita. Akan muncul lagi hal lain. Masalah terbesar manusia bukan hanya ketika kita, ia, belum mencapai tujuan hidupnya. Masalah terbesar adalah ketika ia mencapainya, lalu menyadari bahwa tujuan itu tidak pernah mampu memberikan apa yang selama ini ia harapkan. Saudara, seringkali kita menganggap bahwa kebebasan finansial, uang, ataupun sistem itu bisa memberikan keamanan dan kepuasan dalam diri kita. Tapi selama hati kita masih terpaut dan masih mencintai uang, segala hal tadi, berkat Tuhan tadi, itu hanya membuat hati kita terus haus dan terus lapar. Yang pada titik akhirnya, buahnya yang sudah disampaikan Kohelet di awal tadi, akhirnya justru memberikan korup buat orang lain. Bukan hanya membuat sistem yang korup, tapi itu berdampak buat orang di sekitarnya. Merusak orang lain. Dan bahkan menghancurkan orang lain. Saudara, setelah kita merenungkan bagian ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang cukup menyedihkan. Sepanjang bagian ini Kohelet telah menjelaskan, menunjukkan gitu ya, bahwa masalahnya itu ada pada hati kita, akarnya. Ia menunjukkan observasinya bahwa ketika orang yang hancur hatinya, orang yang hatinya terus mencintai uang gitu ya, berkumpul jadi satu membentuk sistem pemerintahan akan korup. Dan ia juga menunjukkan bagaimana cinta akan uang itu tidak akan memberikan kepuasan. Itulah mengapa Tuhan Yesus sempat berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah maupun kepada Mammon. Kita tidak bisa mencintai Allah dan juga mencintai Mammon. Ketika kita mencintai uang, hati kita buat uang, maka tanpa sadar kita mengabdikan diri kita untuk uang. Dan yang Yesus lakukan buat setiap kita, karena masalahnya adalah hati, karena akar masalahnya adalah hati, maka yang ia lakukan adalah ia yang kaya akan kemuliaan
oleh karena kita, ia menjadi miskin, supaya setiap kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah yang Yesus lakukan buat setiap kita. Permasalahannya bukan pada sistemnya. Permasalahannya bukan pada uangnya. Tapi permasalahannya adalah pada hatinya. Pada hati di setiap kita. Apa yang kita cintai? Apa yang kita dambakan? Kristus yang kaya akan kemuliaan Allah menjadi miskin supaya setiap kita yang miskin menjadi kaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, makanya Paulus sempat berkata bahwa ia bisa mencukupkan dalam segala hal karena Kristus yang menjadikan ia kaya di hadapan Allah. Kristus tidak datang untuk membuat kita memiliki lebih banyak. Kristus datang supaya kita menemukan bahwa Dia sendiri sudah lebih dari cukup. Bapak-Ibu saudara sekalian, saya akan menutup ini dengan dua pertanyaan. Jika Tuhan malam hari ini berkata dan bertanya kepada setiap kita, jikalau aku mengambil apa yang engkau miliki, apakah engkau tetap merasa cukup ada hanya karena ada aku? Jika Tuhan mengambil apa yang kita cintai, mungkin itu uang atau hal-hal lain, apakah kita merasa cukup dengan adanya Kristus? Pertanyaan kedua, apa yang kita cintai? Apa yang sebetulnya kita kasihi? Jiwa yang terus berkata, dikit lagi deh, akan terus merasa miskin. Tetapi jiwa yang dapat berkata, Kristus cukup, telah menemukan kekayaan yang tidak pernah dapat diberikan. Dan bahkan tidak pernah dapat diambil oleh dunia. Mari kita renungkan, kita tundukkan kepala, kita berdoa.

Momen ini adalah momen di mana saudara dan saya menjawab pertanyaan yang mungkin Tuhan sampaikan kepada saudara. Apa yang engkau cintai? Biarlah momen ini adalah momen di mana saudara dan saya menyampaikan apa yang sebetulnya dalam hati saudara. Apa yang saudara cintai. Jika itu adalah Allah, sampaikanlah kepadanya. Namun jika itu bukan, sampaikanlah dan mintalah supaya Allah menjamah hati kita untuk bisa mengasihinya.

0: Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan tentang isi hati kami, apa yang kami paling cintai. Dan biarlah Engkau mengkoreksi hati kami, sehingga apa yang kami kasihi, sehingga apa yang kami cintai, hanyalah Engkau. Dan jagailah hati kami, Tuhan. Setiap hamba-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan, jagailah hati kami. Supaya hati kami terus menjadikan Engkau sebagai objek kasih kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami, menegur setiap kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya, mengerjakannya, mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. STT Amadeus mengundang Anda untuk mengambil langkah komitmen dan bergabung pada pendaftaran gelombang terakhir ini. Segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran hanya sampai 17 Juli 2026. Informasi pendaftaran dapat menghubungi WhatsApp di nomor tertera atau kunjungi web stt.amadeus.ac.id.

0: Shalom jemaat sekalian, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting, kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai, bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita, ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal, supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target, sehingga REC bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date, kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini, supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun, kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita, jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REC Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REC, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REC pusat yang ada di sebelah ini. Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir, supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REC tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini melalui 3 hal: berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah ucapan syukur REC yang ke-34. Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah registrasi di web dari Jemaat REC Nginden, dan saya mendorong bagi yang belum bisa segera mendaftar ya. Bapak Ibu bisa melalui link yang sudah disediakan rec.org.id/event atau bisa scan barcode yang tersedia di sini. Dan kalau memang kesulitan nanti bisa menghubungi saya atau saudari Melinda untuk didaftarkan ya, atau ada beberapa di antara kita, panitia, Bapak Ibu bisa menghubunginya. Begitu ya, untuk acara tanggal 25 Juli. Jadi kurang lebih satu minggu lagi ya acara ini akan dilaksanakan. Lalu yang berikutnya, ada informasi dari STT Amadeus, Bapak Ibu yang mau lebih lagi belajar dalam hal teologi. Nah ini kelas ini terbuka untuk umum. Ada jalur sertifikasi, tetapi juga ada jalur yang sarjana, jadi yang memang secara akademik mendapatkan gelar begitu. Bapak Ibu bisa memilihnya kalau memang ingin lebih dalam mempelajari teologi, jalur sertifikasi yang dilaksanakan malam hari menjadi pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu bisa ikuti ya. Lalu yang berikutnya untuk ibadah EXO Youth Sabtu yang akan datang, seperti biasa di tempat ini akan dilaksanakan dengan tema menimbang bukan gegabah. Ini kalau disingkat MBG gitu ya. Jadi Silakan para pemuda bisa join di komunitas pemuda di tempat ini setiap hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 8 di lantai bawah, begitu ya. Nah, hari ini kita akan berdoa. Ini adalah minggu yang kedua seperti biasanya Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang Bapak Ibu bisa memilihnya. Kita akan mendoakan bersama-sama dari pokok doa yang ada di layar. Yang pertama adalah berdoa untuk majelis dan pengurus baru yang pada saat ini sedang menjalani atau apa ini namanya, menjalani rangkaian pembinaan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memimpin, mempersiapkan mereka melayani di kemajelisan, kepengurusan dengan baik. Lalu juga doakan untuk para pengurus baru yang ada di masing-masing lokal, kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka menyusun setiap program beberapa tahun yang akan datang, Tuhan juga yang akan memberkati. Lalu juga doakan untuk panitia HUT yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, Tuhan juga yang akan memberkati acara ini nanti berjalan dengan baik. Lalu juga doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang pada saat ini sedang menikmati masa-masa liburan dan sebentar lagi mereka juga akan naik kelas. Ada juga yang jenjangnya lebih tinggi, masuk di SD, SMP, SMA, bahkan juga perkuliahan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam beradaptasi lingkungan yang baru, sekolah yang baru, kelas yang baru. Mereka bisa mengikuti dengan baik dan Tuhan yang akan menolong. Lalu juga untuk musim kemarau yang sedang kita jalani Bapak Ibu ya, kita berdoa supaya daerah-daerah tertentu yang pada saat ini sedang kekurangan air, Tuhan juga yang akan menolong, terutama para aparat pemerintah yang menangani hal ini, Tuhan yang akan memberikan hikmat. Dan yang terakhir, berdoa untuk pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kalau kita dengar di berita-berita begitu masifnya korupsi yang terjadi ya, kita begitu prihatin dengan para pemimpin-pemimpin kita yang kadang-kadang mereka melakukan hal yang sangat-sangat merugikan bangsa ini. Nah, Bapak Ibu bisa berdoa, bisa memilih minimal dua, mendoakan pokok doa yang sudah ada ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan saya memberikan kesempatan Bapak Ibu menaikkan setiap pokok doa. Mari kita berdoa.

Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati para pengurus yang mengelola. Tuhan berikan hikmat, biarlah setiap rupiah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur bagi Engkau. Tuhan juga yang akan terus memberkati, Tuhan yang akan memimpin anak-anak-Mu ini, bahkan Tuhan yang akan mencukupkan setiap hal yang pada saat ini anak-anak-Mu sedang butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami, inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang sempurna. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan doksologi kemuliaan pujian hanya bagi.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah pelaku-pelaku firman. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa yang akan menjadi penolongmu, pelindungmu yang setia, Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap pergumulanmu, Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, kekuatan, bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Wow, tidak terasa ya kita sudah menginjak di hari Minggu lagi. Dan Kak Shirley sangat senang bisa bertemu adik-adik walaupun harus melalui video saat ini ya. Tapi adik-adik tahu kan ya perasaan rindu dan sayang dari Kak Shirley, semoga bisa tersampaikan dari sini. Yeay. Halo untuk siapa ya? Halo untuk Gaby. Halo untuk siapa lagi? Ini ke halo untuk siapa lagi? Cat, halo untuk Rosie. Halo untuk siapa ya? Untuk Wewe, halo semuanya. Yang belum tersebutkan juga ya. Halo semuanya ya. Oke, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Jadi adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini, ayo dilepaskan dulu barang-barangnya, makanannya, duduk dalam posisi yang baik. Kita mau untuk datang kepada Tuhan, kepada Bapa kita, mengucapkan syukur kita untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kita bisa hidup membuka mata kita pada hari ini, itu semua adalah karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mau mengucap syukur ya. Ayo posisi yang baik dengan sikap doanya, boleh sambil lipat tangan ya. Mari kita sambil memujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau bilang,

Oke, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau mengambil saat teduh kita. Kita mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam setiap kita ya. Oke, sudah semua sikap doa yang baik. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anakmu. Sungguh bersyukur ya Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sungguh bersyukur pada hari ini pun kami masih diberikan kesehatan. Kami masih dapat bangun pagi dengan bisa tersenyum, melihat papa, mama, melihat orang-orang di sekeliling kami. Itu semua adalah karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur, kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan ke dalam hidup kami. Dan juga ya Tuhan, sungguh bersyukur kami pun juga dapat mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan pada saat ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan kepada kami. Siapkanlah hati kami, semangat kami ya Tuhan untuk dapat memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, baiklah. Nah, jadi kita menyadari ya, coba sih Kak Shirley mau minta adik-adik untuk melihat dulu ke sekeliling. Wah, ada dengar mungkin tadi waktu bangun pagi suara burung berkicau? Cuit, cuit, cuit, cuit. Ada dengar? Oh, ada yang gak dengar. Atau ini deh, lihat tanaman di apa namanya di depan rumah, dia tambah tinggi atau enggak? Wah, tambah tinggi ya. Kemudian kalau misalnya lihat ke angkasa, ke langit, wah cerah ya, bisa lihat awan enggak? Awannya ada bentuk apa aja awannya? Wah, ada macam-macam ya. Wih, keren ya. Tahu enggak sih kalau Tuhan itu mengatur semuanya, segala sesuatunya ya. Tanaman bisa tumbuh tinggi, burung-burung bisa berkicau, dan bahkan kita pun bisa bangun pagi. Dan tadi mungkin yang habis makan juga bisa makan dengan sehat dan lahap ya. Oke, kita mau untuk memuji kebesaran Tuhan, kita mau bilang bahwa Allahku besar. Mari kita pujikan bersama-sama. Yuk, kita sambil bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan Kak Shirley.

Luar biasa ya, Tuhan membuat semuanya, gunung-gunung, sungai, semua Tuhan ciptakan untuk bisa juga memelihara hidup kita, memelihara setiap hewan dan tumbuhan yang ada ya. Tuhan kita itu begitu baik ya, God is so good ya, He saves my soul and He saves your soul. Dia menyelamatkan jiwa kita, Dia memelihara hidup kita. Tuhan kita begitu baik. Kita pujikan bersama-sama. God is so good. Masih dengan sikap berdiri ya. Kita pujikan bersama-sama dengan semangat menyatakan Tuhan itu baik. God is so good.

pujikan juga selanjutnya adalah burung pipit. Nah yo, ada yang tahu lagunya? Burung pipit yang kecil? Pernah lihat gak burung pipit? Oh, burung-burung di luar itu kah? Nah bukan ya, tapi itu termasuk ya jenis burung-burungan ya. Kalau kalian pernah gak berpikir burung kecil yang ada di depan rumah atau yang sering kalian lihat terbang di angkasa, siapa yang beri makan ya? Apakah kita selalu memberi mereka makan? Tidak ya, pasti ada sosok lain yang selalu memberi burung pipit ini makanan setiap harinya. Yaitu siapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada siapa? Iya betul, Tuhan kita ya yang memberi makan burung pipit setiap harinya. Bahkan burung pipit itu bisa tumbuh besar, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan burung pipit ya, burung pipit yang kecil aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita yang disebut anak-anak Tuhan, pasti lebih dipelihara dan lebih disayang sama Tuhan ya. Jadi kita mau mengucap syukur dan juga memuji Tuhan ya dengan memujikan lagu Burung Pipit Yang Kecil. Kita melihat ya, burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, kita pujikan dengan ucapan syukur.

0: puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong yang semangat. Mana tepuk tangannya? Oke, baiklah. Kita memuji Tuhan ya untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Oke, baiklah. Sekarang siapkan diri kalian dengan baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang boleh duduk, boleh duduk. Siapkan diri yang baik, boleh ambil Alkitab dulu yang sudah kelas Yerusalem, Getsemani. Boleh ambil Alkitabnya dulu, yang lainnya bisa mempersiapkan diri dengan baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan.
1: Halo, kita ketemu lagi. Apa kabar? Oh, puji Tuhan. Mr. Kijio selalu berdoa buat kalian supaya sehat selalu. Siapa di sini yang sekarang hatinya senang karena belajar firman Tuhan? Oh ya, saya percaya ya, kita semua senang karena Tuhan baik pada kita. Nah, adik-adik, Mr. Kijio sekarang ingin menceritakan satu pengalaman yang luar biasa. Apakah itu? Ada seseorang yang ditolong oleh Tuhan. Dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Adik-adik ingin tahu? Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tirukan Mr. Gejo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat, yang beriman, dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ayo semua yang beriman katakan amin ya. Adik-adik yang Mr. Gejo kasihi, hari ini adalah hari yang sangat indah di mana kita selalu menikmati berkat Tuhan baik jasmani dan rohani. Lalu sekarang kita belajar tentang satu pengalaman yang luar biasa dari seseorang yang namanya siapa yang disembuhkan dari sakit kustanya melalui mandi di Sungai Yordan? Coba pilih. Namanya adalah makanan. Benar apa salah? Salah. Apakah namanya adalah tak akan? Salah juga. Atau namanya adalah mainan? Salah juga. Namanya adalah Naaman. Yeah. Adik-adik bisa membaca di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 19. Ceritanya luar biasa. Nah, Mr. Gejio sekarang akan bercerita dengan pengalaman hidup Naaman ini. Dan saya yakin kita bisa belajar karakter Kristen yang sangat penting. Nah, ceritanya bagaimana adik-adik? Ya, pada waktu zaman kerajaan Samaria, pada waktu itu Samaria juga bagian dari Israel. Tetapi Israel di mana pada waktu itu Asyur mengalahkan Samaria. Asyur, kerajaan yang sangat besar, dia mengalahkan Samaria. Samaria kalah. Kemudian banyak orang yang ditawan. Nah, nanti kita tahu ada satu tawanan yang spesial. Tapi nanti. Nah, sekarang Naaman ini adalah panglima. Jadi dia punya prajurit yang sangat banyak. Dan Naaman sangat dicintai oleh raja. Nah, tapi adik-adik, Naaman ini ternyata punya penyakit yang sering kita sebut dengan penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang ada di kulit, kemudian ada yang melempuh-melempuh, ada yang bintol-bintol warna putih berair dan seterusnya, pokoknya jijik. Orang pada zaman dahulu, pada waktu dia memiliki penyakit kusta, maka dianggap dia dikutuk oleh Tuhan. Dia kemudian dijauhi oleh banyak orang. Pasti kalau kita menjadi Naaman, maka dia pasti malu. Nah, sama halnya Naaman. Dia sebagai panglima kerajaan Aram yang begitu besar, punya prajurit yang begitu banyak, tetapi dia punya sakit kusta, makanya dia malu. Nah, tapi Mr. GJ tadi katakan, ada tawanan yang spesial. Kenapa Mr. GJ bilang spesial? Pada waktu Aram mengalahkan Samaria, banyak orang yang dijadikan budak. Ternyata ada anak kecil, dia perempuan yang kemudian ikut ditawan. Kalau sudah ditawan itu berarti dia disuruh bekerja sebagai budak yang tidak dibayar. Oh, pasti ini sulit sekali. Pasti ini sangat berat dialami oleh anak kecil ini. Tetapi adik-adik sekalian, anak kecil ini adalah anak kecil yang benar-benar mengerti tentang adanya satu nabi besar, yaitu yang bernama Elisa. Anak ini adalah anak yang mencintai Tuhan dan hidupnya taat pada hukum Taurat. Nah, adik-adik, kasihan benar perempuan ini. Tetapi pada waktu Naaman sakit kusta, anak kecil ini kasihan. Anak kecil ini kemudian ingin memberitahukan bahwa ada nabi Tuhan di Samaria. Maka dia memberanikan diri, mau berbicara, mau memberitahu Naaman. Supaya apa? Supaya Naaman bisa disembuhkan oleh Elisa. Akhirnya dengan memberanikan diri, dengan ketakutan, mungkin dengan gemetar gitu ya, karena dia adalah seorang budak, maka anak itu memberitahu bahwa ada seorang nabi besar di Samaria yang bernama Elisa. Pasti Elisa akan menyembuhkan Naaman. Nah, adik-adik, ternyata Naaman mempercayai apa kata budak perempuan ini. Sehingga dia membawa pasukannya yang banyak gitu ya. Kemudian sambil membawa perak banyak. Membawa emas juga jumlahnya sangat banyak. Dan pakaian-pakaian semuanya dibawa untuk datang ke Samaria. Bertemu dengan nabi yang bernama siapa? Elisa. Nah, kemudian setelah Naaman sampai di rumah Elisa, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman. Nabi Elisa bersembunyi di dalam rumah. Tetapi Nabi Elisa hanya menyuruh pembantunya untuk keluar menemui Naaman untuk menyampaikan satu pesan. Apa pesannya adik-adik? Pesannya adalah Nabi Elisa meminta Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ah, sebanyak berapa? 7 kali. Wow. Itu renang apa mandi? Gitu ya. Nah, adik-adik, aduh, tapi Naaman tahu bahwa Sungai Yordan itu kotor, makanya Naaman marah. Dia enggak mau disuruh mandi di Sungai Yordan yang kotor, padahal di sungai di mana kerajaan besarnya itu berdiri, ada banyak sungai yang airnya jauh lebih bersih, dia marah. Tapi ternyata prajuritnya kemudian mendatangi Naaman. Supaya Naaman mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Akhirnya, apa yang terjadi? Naaman mungkin dengan takut, mungkin dengan tidak percaya, mungkin dengan jengkel. Akhirnya dia pergi ke sungai Yordan. Sampailah dia di sungai Yordan, Naaman kemudian mandi. Dia akhirnya membenamkan dirinya di air. Kemudian naik satu. Keluar dari air, dia lihat tangannya. Kustanya masih ada. Kemudian dia turun lagi ke air, masuk ke air, kemudian naik lagi, dilihat tangannya. Oh, kustanya masih ada. Lalu, yang ketiga, masih ada. Yang keempat, masih ada. Yang kelima, masih ada. Yang keenam, kemudian yang ketujuh, apa yang terjadi? Adik-adik bisa tebak tidak? Penyakit kusta Naaman hilang. Dan Naaman sembuh. Wow, senang sekali. Karena ternyata perkataan Nabi Tuhan itu benar. Nabi Elisa mengatakan mandi 7 kali dan akan sembuh. Ternyata benar. Wow, ini mujizat Tuhan. Nah adik-adik, kemudian dengan rasa sukacita dia mendatangi Nabi Elisa untuk memberikan hadiah-hadiah. Ada emas, ada perak, kemudian pakaian-pakaian. Tetapi Nabi Elisa tidak mau menerima. Kenapa? Karena Nabi Elisa tahu bahwa yang menyembuhkan Naaman bukan dia, tetapi Allah. Nah akhirnya Naaman pulang dengan sukacita bersama prajurit-prajuritnya. Dan inilah kisah yang indah. Tetapi adik-adik, Mr. Gejo tidak berhenti di situ. Kita tahu pertolongan Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, sekarang ini cobalah kita melihat berapa tokoh yang penting. Ya, dari cerita Naaman tadi. Ada yang bisa sebutkan? Kalau Mr. Gejio melihat ada 3 tokoh yang penting di situ. Dan kita akan belajar dari 3 tokoh itu. Tokoh yang pertama adalah Naaman tentunya. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tokoh yang kedua adalah budak perempuan kecil ini tadi. Karena dia sudah memiliki iman dan memberitahukan bahwa ada nabi di Samaria yang namanya Elisa. Dan tokoh yang ketiga adalah Nabi Elisa sendiri. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari sebagai anak Tuhan hari ini? Tokoh yang pertama adalah Naaman. Naaman adalah contoh orang yang taat. Kenapa dikatakan orang yang taat? Ya, karena pada waktu dia menerima perintah untuk mandi di sungai Yordan, meskipun dia bersungut-sungut pada mulanya, tapi dia berani untuk mentaatinya. Nah adik-adik, kadang-kadang kalau kita mentaati firman Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Sebagai satu contoh, kalaukah kita harus mengasihi? Mengasihi susah apa gampang? Susah, kadang-kadang mau mengasihi, mau memberi saja, kita pelit, kita enggak mau. Enggak mudah untuk mengasihi. Atau kita mengampuni. Bukankah firman Tuhan berkata supaya anak Tuhan mengampuni orang lain? Tetapi mengampuni itu susah. Oke, contoh lagi. Untuk mentaati orang tua. Sulit atau sangat sulit? Sulit. Ya toh. Tetapi dengan sebuah kesulitan, ketakutan, mungkin Naaman marah, tapi dia taat. Akhirnya dia mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan dan sembuh. Hal yang pertama yang Mr. Gejo ajarkan dan firman Tuhan ajarkan adalah, marilah kita menjadi anak Tuhan yang taat. Firman Tuhan datang melalui Elisa. Kemudian firman Tuhan itu ditaati oleh Naaman dan Naaman sembuh. Firman Tuhan datang kepada kita melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Maka kita harus taat dan kita akan mengalami anugerah Tuhan. Sudahkah kita taat seperti Naaman? Nah, taat. Kemudian tokoh yang kedua, adik-adik. Setelah kita diajar taat gitu ya. Tokoh kedua mengajarkan bahwa kita harus mengasihi. Mengasihi itu bukan hanya mengasihi teman saja, tetapi termasuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Bukankah anak perempuan ini ditawan, dijadikan budak, disuruh bekerja, tapi tidak digaji? Bukankah? Harusnya anak ini membenci majikannya, tapi tidak. Anak perempuan ini tahu bahwa majikannya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dia mengasihi majikannya, memberitahukan tentang nabi besar yang bernama Elisa. Ini berarti selain anak perempuan ini mengasihi majikannya, anak perempuan ini adalah seorang yang beriman. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong tuannya. Dan Tuhan sudah mengutus nabi untuk melayani bangsanya, yaitu Elisa. Dengan keyakinan ini adik-adik, maka dia punya keberanian untuk memberitahukan kepada tuannya. Nah, bagaimana sekarang Mr. Gijio dengan adik-adik? Tadi kita diajar untuk taat seperti Naaman. Dan sekarang, apakah kita mengasihi orang lain dan kita memiliki iman kepada Tuhan sehingga kita memberitahukan Injil, memberitahukan kebaikan Tuhan, memberitahukan segala hal yang baik supaya orang lain juga diberkati. Ayo, siapa yang sudah mengasihi sesama dan siapa yang sudah memberitakan kebaikan Allah? Ayo angkat tangan. Woi, Mr. Gesio lihat ada beberapa yang angkat tangan. Pintar. Ya, oke. Yang ketiga adik-adik. Tadi kita belajar dari Naaman untuk taat. Yang kedua kita belajar dari perempuan yang dijadikan budak untuk mengasihi dan mengimani Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, kita belajar dari sang nabi Elisa. Apa yang bisa kita pelajari? Adik-adik ingat tidak? Pada waktu Naaman tadi sudah sembuh, Naaman datang ke Elisa. Naaman memberikan hadiah yang sangat banyak. Sangat banyak. Kepingin tahu berapa banyak emasnya dan peraknya. Kalau dijumlah, peraknya sejumlah 340 kilogram. Berarti Mr. Gijio itu ya, jumlahnya itu kira-kira ya 4 atau 5 ditumpuk jadi 1. Nah itulah beratnya. Kemudian emasnya berjumlah berapa? 68 lebih kilogram. Oh banyak banget. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Elisa? Dia sama sekali tidak mau menerima hadiah yang banyak itu. Kenapa? Coba siapa yang bisa jawab? Karena Nabi Elisa tahu sebenarnya yang menolong Naaman bukan Nabi Elisa. Yang menolong Naaman untuk sembuh dari penyakit kusta bukan budak perempuan itu. Tetapi yang menolong Naaman sembuh dari sakit kustanya adalah Allah sendiri. Sehingga Nabi Elisa tidak mau sombong. Karena yang menolong adalah Allah. Mungkin kalau kita sombong, itu kalau bukan karena aku, kamu pasti tidak disembuhkan. Nah itu namanya sombong. kalau ada sebutan lain gitu ya. Karena yang tadinya Allah yang menolong, Allah yang bekerja, lalu kita sombong, berarti kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik yang Mr. Gijo kasihi, marilah kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Dan jangan kita sombong. Seandainya kita bekerja baik, jangan sombong. Karena apa? Tuhan yang menolong kita untuk bisa bekerja baik. Kalau kita sembuh, kalau kita memiliki berkat, jangan sombong. Karena Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan pertolongan. Wow. Belajarlah dari sang nabi yang tidak sombong dan tidak mencuri kemuliaan Allah. Nah, oke, mari kita ulang. Dari peristiwa pertolongan Tuhan terhadap Naaman yang sembuh dari sakit kusta, kita belajar dari 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh Naaman, supaya kita belajar taat. Tidak mudah untuk taat, tetapi percayalah, ketika adik-adik taat pada firman Tuhan, maka ada banyak hal yang indah yang akan kita alami. Yang kedua, kita belajar dari perempuan ini untuk mengasihi dan beriman kepada Allah. Karena melalui kasih dan imannya, ada orang lain yang ditolong Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Nabi Elisa supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak sombong. Masih ingat? Oke. Sebagai penutup, maka adik-adik, saya ajak untuk menghafalkan ayat hafalan. Apakah ayat hafalan itu? Oke. Mari kita perhatikan ayat Alkitab yang akan kita hafalkan. Diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Mari kita bacakan sama-sama. Yang keras lu ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Baca lagi yang keras. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Nah, tunggu sebentar. Mr. Gigi akan hapus beberapa kata. 1, 2, 3. Ting. Oke, coba baca sama-sama. Mr. Gigi tunjukkan lagi. Ting. Oke, baca. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pinter. Ya. Mr. Gigi hilangkan lagi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang sudah hafal? Mr. Gejo hilangkan lagi. Ting. Baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Mr. Gejo hapus lagi. Ting. Hah? Baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ah, betul. Pintar. Oke, Mr. Gejo hapus lagi ya. Ting. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetap. Iya, pinter. Ya, adik-adik, siapa yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Artinya kita akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Seperti halnya Naaman ditolong oleh Tuhan karena dia taat. Seperti perempuan muda ini memiliki kasih dan iman sehingga Naaman disembuhkan. Seperti Nabi Elisa, dia tahu Tuhan menolong Naaman melalui dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tirukan Mr. Gejio berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami belajar tentang kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong Naaman. Maka kami percaya Tuhan mengasihi kami dan akan menolong kami. Dan kiranya Engkau memberikan hati yang taat pada setiap kami. Kami juga berdoa supaya seperti perempuan itu, kami mengasihi dan beriman kepada Tuhan. Dan kiranya melalui kasih dan iman kami, kami memberkati hidup orang lain. Seperti Nabi Elisa, kiranya Tuhan memakai kami dan kami tidak sombong. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Oke, semua yang percaya katakan amin. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Oke, gimana adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhannya tadi? Oke, jadi apa yang didapatkan tadi dalam firman Tuhan? Ya, kebaikan Tuhan yang begitu baik mampu memulihkan segala sesuatu ya. Kita harus selalu bersandar, selalu berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan itu pasti untuk kebaikan kita. Jadi kita tetap harus percaya dan harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Oke, baiklah. Mari kita juga mempersiapkan ya persembahan kita. Mungkin tidak bisa diberikan secara langsung ya, tapi nanti bisa melalui papa mama kalian nanti di rumah ya, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening di bawah ini ya. Oke, baiklah. Itu untuk persembahan. Mari kita sekarang mau mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang bisa kita dengar, untuk semua puji-pujian yang bisa kita nyanyikan hari ini, dan kesempatan untuk dapat bangun dan beraktivitas juga itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mari kita pujikan.

mengucap syukur kepada Tuhan ya. Jadi posisinya yang baik. Kak Shirley tunggu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini ya Tuhan. Sungguh bersyukur Engkau masih mau mengingatkan kami, masih mau memberikan kami semangat sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan lebih bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, tolong bantu setiap dari kami untuk dapat taat, untuk dapat melakukan semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Sampai di sini ibadah sekolah minggu hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Ya, kita bersyukur Tuhan kembali menghantar kita ke tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Tapi sebelumnya saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti di radio streaming pada saat sore hari ini. Selamat mengikuti ibadah yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi secara pribadi kita datang kepada Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran. Kita akan menikmati hadirat-Nya di dalam setiap pujian yang akan kita naikkan padanya.

0: Kami bersyukur karena Kristus Yesus telah membuka jalan bagi kami, sehingga kami bisa menghampiri tahta kudus Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memampukan kami. Tuhan yang akan menolong ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah. Tuhan memberkati.
1: Mari datang kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Ia sendiri yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Dan kelegaan sejati itu Ia berikan dengan cara menanggung maut yang harusnya kita terima sebagai upah dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari saat ini kita datang dengan mengingat kasih Tuhan yang sungguh besar atas kita.

Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan rendah hati mari saat ini kita memohon kepada Allah untuk memeriksa hati kita. Apakah kita telah bersandar penuh kepada kekayaan kasih karunia-Nya? Kiranya Allah berkenan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan.

Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur saat kami mengingat betapa besar kasih yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami yang semula adalah seteru-seteru-Mu telah Engkau jadikan menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami memohon ampun saat kami lebih sering mengejar kefanaan dunia dengan segala yang kami punya, karena kami tidak merasa cukup puas hanya dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sejatinya tidak layak kami terima. Berbelas kasihanlah Tuhan atas setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk membentuk setiap kami di tengah segala perjalanan hidup yang Engkau perkenankan terjadi dalam hidup kami. Kiranya Engkau terus menolong setiap kami untuk boleh mengarahkan diri kami hanya kepada kesenangan-Mu dan meneduhkan hati kami pada pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Sebagai respon atas berita anugerah Allah bagi setiap kita, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan, diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Karya penebusan Kristus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Mari kita mengucap syukur karena Injil.

sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, di tengah segala rasa aman semu yang ditawarkan oleh dunia, biarlah firman Tuhan pada saat ini terus meneguhkan setiap kita bahwa jiwa kita dipuaskan dan hati kita mendapat ketenangan sejati karena Allah sendiri yang memimpin tiap langkah.

Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami sadar dan tahu bahwa tangan kami dipegang oleh Engkau. Allah yang berdaulat, yang tidak pernah berubah. Sehingga ketika kami harus masuk dalam kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau yang menggenggam kami. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu diingatkan oleh Injil Kristus, kematian dan kebangkitan. Kami bersyukur selalu kami diingatkan melalui ibadah, melalui nyanyian yang selalu kami nyanyikan setiap minggunya. Bagaimana Engkau memegang setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Tegur dan kuatkan hati kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara buat setiap hamba-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur seingat saya ini pertama kali saya melayani khotbah di sore hari dan seperti biasa saya sangat bersuka cita karena hari ini saya dapat memberitakan firman Tuhan dan juga saya excited juga dapat diberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa direct di minggu yang genap ya, minggu 2 dan 4 kita biasa masuk pada expository. Di minggu kedua kita biasa masuk dalam expository perjanjian lama dan minggu keempat biasa kita expository perjanjian baru dan minggu ini kita masuk pada kitab pengkhotbah pasalnya yang kelima. Kita akan sama-sama baca di kitab pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 hingga ke-12. Kalau Alkitab cetak ditulis dari ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-8, nanti Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa membaca ayatnya yang ke-9, demikian seterusnya silih berganti. Saya akan bacakan pengkhotbah pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Ayat 9. Yang negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan yang mungkin familiar dengan setiap kita. When enough is enough? Kapan cukup itu terasa cukup? Mari kita coba berefleksi sejenak. Kapan cukup itu terasa cukup? Coba Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan. Jikalau, ini cuma pembayangan Bapak Ibu Saudara. Saudara mendapatkan 2 kali lipat gaji dari yang sekarang. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian akan berkata, sudah cukup, saya tidak ingin apa-apa lagi? Terima kasih jawabannya, sungguh jujur. Jujur ya. Ya. Apakah justru tadi ya, seperti kata jawab salah satu rekan kita muncul target baru, keinginan pencapaian yang baru. Ya, kita pengen sekolah anak yang lebih baik nanti kan, supaya membayar sekolah anak yang lebih baik, investasi yang lebih banyak gitu ya, dan pensiunan yang mungkin lebih aman, lebih safety. Namun pertanyaannya, apakah itu salah? Enggak, itu pertanyaan yang konyol ya, enggak salah.
Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa bekerja keras itu salah. Dan Alkitab juga tidak pernah mengatakan bahwa memiliki uang itu dosa. Tapi yang saya ingin tegaskan dan dari pertanyaan itu adalah, mengapa kata cukup terasa begitu sulit untuk kita ucapkan? Mengapa setiap kali satu target tercapai, muncul target berikutnya? Kita mungkin hidup dengan statement, coba dikit lagi nambah lagi dikit lagi deh, kayak begitu. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa di balik ketika kita berkata, coba dikit lagi nambah lagi ambil lagi kita tuh sebetulnya menggantungkan hidup kita untuk lebih aman. Kita beranggapan, kita beri imajinasi, kalau kita mencoba, kita ambil lagi, kita nambah lagi, mungkin kita akan mendapatkan hidup yang lebih aman, lebih tenang, dan lebih memuaskan. Kita bukan hanya sekedar mengejar uang ya, kita sedang mengejar apa yang kita pikir uang dapat berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah seorang peneliti, tokoh, ini penelitiannya udah beberapa tahun yang lalu, Tim Kaiser, meneliti hal yang mungkin kita sedang diskusikan pada sore hari ini. Selama bertahun-tahun, ia meneliti orang-orang yang menjadikan uang, kepemilikan, dan status sebagai tujuan utama hidup mereka. Dan hasil penelitiannya cukup mengejutkan. Ia menemukan bahwa semakin seseorang berpusat pada kekayaan sebagai ukuran keberhasilan hidup, semakin rendah kepuasan hidupnya. Mereka juga cenderung mengalami kecemasan yang lebih tinggi, relasi yang lebih rapuh, kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Bapak-Ibu sekalian, penelitian ini ya tidak ngomong bahwa uang itu jahat, sehingga membuat orang manusia itu kayak apa kesejahteraan psikologisnya jadi menurun gitu ya. Masalahnya itu bukan uangnya. Tapi ketika uang itu menjadi tujuan, menjadi goal. Ketika uang itu bukan sesuatu alat, tetapi menjadi objek yang kita cintai. Dan menariknya, bacaan yang kita bahas, yang kita baca tadi, itu membahas tentang ini. Di ayat 10 yang mungkin tadi Bapak Ibu Saudara sadar ya, Kohelet berkata, siapa yang mencintai uang tidak akan pernah dipuaskan oleh uang. Saudara, kalau kita jujur, ini bukan hanya untuk orang-orang kaya. Ini bukan hanya untuk pembisnis, tapi kita semua. Karena siapa sih di antara kita yang gak mau hidup aman? Siapa sih kita yang gak mau punya masa depan yang terjamin, anak-anak sekolah dengan terjamin? Siapa sih di kita yang gak mau yang punya tabungan yang bertambah gitu ya? Segala keinginan itu adalah hal yang wajar. Tetapi tanpa sadar, keinginan yang baik itu berubah menjadi objek kasih kita. Kita mulai mencintai yang seharusnya menjadi alat gitu ya, uang itu sendiri, itu menjadi tujuan hidup kita. Dan kita berharap gitu bahwa uang akan memberikan rasa aman, kepuasan, bahkan masa depan gitu ya, yang stabil. Dan itulah masalah yang Kohelet akan sampaikan di bagian yang tadi kita baca. Ketika hati mencintai uang, manusia akan mencari keamanan dan kepuasan pada kekayaan. Padahal hanya Allah yang mampu memberikannya. Ketika hati yang mencintai uang, maka tanpa sadar kita mencari keamanan dan kepuasan kepada kekayaan. Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita akan melihat ya bagaimana Kohelet menunjukkan observasinya tentang statement ini, tentang tesisnya ini. Dan kita bukan hanya melihat bagaimana Kohelet mengobservasinya di dalam dunia ini, kita akan melihat bagaimana Kohelet berargumen, menunjukkan bahwa apa yang ia sampaikan, bahwa observasinya itu
benar. Bapak-Ibu sekalian, dan uniknya Kohelet itu mulai dari hasilnya, dari buahnya. Karena mungkin beberapa dari kita, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini berhubungan dengan hati, bagaimana kita mencintai uang, mungkin kita berpikir bahwa ini kan urusan pribadi. Ini urusan personal, hati saya. Kan orang juga gak akan tahu, dan juga orang gak akan tersinggung dan sebagainya. Kayak begitu. Tapi di sini Bapak sekalian, Kohelet akan menunjukkan bahwa jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Kohelet akan mulai dari buahnya. Bagaimana jika orang yang cinta uang berkumpul dengan orang yang cinta uang, berkumpul dengan orang yang cinta uang lagi, dan kemudian membangun sebuah sistem pemerintahan. Dan buahnya ditunjukkan pada ayat yang ke-8-9. Kita mulai pada poin yang pertama, bahwa cinta uang akan menggiring kita kepada keamanan yang semu. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas, dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berandai-andai. Kalau misalkan saya menulis kitab pengkhotbah ini, mungkin saya akan mulai dari ayat yang ke-10. Karena kan itu akar masalahnya. Tapi berbeda dengan Kohelet, ia mulai dari buahnya. Ia menunjukkan observasinya. Sebelum ia berkata bahwa yang mencintai uang tersebut, gitu ya, nanti yang kita akan bahas di poin selanjutnya, Kohelet mengajak kita untuk melihat seperti apa sih masyarakat yang dibangun oleh orang-orang yang mencintai uang. Kohelet membukanya menunjukkan dengan jika engkau melihat. Artinya ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa disaksikan, kelihatan setiap hari. Kohelet bukan mengatakan sebuah dunia yang ideal, ia sedang mengajak setiap pembacanya dan juga setiap kita gitu ya untuk melihat dunia sebagai mana adanya. Dan apa yang Kohelet lihat di kitab yang tadi kita baca? Penindasan terhadap orang miskin, pelanggaran keadilan, dan pelanggaran kebenaran. Menarik sekali Bapak-Ibu sekalian, kata-kata keadilan, kebenaran, dalam perjanjian lama, dalam bahasa perjanjian lama, sangat kuat dan kental dari tatanan Allah yang sebetulnya Allah kehendaki. Sehingga ketika orang-orang yang mencintai uang tadi, gitu ya, membangun sebuah struktur pemerintahan dan menjadikan munculnya pelanggaran keadilan dan pelanggaran kebenaran, gitu ya, sebetulnya mereka sedang melawan tatanan kehidupan yang Allah kehendaki. Mereka sedang melawan Allah itu sendiri. Dan kalau kita jujur, Bapak sekalian, itu udah kayak makanan kita sehari-hari gak sih? Kita bisa lihat di mana-mana. Kita bisa baca, kita bisa dengar, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Korupsi, penyuapan, penyalahgunaan jabatan, manipulasi, eksploitasi. Kadang kita membaca berita ini gitu kan, terus mungkin beberapa dari kita berkata, ya nama juga tinggal di sini gitu ya. Ya memang beginilah dunia. Tapi Kohelet tidak berhenti pada observasi itu. Ia melanjutkan dengan sebuah perintah. Jangan heran. Do not be amazed. Waktu saya baca, Bapak Israel, saya bingung. Bukankah kalau kita melihat ketidakadilan, harusnya kita melawan? Bukankah kalau kita melihat keadaan diperkosa sedemikian rupa,
Bukankah kita harus bersuara? Apakah Kohelet sedang mengajarkan kepada kita untuk sikap apatis dengan berkata, ya udahlah, memang tinggal di sini begitu kok? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud dalam Kohelet pada bagian ini adalah supaya kita jangan naif. Karena ada perbedaan besar antara orang Kristen yang seharusnya membenci ketidakadilan gitu ya, dan orang yang apatis dengan keadaan. Yang dimaksud dengan Kohelet pada bagian ini adalah supaya kita menyadari bahwa dunia ini sudah hancur, sudah sebobrok-bobroknya karena manusia yang hatinya akan cinta uang. Kohelet melanjutkan bagaimana observasinya menunjukkan betapa bobroknya sistem yang dibentuk oleh orang-orang yang mencintai uang. Selanjutnya Kohelet mengatakan demikian, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Bapak-Ibu saudara sekalian, kalau dalam bahasa Ibrani, ini bagian ini diberikan sebuah rima untuk memberikan penegasan. Gavoah, gavoah, gavohim. Jadi kalau pada saat itu, pembaca orang-orang Ibrani mungkin akan mendengar ada rimanya. Kalau misalkan Bapak-Ibu saudara sekalian baca puisi, itu kan ada rimanya ya. A, B, A, B, A, B. Nyanyi lagu himne, itu juga ada rimanya. A, dan sebagainya. Ini menjadi penegasan dari Kohelet sendiri untuk pembacanya pada saat itu. Ada pejabat, di atasnya lagi ada pejabat, di atasnya ada pejabat lagi, gitu ya. Di atasnya ada pejabat lagi. Salah satu penafsir mengatakan, gitu, menjelaskan bahwa gambar ini menunjukkan bagaimana para pejabat tinggi saling menjaga kepentingan satu sama lain. Orang miskin hampir tidak memiliki kesempatan memperoleh keadilan, karena mereka yang berkuasa lebih sibuk memperkaya diri daripada membela yang lemah. Kohelet di sini tidak berkata masalahnya itu cuma pada satu pejabat, bukan satu orang yang cinta uang. Dia berkata dua, tiga, empat, lima, bahkan lebih. Artinya seluruh sistemnya itu rusak oleh karena orang yang cinta uang. Sistem yang rusak tidak lahir begitu saja. Ia dibangun oleh hati yang rusak. Kohelet menunjukkan hasil observasinya bahwa orang yang cinta uang itu enggak cuman masalahnya, bukan hanya masalah di hatinya doang, bukan masalah personalnya aja, tapi itu berdampak buat orang lain. Bahkan apalagi Kohelet mengatakan ketika orang yang cinta uang berkumpul jadi satu, dia bukan hanya melukai satu dua orang, tapi dia menghancurkan struktur sistem pemerintahan. Kemudian observasi Kohelet melanjutkan di ayat 9. Saya akan bacakan. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Nah, bagian ini bikin saya bingung Bapak Ibu sekalian. Karena sebelumnya gitu ya, Kohelet kan udah ngomong kan, udah ngasih tahu, udah cerita. Gini ya, gini dampak orang yang cinta uang ngumpul barang-barang ini bikin penindasan di mana-mana, memperkosa keadilan di mana-mana. Kemudian muncul bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat ya di terjemahan bahasa Inggris tanah kata negara itu sendiri gitu ya, di RSV, ESV, NIV itu dijelaskan diterjemahkan menjadi tanah, dan NISB itu dijelaskan diterjemahkan sebagai ladang. Bahkan frasa dihormati di daerah itu juga jauh sebetulnya yang dimaksud seperti yang Kohelet maksudkan. Bagian ini lebih tepat ya diterjemahkan yang menyuburkan tanah. Sehingga ada salah satu penafsir, Sidney Gredamus, mengatakan dalam tafsirannya,
Ini sebagai gambaran seorang raja yang memastikan tanah dipakai untuk menghasilkan makanan, bukan sekedar menjadi alat yang memperkaya segelintir orang. Dengan demikian, seluruh rakyat, termasuk orang miskin dan juga orang kaya, tetap dapat menikmati hasil buminya. Artinya, sebetulnya Kohelet itu bukan anti pemerintah. Kohelet menyadari bahwa pemerintah adalah salah satu anugerah Allah. Ia berkata, negeri akan diberkati bila memiliki raja yang benar. Raja yang memperhatikan ladang, raja yang memastikan tanahnya dikelola dengan baik, raja yang membuat orang kaya dapat bekerja, raja yang membuat orang yang miskin mendapatkan pekerjaan, raja yang menjaga keadilan. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, dalam bagian ini Kohelet menyatakan bahwa raja terbaik pun tidak dapat mengubah hati manusia. Sistem yang baik dapat membatasi dosa, tetapi tidak dapat mengubah hati yang mencintai uang. Kalau memang urusannya adalah hati, memperbaiki sistem itu tidaklah cukup, Bapak sekalian. Ketika kita mungkin hidup atau mungkin Bapak sekalian tinggal bekerja dalam sistem yang kurang baik gitu ya. Seringkali kan kita berpikir, "Oh, cari sistem yang lain deh, yang lebih baik supaya aku mungkin lebih baik dan lebih sejahtera, lebih aman." Itulah yang terjadi mungkin beberapa bulan yang lalu. Mungkin kalau misalkan saudara ingat ya dengan tagline ini, kabur aja dulu. Ada berbagai macam dimensi dan asumsi ketika seseorang itu mengatakan ini dan menuliskan hashtag ini. Tapi yang mau saya bahas di bagian ini adalah ketika seseorang mengatakan kabur aja dulu, ada asumsi bahwa kalau saja aku pergi ke tempat negara yang lebih, sistemnya lebih baik, kayak begitu, negara yang lebih makmur, maka aku akan aman, lebih sejahtera. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sempat ingat, beberapa tahun yang lalu, Panama Papers membongkar bagaimana gitu ya, tokoh-tokoh dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang dikenal maju, makmur dan memiliki sistem hukum yang baik gitu ya, tetap terlibat dalam praktik-praktik menyembunyikan kekayaan, penghindaran pajak dan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, itu bukan berarti semua negara itu buruk. Bukan berarti sistem negara itu bobrok. Bukan berarti tidak ada sistem yang lebih baik. Tapi poinnya adalah, tidak ada sistem yang kebal terhadap hati manusia yang berdosa. Karena masalah terbesar dunia ini bukan hanya sekedar kualitas sistemnya. Masalah dunia adalah kualitas hati manusia. Selama hati manusia belum diubahkan, selama hati manusia belum dioperasi, setiap sistem pada akhirnya akan memperlihatkan retaknya. Dan akhirnya, mungkin kita akan kecewa. Ketika dunia menjadi tempat kita berharap, dunia juga akan menjadi tempat kita kecewa. Kita berpikir bahwa, oke, saya tinggal di sistem yang bobrok, sistem yang memang buruk. Ya udah, cari aja tempat yang sistemnya lebih baik. Atau ya saya buat aja sendiri sistemnya. Tapi selama hati manusia nggak pernah dioperasi, maka tetap munculnya adalah kekecewaan. Tidak ada rasa aman. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya berbincang dengan
salah seorang rekan saya. Kita bersekolah di sekolah yang sama. Kita tumbuh di remaja di tempat yang sama. Dan suatu saat saya sempat bisa berkontak, ngobrol dengan orang tersebut. Ketika saya ngobrol dengan orang tersebut, teman saya ini gitu ya, saya ngobrol ngalur ngidul gitu ya, babi bu, dari yang penting gak penting, sampai akhirnya ia share. Dia tanya, dia mau pindah kerja pada saat itu. Karena dia minta nasihat, maka ya saya tanya balik gitu kan. Emang kenapa? Kok mau pindah tempat kerja? Oh iya, tempat kerjanya toksik gitu. Oh oke, baik. Kemudian saya coba telusuri lebih dalam, saya tanya gitu ya, kamu udah berapa kali pindah kerja kayak begitu dan sebagainya. Dari sejak lulus ternyata dia sudah berpindah-pindah kerja, selang 2 tahun pindah, selang 2 tahun pindah, itu hampir 4-5 kali lebih. Terus saya kaget kan, di tengah kayak orang susah cari kerja kok dia bisa pindah-pindah secepat itu. Terus saya juga, akhirnya saya bertanya gitu ya, kenapa kok kamu bisa pindah-pindah gitu ya? Dari tempat kerja ini apa? Kenapa kamu pindah ke tempat kerja ini? Oh, karena sama jawabannya, lingkungan yang toksik. Kerja ini kenapa? Oh, karena pemimpinnya yang toksik. Pindah ini kenapa? Oh, karena ini dan ini sebagainya. Kemudian karena saya melihat bahwa kok ini orang pindah-pindah terus saya coba tanya. Kalau kamu menganggap bahwa setiap tempat kerja itu toksik, coba kamu koreksi coba dirimu sendiri. Atau jangan-jangan hatimu juga rusak. Bapak-Ibu sekalian, seringkali ketika kita mungkin menganggap bahwa, oh ya, sistem itu korup, orang-orang ini toksik, dan sebagainya, membentuk sistem yang tidak ramah terhadap diri sendiri, terhadap diri kita, kita seringkali menunjuk kepada orang lain, tapi lupa untuk mengoreksi diri kita. Karena masalahnya itu bukan hanya sekedar sistem, tapi hati manusia. Bukan berarti kita tidak boleh berpindah tempat atau menormalisasi sistem yang toksik. Tapi kalau masalahnya adalah hati manusia, maka setiap bagian, setiap manusia yang hadir dalam sistem tersebut perlu mengoreksi dirinya masing-masing. Jangan berpikir, jangan berhayal, kalau kita berpindah, berpergi kepada sistem yang lebih baik, kita akan mendapatkan rasa aman. Sehingga pertanyaan ini menjadi refleksi di poin yang pertama. Di mana sebenarnya kita meletakkan rasa aman kita? Apakah pada perusahaan kita? Investasi, jabatan, ekonomi? Semua itu baik, semua itu anugerah Allah. Tapi semuanya terlalu rapuh untuk menjadi fondasi hidup kita. Karena ketika kita meminta dunia ini memberikan keamanan, maka kita akan kecewa. Karena keamanan hanya dapat diberikan oleh Allah. Dan dunia pasti akan mengecewakan kita. Bapak-Ibu sekalian, itulah observasi dari Qoheleth. Bahwa orang yang cinta uang, berkumpul dengan orang yang cinta uang, itu menghasilkan sistem yang buruk. Buruk. Dan setiap hati manusia yang ada dalam sistem tersebut, jika memang masih cinta uang, maka sistem itu akan terus bobrok. Dan kali ini, gitu ya, setelah Qoheleth menunjukkan observasinya melihat dunia ini, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, kemudian Qoheleth menunjuk kepada akar masalahnya, bahwa cinta akan uang hanya akan memberikan kepuasan yang semu. Saya akan baca di ayatnya yang ke-10 hingga ke-12. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan,
tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak sekalian, Kohelet kali ini menarik kita untuk melihat akar permasalahannya. Kenapa sih para pejabat rela memutarbalikkan keadilan gitu ya? Mengapa manusia terus-menerus mengejar lebih gitu ya? Pengen lebih kayak rakus kayak begitu. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena mereka mencintai uang. Dan itulah tesis dari bagian poin yang kedua. Kita lihat di ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Di sini Kohelet mengatakan bahwa siapa yang mencintai uang, bukan dia yang memiliki uang. Kohelet tegas, siapa yang mencintai uang. Kalau uang itu sendiri yang menjadi masalah, sebetulnya banyak tokoh Alkitab yang punya banyak uang. Abraham, Ayub, kayak begitu. Dan Alkitab tidak pernah berkata bahwa memiliki uang yang banyak itu salah. Yang menjadi masalah adalah ketika uang berubah menjadi tujuan. Ketika uang berubah dari berkat menjadi identitas. Ketika uang berubah dari pemberian Allah menjadi pengganti Allah. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya tadi ya, bagaimana Kohelet memberikan penegasan tentang cinta uang gitu ya. Kata Ibrani tadi juga ohev, mencintai gitu ya, dibuat sejajar juga. Jadi cinta uang, cinta kekayaan kayak gitu, memberikan penegasan bahwa yang menjadi masalahnya adalah objek kasihnya, tujuan goalnya, yaitu adalah uang sendiri. Dan bagaimana Kohelet menjelaskannya gitu ya, dengan metafora bagaimana orang itu kayak tidak puas. Orang kayak orang makan tapi terus merasa lapar. Kohelet sedang mengatakan bahwa bagaimana seolah-olah orang itu karena melihat menjadikan uang sebagai objek kasihnya, tujuan hidupnya, ia terus makan tapi tidak pernah kenyang. Terus ingin memiliki sesuatu tapi tidak pernah puas. Terus pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Dan sebetulnya gitu ya, di tengah dunia ini juga, bukankah seringkali berkata demikian? Kalau kita melihat bahwa, oh ya, habis keluar HP baru, beberapa tahun kemudian, mungkin hitungan bulan muncul lagi HP yang baru. Itu membuat akhirnya kayak pengen upgrade terus, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Dan sampai akhirnya kesimpulan Kohelet mengatakan bahwa masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang, tapi hati yang kehilangan kata cukup. Mungkin kita berpikir bahwa, oh ya, Kohelet terlalu berlebihan. Dan inilah bagaimana Kohelet memberikan argumennya, gitu ya, untuk tesisnya tersebut. Kita mulai dari bagian yang pertama. Semakin banyak dimiliki, semakin sedikit dinikmati. Ayat yang 11 saya bacakan. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Bapak-Ibu sekalian, di sini juga Kohelet memberikan penegasan dengan semakin barangnya bertambah gitu ya. Semakin bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Sungguh ironi bukan?
dengan bertambahnya harta, gitu ya. Bertambahnya pula orang yang akan menghabiskan harta tersebut. Sehingga dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak yang dimiliki seseorang, gitu ya. Semakin banyak orang yang bergantung padanya. Ketika mungkin kita memiliki sesuatu yang lebih banyak, gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang ada di sekeliling kita yang mungkin akan mengambil bagian kita, milik kita. Lalu Koheleth berkata, apa untungnya? Jelas, tidak ada. Yang bertambah bukan keuntungan, yang bertambah justru kompleksitas hidup. Kita sering mengira semakin banyak memiliki, berarti semakin bebas. Padahal seringkali semakin banyak memiliki, berarti semakin banyak yang harus dipelihara. Bapak-Ibu sekalian, saya teringat ya, kalau saya ngobrolin tentang dengan rekan saya tentang rumah, kayak gitu ya.

sesuatu yang kita miliki, pada akhirnya harus kita jaga. Sehingga, semakin besar kepemilikan kita, belum tentu semakin besar kepuasan yang kita miliki. Karena kita harus memberikannya, hidup semakin kompleks, sehingga kita harus mengeluarkan uang kita untuk hal-hal lain. Dan mungkin kita harus berbagi. Masalahnya, bukan berbagi itu salah. Tapi ketika kita mencintai uang, berbagi itu menjadi suatu hal yang berat. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, ART, kemudian asisten dan sebagainya, orang-orang di sekeliling kita, kayak begitu, orang tua dan sebagainya, berbagi kepada mereka. Ketika kita dipercayakan untuk memiliki uang atau hal-hal lain gitu ya, yang lebih banyak, dan kita berbagi kepada orang lain, pada dasarnya adalah suatu hal yang baik, dan kepuasannya adalah karena kita membagi berkat yang Allah berikan. Kita memajukan kemuliaan Allah di sana. Tapi kalau kita, objek hati kita adalah uang, mencintai uang, berbagi itu berat banget. Karena artinya kita harus berbagi apa yang seharusnya kita nikmati. Karena yang kita sukai adalah objeknya adalah uang itu sendiri. Bukan sukacita. Itulah kenapa Kohelet bilang cinta uang itu gak akan membuat kita puas. Karena apa yang kita dapatkan lebih, kemungkinan besar kita akan menikmatinya sedikit. Karena mungkin kita akan berbagi kepada orang lain. Dan kalau kita cinta uang, itu akan memberatkan hati kita. Itu argumen pertama, kenapa cinta uang itu tidak memuaskan. Argumen yang kedua dari Kohelet adalah ini. Semakin banyak dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Bapak ibu saudara sekalian, sekarang Kohelet mencapai pada klimaks dari tesisnya, argumennya. Kohelet tadi berkata bahwa cinta uang itu tidak memberikan kepuasan karena semakin banyak yang dimiliki, maka akan semakin banyak yang dikhawatirkan. Ia membandingkan dua orang. Seorang buruh dan seorang yang kaya. Seorang pekerja kecil dan juga seorang yang kaya. Seorang buruh, pekerja, ia bisa tidur, disini dikatakan ya. Ia bisa mengistirahatkan dirinya gitu ya. Sedangkan seorang yang kaya itu tidak bisa tidur. Bahkan disitu dikatakan ia tidak membiarkan dirinya tidur karena ia khawatir dengan berbagai macam hal. Seorang pekerja tadi, seorang buruh tadi bisa tidur apakah karena ia miskin? Tidak. Dijelaskan di situ. Enak tidurnya orang yang bekerja. Ada penjelasannya. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Artinya pekerja ini sudah membiasakan diri dengan makan yang sedikit dan juga makan yang banyak. Ia terbiasa mencukupkan diri dengan yang ada. Berbeda dengan yang kaya tadi, dikatakan ia tidak membiarkan dirinya untuk tidur. Sungguh sebuah ironi, Bapak sekalian. Bukan hanya gak bisa tidur, tapi tidak membiarkan dirinya tidur. Karena kekhawatiran akan banyak hal. Jika uang menjadi tempat kita mencari rasa aman, maka setiap ancaman terhadap uang akan menjadi ancaman terhadap jiwa kita. Kalau menjadi objek cinta kita, tujuan hidup kita adalah uang, maka apa yang terjadi kepada uang? Dan juga apa mungkin yang menjadi objek cinta kita diambil, maka itu akan berpengaruh kepada kesejahteraan, kepuasan dalam diri kita.

Selama hati menjadikan uang sebagai sumber kepuasan, jiwa akan terus berkata, dikit lagi deh, nambah ah, dikit lagi. Tapi ketika Kristus menjadi harta terbesar kita, barulah hati belajar berkata, cukup. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu, waktu saya scroll-scroll Instagram, saya terkagum dengan sebuah postingan ini, Bapak Ibu. Waktu saya baca ini, wow, this my dream must not him. Saya sudah fire di usia 33 tahun. Fire, financial independence, retire early. Jadi sudah bebas finansial, sudah bisa untuk pensiun dini. Artinya ia sudah mencapai kondisi di mana secara finansial ia tidak lagi harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kalau di postingannya juga dijelaskan bagaimana orang-orang itu melihat rekan-rekannya, melihat dirinya gitu kan. Wah, di umurnya yang masih 33 tahun sudah mendapatkan fire, kayak begitu. Ia sudah mendapatkan impian banyak orang. Kemudian dalam postingan dia cerita, karena dia melihat dia masih punya keluarga dan anaknya kecil-kecil, akhirnya dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Karena dia menganggap bahwa toh dirinya sudah bebas secara financial, kayak begitu. Kemudian dia cerita, ketika dia mulai bangun tidur di hari yang pertama, dia cerita dalam postingannya bahwa dia mulai bingung. Ternyata tidak bekerja itu perlu latihan. Ia mulai bingung tentang dirinya sendiri, kayak begitu. Ia mulai menggumulkan tentang dirinya sendiri. Dia mulai bertanya-tanya, kalau aku udah dapat ini, lalu apa ya? Pada akhirnya, ia berkata dalam postingannya, setelah ia mencapai impian dari banyak orang tersebut, kayak begitu, ia menulis bahwa ternyata ada tujuan lain yang sebetulnya lebih ultima. Dia berkata, the purpose of life is to give life purpose. Yang akhirnya ia temukan di dalam pergumulannya ketika awal-awal dia merasa bingung. Oh, aku udah sampai sini, terus apa lagi ya? Dan ia belajar satu hal yang menurut saya cukup baik. Adalah ini. Jangan mengejar kebebasan hanya karena ingin bebas. Saudara, saya tidak tahu motifnya influencer ini ketika menuliskannya atau mempostingkan ini gitu ya, atau ketika ia mengejar fire, saya tidak tahu gitu, karena saya juga tidak kenal kayak begitu. Tapi intinya gitu ya, pada bagian ini gitu ya, seringkali kita termakan oleh ilusi. Kita berpikir bahwa ketika oh ya saya mendapatkan kebebasan, tujuan saya tuh bebas, saya pengen kejar tadi fire. Walaupun bukan berarti merencanakan perekonomian keuangan itu salah, tidak. Akan lebih baik kalau kita bisa merencanakan dan akhirnya kita berbagi kepada orang lain dan memajukan kerajaan Allah. Tapi ketika itu menjadi tujuan yang ultimat, maka kita termakan oleh ilusi. Masalah terbesar manusia bukan ketika ia belum mencapai tujuan hidupnya. Belum mencapai tujuan hidupnya. Masalah terbesar adalah ketika ia mencapainya lalu menyadari bahwa tujuan itu tidak pernah mampu memberikan apa yang selama ini ia harapkan. Ketika kita menganggap bahwa apa yang kita cintai tadi ya, objek kasihnya itu tadi uang, kita beranggapan bahwa oh kalau uang itu kan menjanjikan kebebasan, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Nah, ketika kita hanya mengejar itu saja, gitu ya, sudah dipastikan kita tidak akan mendapatkan kepuasan itu. Kita akan termakan oleh ilusi dari uang itu sendiri.
Bapak Ibu sekalian, kita telah merenungkan bagaimana Kohelet menyatakan observasinya pada dalam dunia ini. Kohelet menunjukkan bagaimana orang yang cinta uang itu bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga merusak orang lain, merusak sistem-sistem yang ada. Dan akar masalahnya adalah hati. Hati yang mencintai uang. Seolah-olah uang menjadi tujuan hidup dari manusia ini. Itulah mengapa sebetulnya gitu ya, Tuhan Yesus pernah berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus sudah mengatakan, kalau engkau mencintai uang, kalau kamu menganggap bahwa tujuan hidupmu menjadi uang, maka tanpa sadar gitu ya, kita sedang mengabdi kepada Mammon. Dan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mammon. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya menyatakan permasalahannya. Tuhan Yesus membereskannya. Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, sekalipun ia, Kristus, yang kaya akan kemuliaan dan rahmat, oleh karena kita, ia menjadi miskin, supaya setiap kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka Rasul Paulus juga pernah mengatakan di Filipi pasal 4 ayat 11, ia mencukupkan segala hal dalam dirinya. Ia tahu apa artinya kelimpahan, ia tahu apa artinya kekurangan. Oleh karena Kristus yang kaya itu menjadi miskin, untuk setiap kita yang miskin dan akhirnya kita menjadi kaya akan kemuliaan, maka Paulus pada saat itu menyatakan bahwa ia dapat mencukupkan dengan apa yang ada. Kristus memberikan apa yang sebetulnya tidak bisa diberikan oleh uang, oleh Mammon, oleh apapun. Dan sudah sepatutnya objek hati kita mengarahkan kepada Kristus yang memberikan tawaran itu kepada setiap kita. Bapak-Ibu sekalian, uang adalah satu hal. Objek cinta yang salah. Tapi mungkin kita memiliki objek cinta yang lain, yang lebih daripada Tuhan. Dan coba Bapak-Ibu sekalian bayangkan. Jika Allah berada di hadapan Bapak-Ibu sekalian dan berkata, jika hal yang paling kau cintai itu, saya ambil, maka apakah engkau akan berkata cukup kalaupun ada, kalaupun hal yang engkau cintai itu Tuhan ambil. Kohelet menyatakan buat kepada setiap kita, dan firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan kepada setiap kita, segala sesuatu, termasuk uang, itulah alat yang baik, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tapi ketika itu menjadi objek cinta kita, objek kasih kita, objek penyembahan kita, maka kita sudah termakan oleh ilusi yang ditawarkan oleh objek tersebut. Jiwa yang terus berkata, dikit lagi deh, coba tambah lagi ya, dikit lagi, akan terus merasa miskin. Tetapi jiwa yang dapat berkata, Kristus cukup, telah menemukan kekayaan yang tidak pernah dapat diberikan. Dan bahkan tidak pernah dapat diambil oleh dunia ini.
Ketika kita berkata Kristus cukup, kita menemukan kekayaan yang tidak pernah dapat diberikan dan bahkan tidak pernah diambil oleh apapun di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merefleksikan pertanyaan, apa yang kita cintai? Apa yang paling kita cintai? Sampaikan itu kepada Tuhan malam hari. Jika engkau menyadari bahwa Tuhan itulah yang engkau cintai, sampaikan. Tetapi jika bukan, sampaikan itu juga kepada Tuhan. Serahkan di bawah kaki salib Kristus, apa yang sebetulnya engkau cintai.

0: Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan apa yang menjadi objek hati kita. Tuhan ampuni kami jika selama ini tanpa sadar kami menaruh hati kami, menaruh objek cinta kami kepada hal-hal lain selain Engkau. Kami menaruh objek cinta kami kepada uang, kepada mamun, kepada pekerjaan, kepada aset yang kami miliki. Tuhan, ampuni kami. Mohon Tuhan operasi setiap hati kami. Mohon Tuhan arahkan kembali hati kami kepada Engkau. Sebab kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang memberikan kami keamanan, kepuasan. Tuhan, tolong setiap kami, setiap hamba-Mu yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang berbicara. Kami berdosa di hadapan Tuhan dan kami memohon Engkau sendiri yang mengkoreksi hati kami. Dan biarlah Engkau terus mengkoreksi, mengarahkan hati kami sehingga objek cinta kami hanya kepada-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk mengerjakan firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terus berbicara untuk setiap kami selanjutnya, bahkan setelah pemberitaan firman ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. STT Amadeus mengundang Anda untuk mengambil langkah komitmen dan bergabung pada pendaftaran gelombang terakhir ini. Segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran hanya sampai 17 Juli 2026. Informasi pendaftaran dapat menghubungi WhatsApp di nomor tertera atau kunjungi web stdamadeus.ac.id.

0: Shalom jemaat sekalian, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting, kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai, bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita, ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal, supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target, sehingga REC bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date, kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini, supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun, kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita, jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REC Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REC, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REC pusat yang ada di sebelah ini. Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir, supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REC tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini melalui 3 hal: berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan acara ucapan syukur REC yang ke-34. Sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu yang belum mendaftar, bisa segera mendaftar melalui link rec.org.id/event. Saya mengucapkan terima kasih jemaat REC Inden sudah cukup banyak yang mendaftarkan. Nah, bagi yang belum, kesempatannya masih terbuka, segera mendaftarkan. Jikalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Saudari Melinda untuk dibantu mendaftarkan itu ya, registrasi. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang sudah mendaftar itu mendapatkan QR code, bisa disimpan, bisa di-download atau di-screenshot supaya nanti pada waktu di lokasi bisa ditunjukkan ke panitia. Lalu yang berikutnya ada titipan pengumuman dari STT Amadeus. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau belajar teologi lebih dalam bisa mendaftarkan diri di STT Amadeus. Ada 2 jalur ya, ada sertifikasi dan jalur gelar sarjana teologi. Bapak Ibu bisa memilihnya. Dan untuk yang sertifikasi, kalau tidak salah kelasnya malam ya, betul ya, malam secara online, jadi ini memudahkan Bapak Ibu jikalau ingin belajar, waktunya bisa diatur lebih fleksibel. Dan untuk pemuda, Sabtu yang akan datang, akan ada seperti biasa, persekutuan di tempat ini akan membahas menimbang bukan gegabah, yang kalau kita singkat pasti semuanya tahu, MBG ya. Nah, silakan bisa datang di tempat ini, lantai 1, setiap Sabtu pukul 6 sore sampai selesai. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau menyambut apakah ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Jika ada bisa angkat tangan sebentar, jika ada. Ada yang baru pertama kali? Ada? Oh, ya, baru pertama kali. Iya. Oke, ya, yang baru pertama kali selamat datang. Tuhan memberkati di tempat ini ada 3 kali ibadah, pukul 8, pukul 10 dan pukul 5 sore. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini karena ini minggu yang kedua seperti biasanya, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa dan saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa. Nah, ada pokok doa yang bisa ditampilkan di layar. Bisa di silakan pokok doanya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mengambil minimal 2 pokok doa yang Bapak Ibu bisa doakan secara pribadi bersama-sama di tempat ini. Yang pertama, doakan bagi majelis baru yang terpilih yang pada saat ini sedang mengikuti pembinaan manajemen dan kepemimpinan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan mempersiapkan mereka. Lalu yang kedua, doakan untuk pengurus yang baru di masing-masing rek lokal. Mereka juga akan melayani Tuhan di kepengurusan supaya Tuhan memberikan hikmat terutama di dalam setiap program yang akan mereka susun. Lalu yang ketiga, doakan untuk panitia HUT yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa acara tanggal 25 nanti. Tuhan yang akan memberkati sehingga acara ini juga berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang pada saat ini sebentar lagi akan masuk sekolah kembali, liburan sudah usai. Ada yang naik kelas, ada juga yang masuk di jenjang yang baru, mungkin SMP, SD, dan SMA, bahkan ada yang mulai kuliah. Kita doakan supaya mereka juga bisa beradaptasi dengan cepat dan mengikuti setiap pendidikan dengan baik. Lalu yang berikutnya, doakan untuk pemerintahan Indonesia secara khusus saat ini yang sedang menangani beberapa wilayah yang kekeringan karena musim kemarau yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberi hikmat sehingga saudara-saudara kita juga bisa menikmati air bersih yang digunakan untuk hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, doakan untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini walaupun agak susah ya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan bagi kita jemaat Tuhan, kita mendoakan supaya orang-orang yang ada di pemerintahan ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka menyuarakan kebenaran, mereka menyelesaikan setiap korupsi yang sedang terjadi ini dengan baik. Mari saya mengundang Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi dan nanti saya akan menutup di dalam doa persembahan. Silakan Bapak Ibu bisa berdoa.

Tuhan, pada sore hari ini kami menyerahkan setiap seruan doa kami ke dalam tangan kuasamu. Biarlah Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang sempurna. Dan pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga disenangkan. Inilah ucapan syukur kami. Dan biarlah Tuhan yang akan memakai hanya untuk kemuliaan namamu. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan, jemaatmu yang sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan engkau juga yang akan terus menolong dan memberkati. Secara khusus hambamu berdoa pada saat ini ketika kami sedang menghadapi krisis ekonomi yang kurang baik. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memelihara kami, Tuhan yang akan memampukan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, memberikan hikmat, memberikan ide yang cemerlang di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh menyerahkan semuanya juga ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami berharap dan berserah. Ya Tuhan, terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan kiranya Allah Tritunggal yang akan memberkati engkau. Kiranya Allah Bapa yang akan melindungi dan memberkati, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu memberikan engkau kekuatan, penyertaan yang sempurna, memberikan engkau hikmat, bahkan penghiburan dikala engkau berduka. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Hari ini adalah khotbah yang ke-13 dari Facing the World with Gospel Confidence, eksposisi kitab atau surat Efesus. Dan hari ini khotbah saya berjudul Hidup dalam Cahaya Injil. Dan ini adalah khotbah ke-13 dari 17 minggu ya saudara ya. Dan kita akan membaca sama-sama Efesus 5, ayat 5 sampai ayat ke-21. Saudara dan saya membaca bersama-sama. Yang ganjil saya akan membaca sendiri ayat yang genap. Ya, kita akan membacanya bergantian. Efesus 5 ayat 5. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita bersama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya mengingatkan sekali lagi kerangka struktur besar surat Efesus adalah pasal 1 sampai pasal 3 kita bicara tentang indikatif. Katakan sama-sama. Indikatif. Siapa kita di dalam Kristus? Apa yang Tuhan lakukan dalam inisiatifnya? Siapa kita karena apa yang Kristus telah lakukan? Kemudian sekarang kita ada di dalam pasal 4 sampai pasal 6. Dan baru kita baca pasal 5. Itu imperatif. Katakan sama-sama. Imperatif. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus sebagai akibat dari siapa kita di dalam Kristus. Dan kalau kita melihat di sini, di awal pasal 5 ini ada sebuah panggilan. Apa itu panggilannya? Ada panggilan bagi kita untuk hidup dalam terang Injil, saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Baca yang kuning sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Dan ini bukan hanya Paulus saja yang ngomong, tetapi ada rasul lain yang bicara yang sama, yaitu Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang ngapain, saudara? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa, saudara? Terangnya yang ajaib. Nah, ini adalah panggilan untuk kita hidup dalam terang. Kenapa kok firman Tuhan selalu bilang hidup dalam terang itu terus diingat, terus ditekankan, terus dikhotbahkan? Kenapa? Nah, ada seorang teolog yang pernah berkata begini. Kamu tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal dirimu sendiri sebelum kamu berani melihat ke dalam bagian-bagian yang paling gelap di hatimu. Nah, saya gak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalimat ini menakutkan saya. Karena ketika saya mau jujur,

jujur dan sungguh-sungguh melihat ke dalam hati saya melihat ada hal-hal yang tidak ingin saya lihat. Di dalam hati kita manusia itu ada kegelapan, ada motivasi yang sering kita sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Ada rasa malu, ada dosa. Makanya saya selalu bilang kalau sampai mungkin kepala saya ini monitor, dan apa yang hati saya pikirkan itu diketik dan keluar di monitor ini, kita semua mungkin malu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gelap dalam hati kita. Dan seringkali kita memilih untuk menghindari kegelapan itu, dan kita mencoba menutupinya dengan aktivitas rohani, dengan perbuatan baik, dengan pelayanan. Tapi hari ini firman Tuhan melalui surat Efesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang radikal. Paulus berkata bahwa bukan hanya kita punya kegelapan, tetapi kitalah kegelapan itu sendiri di luar Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu hidup dalam terang Injil? Bagaimana kita dapat hidup dalam cahaya Injil? Nah, kita akan lihat jawabannya. Jawabannya bisa mengejutkan, menyakitkan, namun sekaligus membebaskan. Dan poin saya ada tiga. Yang pertama, memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Kita akan bahas ayat 5 sampai ayat 14. Kemudian yang kedua, mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat. Kita akan bahas ayat 15 sampai ayat 17. Dan yang ketiga, mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita. Ayat 18 sampai ayat ke-21. Ya, kita akan mulai memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Yang siap belajar katakan yes. Nah saudara, kalau sudah lihat dari ayat 5 sampai ayat 21, saya akan paling panjang ini di yang pertama. Jadi jangan kaget kalau ini kok yang pertama, enggak move on ya. Karena begini, saya sebenarnya enggak terlalu suka untuk ngomong dosa. Tapi kalau Alkitab bicara tentang dosa, kita harus jujur dan harus mau berperkara dengan hati kita yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi kita harus siap-siap. Dan dalam seluruh bagian ini, Paulus sedang mengajarkan doktrin dosa, doctrine of sin. Dan kalau orang Kristen itu paham apa itu dosa, kita memiliki suatu kesadaran akan kengerian dosa, kejahatan dosa, dan bahaya dari dosa. Itulah sebabnya kita akan pelan-pelan ngomong tentang dosa. Oke? Yang pertama, 1A, definisi dosa. Dilihat dari ayat yang ke-11. Dikatakan begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nah, perbuatan-perbuatan kegelapan ini bicara tentang tingkah laku manusia. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tidak mentaati apa yang Allah kehendaki bagi kita melalui firman-Nya. Melalui perbuatan kita. Dikatakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah apa perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa? Ada contohnya di ayat yang ke-5. Dibagi dua kategori oleh Rasul Paulus. Karena dia tidak meliskan, mendaftarkan semuanya. Tetapi dia bilang begini, saudara. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Nah, saudara bilang, loh ini kan ada 3, pastor. Oke, orang sundal dan orang cemar itu satu bagian. Saya melakukan studi terhadap ayat ini. Dan kemudian orang serakah, bagian yang lain. Jadi ada 2 studi kasus tentang dosa di ayat ini yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, tidak ada orang sundal atau orang cemar. Kata sundal di sini adalah cabul dalam terjemahan yang lain. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah porneia. Porneia itu dari mana kita mendapatkan kata pornografi. Jadi kata ini, dosa ini merujuk kepada segala ketidaksucian seksual. Hal-hal yang imoralitas secara seksual. Jadi ini masalah. Kemudian yang kedua adalah orang serakah. Alkitab menyebut keserakahan ini sejajar dengan penyembahan berhala. Nah pertanyaannya kan begini, kenapa kok 2 studi kasus ini diangkat oleh Paulus sebagai contoh dan ditujukan kepada jemaat di Efesus? Karena ini menunjukkan cakupan hukum Allah yang sangat luas. Karena begini saudara, jelas orang Efesus itu orang Kristen, dan saya lihat ini juga masih sangat relevan buat budaya kita. Karena begini, kenapa kok 2 ini disandingkan? Karena begini saudara, ada 2 cenderungan pandangan ekstrim gereja terhadap dosa, ada 2. Ada gereja-gereja yang sangat tegas soal moral seksual, tetapi mengabaikan soal keadilan sosial. Sehingga, ini saya stay dulu di sini tentang moral seksual ini, sehingga wah mereka sangat
anti aborsi, anti LGBT, wah anti perzinahan, wah pokoknya semuanya tentang kekudusan, kekudusan, kekudusan. Tetapi mereka tidak peduli terhadap kaum marginal, mereka tidak peduli terhadap orang-orang miskin, mereka tidak peduli terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Mereka tidak terlalu peduli terhadap orang-orang di sekitar gereja mereka. Sehingga mereka kelihatannya sangat tegas dalam soal moral seksual, tetapi mengabaikan social justice, keadilan sosial. Tetapi ada kecenderungan satu lagi di mana gereja ada kemungkinan sangat peduli terhadap keadilan sosial. Wah, dia melakukan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bantuan sosial, bansos kepada orang-orang miskin, memikirkan orang-orang kaum marginal, memikirkan janda, memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi. Tapi mereka hampir tidak pernah addressing, berbicara tentang moral seksual sama sekali. Bahkan mungkin bahkan majelisnya bisa selingkuh, mereka juga ya namanya manusia bisa jatuh ya. Ya jadi seakan-akan berat sebelah. Padahal seharusnya kita tidak bisa memilih satu bagian dari hukum Tuhan dan mengabaikan bagian yang lain. Semua bagian dari hukum Allah itu penting. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan penuh. Dalam sebuah pandangan yang holistik, bukan secara selektif. Nah di sini kita bisa melihat bahwa kita gak bisa pilih-pilih mana yang mau kita taati. Amin. Jadi definisi dosa dapat dilihat bahwa ketidaktaatan dalam tingkah laku kita terhadap hukum Allah bukan cuma hanya melakukan sexual morality, imoralitas, bukan. Tetapi kalau kita gak peduli sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita gak peduli terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita, kita malah hidup dalam materialisme, maka kita sedang hidup dalam keserakahan. Dan ini bukan hanya soal tingkah laku, dosa juga berkaitan dengan motivasi dalam hati. Dan Paulus menyampaikan hal itu dengan ayat yang sama, dikatakan tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya dikatakan apa? Penyembah berhala. Oh ternyata semua dosa ini yang namanya dosa perilaku itu asalnya dari dalam hati dan hati yang menyembah berhala. Nah katekismus kita tadi sudah sangat jelas, ini tidak direncanakan by the way, ya kita juga kaget ya, wah katekismusnya bisa ngomongin penyembahan berhala, ayat ini juga bisa ngomongin penyembahan berhala. Yang berbicara bahwa dosa sebenarnya, kalau ada dosa yang keluar dalam tingkah laku kita, itu akarnya adalah penyembahan berhala di dalam hati. Penyembahan berhala bukan menyembah patung, tetapi penyembahan berhala itu tersembunyi di dalam hati. Bisa saja kita mentaati aturan secara eksternal. Orang Kristen yang kelihatannya berbakti kepada Tuhan, datang ke gereja, pelayanan, jadi majelis, jadi ketua care group bahkan. Tapi tetap berdosa di dalam hati. Bagaimana dosa itu di dalam hati? Kalau ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan di hati kita, itu adalah penyembahan berhala. Makanya dari 10 perintah Allah, perintah yang nomor 1 kalau ditaati, maka 9 perintah lainnya kamu pasti akan taat. Makanya yang paling susah itu nomor 1, apa itu? Saya tulis itu di sini, jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Ternyata penyembahan berhala terjadi ketika kita menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai pusat hidup kita. Apakah itu karir, apakah itu keluarga, apakah itu cinta, apakah itu uang, atau penerimaan manusia. Kalau hal itu yang selain Tuhan itu memberikan makna dalam hidup kita, menjadi identitas kita, kebahagiaan kita, dan keamanan kita yang lebih besar dibandingkan oleh Tuhan itu sendiri, maka hal itu bisa menjadi berhala bagi kita. Saudara, inilah sebabnya kita harus terus periksa hati kita. Dan saudara, by the way, apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik sekalipun, maksudnya istrimu baik gak? Baik. Suamimu baik gak? Baik. Anakmu baik gak? Baik. Itu berkat Tuhan. Apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik sekalipun,
jika menggantikan posisi Tuhan dalam hatimu, itu jadi berhalamu. Dan akhirnya akan menghancurkanmu. Dan mungkin saudara bilang, masa sih Pak? Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara habis-habisan bekerja, misalnya demi karir itu, misalnya demi menyenangkan istrimu atau suamimu, demi menyenangkan anak-anakmu, dan kamu kaitkan jati dirimu pada hal itu, harga dirimu dan identitasmu pada apa yang kamu perjuangkan. Satu hari ternyata yang kamu perjuangkan itu rusak, terancam, atau mungkin tergoncang. Saudara akan dilumpuhkan oleh ketakutan saat hal itu diancam. Atau pada waktu istrimu yang kamu berusaha senangkan mengecewakan kamu. Waktu anak-anakmu yang kamu utamakan itu ternyata tidak hormat sama kamu. Waktu orang tuamu yang kamu utamakan itu ternyata tidak memberikan apa yang kamu dambakan, penerimaan itu. Maka itu akan mengecewakan kita. Dan pada waktu hal itu mengecewakan kita atau diambil daripada kita, saudara dan saya akan hancur, kita akan putus asa. Disitulah akhirnya, apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik kalau itu fana, yang menggantikan posisi Tuhan, akhirnya akan menghancurkan kita. Halo, amin. Nah, itulah sebabnya kita lihat ya, dosa ini sangat mengerikan. Nah, lanjut. Tadi kita melihat bahwa di ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bahwa perbuatan atau aktivitas yang berdosa itu perbuatan kegelapan. Tapi ada plot twist di sini, dikatakan begini. Efesus 5 ayat 8a, saya taruh di pojok itu. Kita baca dulu ayatnya ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah apa? Coba diulang lagi 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi Rasul Paulus gak cuman hanya ngomong kita ini berada di dalam kegelapan. Bukan. Tetapi kita adalah kegelapan. Nah di sini Rasul Paulus sedang bicara tentang natur manusia. Jadi saudara, saya kalau menyimpulkannya begini saudara. Kita tidak menjadi gelap karena berbuat dosa. Tetapi kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Hati kita itu tanpa Tuhan, gelap. Nah ini pertanyaan, pernyataan yang sangat keras dan dunia modern itu gak percaya tentang hal ini. Sudah pernah dengar gak kata-kata begini? Ya orang itu mulutnya jahat tapi sebenarnya hatinya orangnya baik. Pernah dengar gitu sudah? Iya kan? Sering ya sudah? Iyalah dia itu memang orangnya kurang sabar tapi memang sebenarnya hatinya itu dia baik kok. Gitu. Dunia selalu bilang manusia itu pada dasarnya baik. Saya sampai mau nanya sama saudara. Kalau manusia pada dasarnya baik, kenapa kok usaha alarm mobil itu laku? Kenapa kok pabrik buat gembok itu laku? Kalau memang manusia itu baik pada dasarnya, siapa di sini yang percaya itu, tapi masih kunci pintu? Kan berarti Anda kan gak percaya kalau manusia itu baik. Kenapa? Anda pernah jadi korban kejahatan. Karena apa? Manusia pada dasarnya gak baik. Kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Ada sebuah cerita, saudara. Seorang pria Yahudi namanya Yehiel Dinur, seorang survivor Holocaust. Saudara masih ingat Holocaust? Holocaust adalah pembunuhan orang Yahudi besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi Jerman, yang dilakukan oleh kepemimpinan Adolf Hitler. Dia itu bersaksi tentang kejahatan seorang jenderal Nazi namanya Jenderal Eichmann. Dia bersaksi di pengadilan tentang kebrutalan seorang jenderal ini. Dan dia setelah bersaksi, dia turun dan itu di depan orang dan Jenderal Eichmann itu belum masuk ke ruangan itu. Dan akhirnya Jenderal Eichmann-nya diundang masuk. Pada waktu Jenderal Eichmann itu masuk ke ruang persidangan, si orang ini namanya Yehiel Dinur, dia langsung mulai menangis tidak terkendali, tiba-tiba pingsan, sampai jadi chaos ruang pengadilan itu. Hakim sampai memukul palu, untuk menenangkan karena ada kekacauan besar dan dramatis sekali. Nah, setelah dia siuman, terus dia diinterview, ditanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu kok sampai nangis, tidak terkendali, terus pingsan? Apa yang kamu rasakan? Apakah ini karena post-traumatic syndrome, PTSD? Gitu ya? Apakah kamu penuh dengan kemarahan ngelihat orang ini? Terus Yehiel Dinur yang menjadi korban, menjawab sesuatu yang mengejutkan dan membingungkan orang-orang yang bertanya. Dia bilang begini,
Saat saya masuk dan melihat si General Eichmann, saya tiba-tiba sadar dia ini bukan iblis. Dia ini bukan manusia super. Dia manusia biasa sama seperti saya. Tiba-tiba saya menjadi takut pada diri saya sendiri. Saya melihat bahwa saya pun sebenarnya mampu melakukan hal yang sama. Dan di dalam interview itu diteruskan, kalau saya tukar tempat sama dia dalam kondisi yang tepat, siapa yang menjamin saya tidak jadi seperti Jenderal Eichmann? Coba saudara pikir. Kadang-kadang kita bilang orang itu, seorang itu bahasa Surabaya, bepo. Coba tukar tempat, jangan-jangan kamu juga bepo kalau di posisinya dia. Kadang-kadang kita, seorang itu jahat, orang itu biadab. Gitu kan. Saudara mau ngomong apa saja, tapi kalau saudara tukar tempat, dan saudara dikasih uang sebanyak itu, dikasih kekuasaan sebanyak itu, bisa handle? Jangan-jangan kita juga jadi biadab. Halo? Apa yang Yehuel Dinur lakukan, dia melihat ke dalam hatinya sendiri dan dia melihat kegelapan ada di sana. Jadi saudara jangan mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Makanya saya selalu mengingatkan, dia mungkin salah tapi saya juga gak lebih benar. Halo? Ayo katakan sama-sama sih. Dia mungkin salah tapi saya juga tidak lebih benar. Jangan-jangan kalau kamu ada di tempatnya dia, bisa-bisa kita lebih parah. Betul saudara? Jadi kita harus sadar bahwa dosa itu kegelapan dan kita ini kegelapan tanpa Tuhan. Dan kemudian berikutnya saudara, secara cepat ya ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dosa mendatangkan murka Allah. Katakan sama-sama murka Allah. Nah saudara, kita gak suka gagasan tentang Allah yang murka di zaman modern ini. Karena kita salah mengerti apa arti kata murka itu. Kita bayangkan seseorang itu muntap, naik pitam, terus marah tidak terkendali. Lah itulah kita. Tapi murka di sini dalam tata bahasa Alkitab, bahkan dalam literatur kuno pada umumnya, bicara penghukuman secara judisial yang tenang dan adil. Jadi kenapa kok dosa itu mendatangkan murka Allah? Karena kalau kita perhatikan, murka Allah itu nyata karena apa? Dosa itu serius. Dosa itu bukan sekedar kelemahan, saudara. Namun pemberontakan yang layak dihukum. Dan tidak ada yang cukup baik untuk bebas dari hukuman itu, saudara. Jadi ini adalah keadilan yang suci. Dosa tidak hanya membuat kita lemah, butuh diperbaiki. Bukan. Tapi kita ini bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Maka ada dosa sedikit pun aja kita hangus. Makanya kita itu pantas menerima hukuman dan menerima murka Allah itu tadi. Tetapi puji Tuhan ada kabar baik. Di ayat yang ke-8, sebab kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi baca sama-sama yang huruf besar di bawah ayatnya, 1, 2, 3. Sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kita jadi terang bukan karena performa kita. Kita jadi terang bukan karena diri kita. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Bagaimana kita jadi terang kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa? Paulus menegaskan kita menjadi terang bukan karena kita mampu jadi terang, tetapi karena kita dipersatukan dengan Kristus. Allah Bapa melihat saudara dan saya dan bisa berkenan karena Allah Bapa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada gadis miskin dan gadis yang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa dan bukan bangsawan, tapi sang pangeran darah biru tiba-tiba jatuh cinta sama gadis itu, terus dinikahi, maka apa yang terjadi dengan status gadis itu? Gadis yang miskin, gadis yang biasa saja dipilih oleh pangeran kaya bangsawan terhormat jadi permaisurinya. Dalam satu momen pernikahan, gadis itu berubah. Dia jadi kaya bukan karena dia kaya. Tetapi karena sang pangeran yang kaya mengubah statusnya yang miskin menjadi kaya.
dia biasa saja menjadi bangsawan, menjadi terhormat. Bukan karena dia layak jadi bangsawan, bukan karena dia layak terhormat, tetapi karena pangeran yang kaya, pangeran yang bangsawan, pangeran yang indah, pangeran yang terhormat itu menikahi si gadis ini. Demikian juga saudara dan saya di dalam Kristus. Saudara dan saya adalah kegelapan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang melanggar hukum. Orang yang berdosa layak menerima murka. Tetapi di dalam Kristus. Makanya saudara percaya kepada Kristus. Saudara ada di dalam Kristus. Maka saudara menerima terang itu. Terang Kristus bercahaya di dalam diri kita. Seperti gadis tadi, kita yang penuh kekurangan. Tetapi karena kasih Kristus, kita semua menjadi orang-orang yang diterima, dikasihi, dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang luar biasa. Amin, saudara. Inilah Injil, saudara. Jadi, surat Efesus mengajarkan kita untuk menjaga tension ini, ketegangan dalam hidup orang Kristen. Dua ekstrim yang harus dihindari. Jangan hidup dalam dosa dan terlalu menekankan dosa sehingga merasa begitu berdosa. Terus aku ini orang berdosa, aku banyak berhala. Sehingga saudara akhirnya benci diri sendiri dan putus asa. Enggak gitu, saudara. Tetapi yang satunya, dua ekstrim satunya. Oh enggak apa-apa, kasih karunia Tuhan pasti melingkupi. Oh kasih karunia Tuhan itu pasti mengampuni, Tuhan pasti mengerti. Sehingga apa? Kita meremehkan dosa sehingga menganggap dosa bukan masalah besar. Enggak seperti itu, saudara. Orang Kristen hidup dalam dua ketegangan tension ini. Kita tidak terus hidup dalam dosa. Kita menghargai kasih karunia. Dan kita tidak meremehkan dosa. Sehingga kita benci dosa dan hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Westminster Confession bab ke-15 butir ke-4 dikatakan begini. Sebagaimana tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak layak dihukum. Demikian juga tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga dapat menghukum mereka yang benar-benar bertobat. Ini adalah ketegangan Injil di mana Injil itu sebagai jalan ketiga. Dosa sekecil apapun harus dihukum. Tetapi Kristus menanggung hukumannya. Sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar yang saudara dan saya lakukan yang tidak dapat diampuni melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi saudara dan saya yang bertobat. Jadi dua kebenaran ini, kesimpulannya saudara ya. Dua kebenaran yang harus selalu dipegang. Ya, dua kebenaran ini harus selalu dipegang. Katakan kepada kanan kirimu, ini perlu mbok pegang terus. Oh, ayo katakan, ayo. Ini harus dipegang terus, oke? Okay? Ya, yang pertama adalah yang sebelah sini ini, dosa itu sangat serius. Dosa sekecil apapun layak dihukum. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan sangat besar. Dosa sebesar apapun akan diampuni melalui karya Kristus saat saudara bertobat. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kalau saudara hidup dalam terang dua kebenaran ini. Artinya gini, saudara gak mau terus hidup dalam dosa karena dosa itu menghancurkanmu. Dan saudara tahu bahwa kasih karunia Kristus sangat mahal harganya. Karena Yesus membayar harga yang mahal di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Kita terdorong untuk hidup kudus. Dan kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, gagal, mungkin besok atau kemarin. Saudara mampu bangkit tanpa rasa putus asa yang berkepanjangan. Amin, saudara. Sehingga saudara, ya aku gagal. Tapi di sini aku semakin bergantung sama kasih karunia. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk aku bisa. Tuhan tolong aku, mampukan aku. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya untuk enggak terlalu sering gagal. Gimana caranya, obatnya seperti apa. Jadi memahami doktrin dosa memampukan kita untuk berjalan dalam ketaatan. Hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa gagal, tetapi hidup yang selalu bisa bangkit kembali. Karena percaya pada kasih karunia Allah yang besar dan mendorong kita, memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Timothy Keller bilang begini, kamu lebih berdosa dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi kalau saudara merasa, oh aku orang baik, itu perlu melihat ke dalam. Ya, sadarlah kamu orang berdosa. Tetapi
di dalam Kristus kamu juga lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada yang pernah kamu harapkan. Jadi ini adalah dua ketegangan yang terus selalu perlu kita pegang. Oke? Kita masuk dalam poin yang kedua. Mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat. Nah, setelah berbicara panjang tentang dosa, Paulus melanjutkan dengan poin penting di ayat 15-17. Khususnya apa yang perjanjian lama katakan tentang hikmat. Nah, kalau sudah perhatikan di sini, ayat 15-17 dikatakan supaya memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi, disuruh punya hikmat. Kenapa kok hikmat itu penting? Karena begini, saudara. 80% keputusan hidup kita tidak secara eksplisit diatur oleh Alkitab. Kehidupan Kristen bukan cuma hanya mentaati aturan moral. Oh, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Waduh, kalau seperti itu sukacitanya sangat kelabu, saudara ya. Karena saudara segala sesuatu gak boleh. Tapi 80% keputusan kehidupan kita itu bukan diatur oleh aturan. Kita butuh hikmat untuk membuat keputusan yang baik dan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita diberi pilihan setiap hari. Dan pilihannya tidak jelas, hitam atau putih. Dan pilihannya bisa saja abu-abu banyak sekali. Dan kita butuh hikmat untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang mana. Karena firman Tuhan tidak eksplisit bilang tentang isu-isu itu. Kamu nikah sama siapa? Kamu perlu pindah ke kota lain atau tidak? Kamu perlu masuk bisnis ini atau tidak? Semua butuh hikmat, perlu lensa. Jadi kalau sudah perhatikan prinsipnya bagaimana untuk mengenal hikmat itu. Ya, saya sudah pernah nulis buku Gospel Wisdom. Kalau saudara belum punya, saudara misalnya gak suka baca buku, saudara bisa dengar khotbahnya. Ya. Hikmat Amsal dari Lensa Injil, itu saudara bisa lihat. Nah, kita udah bicara berapa belas minggu ya, saya lupa 19 minggu kalau gak salah bicara tentang itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini, Rasul Paulus menjelaskan dengan banyak sekali sedikit insight, dikatakan begini, look carefully then how you walk. Kalau bahasa Indonesianya, perhatikan bagaimana kamu hidup. Tapi di sini saya terjemahkan langsung. Kenapa kok bahasa Inggris bilang walk? Dalam Alkitab, berjalan itu berarti cara hidup. Berjalan selalu punya arti, arah, dan tujuannya. Jadi maksudnya gini, perhatikan arah hidupmu. Hidup kita ini menuju kemana? Apa motivasi utama kita di dalam kehidupan? Jadi Paulus menggunakan berjalan untuk menunjukkan bahwa setiap keputusan kita itu harus jelas arahnya. Perhatikan arah hidupmu. Saudara, saya kasih contoh. Saudara bilang, ini kan zaman liburan. Saudara bilang, aku mau ke Bali. Tapi saudara ke barat. Ya enggak nyampe-nyampe, saudara. Mau sampai kapanpun ke barat itu arahnya Jakarta. Sampai notok Tanjung Priok. That's it. Itu salah arah, bro, kalau mau ke Bali. Kecuali kamu mau memutari bumi terus ketemu lagi di Bali gitu ya. Enggak tahu kapan ya. Mungkin tahun depan baru bisa nyampe ke Bali gitu, saudara ya. Enggak bisa. Jadi perhatikan arah hidup kita. Kita bilang, saya mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi hidupmu penuh dengan perselingkuhan, penipuan. Yaitu arah hidupnya lain, saudara. Hidup kita untuk apa? Pertanyaan utamanya bukan apa yang aku lakukan, tetapi kenapa aku lakukan itu? Jadi bagaimana kita hidup dilanjutkan selanjutnya? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa? Periksalah motivasi hati kita. Periksalah motivasi hati kita. Bertanyalah ke dalam hatimu. Saya kasih contoh, meniti karir boleh enggak? Ya tentu saja boleh. Menghasilkan uang untuk nafkah hidup tidak salah. Harus malah. Banyak hal yang kita lakukan, itu enggak ada salahnya. Tapi yang perlu kita tanya adalah, kenapa kamu melakukan itu? Kalau kamu punya uang, apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Kalau kamu punya karir, kenapa kamu kok bekerja keras lembur, kerja setengah mati, mengorbankan segala sesuatu untuk karirmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Apa motivasi hatimu? Apakah untuk mendapatkan kekuasaan? Apakah untuk mendapatkan pembuktian diri? Penerimaan manusia? Supaya orang lain menyukai kamu? Supaya orang lain menghormati kamu?
Apakah untuk mendapatkan kontrol atas keadaanmu supaya saudara merasa aman? Atau itu untuk melayani Tuhan, menghidupi panggilan, untuk melayani sesama, berdampak. Jadi kalau saudara lihat di sini, aktivitasnya enggak salah. Tapi perhatikan bagaimana kita berjalan, arahnya kemana, trajectory of your life. Motivasi hidupmu itu seperti apa. Dan enggak berhenti di situ. Selanjutnya ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa Inggrisnya, redeeming the time. Apa maksudnya? Tebuslah waktu. Waktu bukan hanya untuk dilewati, tetapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana. Saudara, saya gak pernah mikir tentang kematian. Sampai saya itu kira-kira umur-umur segini. Karena teman-teman saya SMA yang dulu nonton bareng-bareng, itu ada yang sudah dipanggil Tuhan. Tiba-tiba gone just like that. Waktu itu bukan luxury, saudara. Waktu itu bukan hanya untuk dilewati, kui sera-sera. Pernah dengar gini? Saya ngomong, gimana bro, apa kabar? Wis aku ingin ngeflow aja bro. Ngeflow. Ya apa, timbangannya stres, woles aja, woles gitu. Aku itu pokoknya ngeflow gitu, saudara. Loh, bahaya saudara. Kesempatan kalau hanya ngeflow, woles, itu tidak dipakai dengan bijaksana. Maksudnya apa? Pilihlah keputusan yang strategis. Jadi begini saudara, kalau kita kenal hati kita kenal firman Tuhan, maka kita akan melihat pilihan-pilihan di depan kita. Mana yang paling strategis? Mana yang paling membawa kebaikan? Mana yang paling memuliakan Tuhan? Saudara, seringkali kita ini kurang bijaksana karena kita tidak melihat motivasi kita. Ada banyak orang datang kepada saya tanya, Pastor, saya perlu gak yang ngambil kerjaan ini? Saya langsung tanya sama saya, sama dia. Kenapa kamu kok tanya sama saya? Iya, soalnya bingung, Pastor. Karena ini cukup menggiurkan. Nah, itu kan kata-katanya, cukup menggiurkan. Kenapa kok menggiurkan? Ya, soalnya ini cuane akeh, Pastor. Wah, gitu. Loh, terus kenapa kamu tanya saya? Ya itu, banyak abu-abunya. Abu-abunya apa? Ya, begini, begini, begini dia cerita. Oke, dalam abu-abu itu, kenapa kok kamu gak bisa tidur? Ya soalnya, coba tanya lagi. Dalam hatimu, tanya lagi. Ya soalnya gini, aku kalau ngelakuin abu-abu itu gimana ya? Nanti aku gak bisa damai, nanti aku ada masalah, gini-gini. Tapi cuannya oke, Pastor. Nah, oke. Jadi lihat, ada pergumulan kan, iya kan? Kamu tahu ada uang di sana, tapi kamu harus melakukan hal-hal yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Terus kamu ngomong sama saya, bergumul. Lah terus kamu suruh saya ngomong apa? Iya kan? Get noise, setuju gitu saudara. Iya gitu. Hah? Saya suruh ngomong apa saya? Iya. Hajar gitu. Loh. Ya pertimbangkan. Kamu sendiri gak damai sejahtera. Jangan-jangan kamu gak damai sejahtera itu apa? Roh Kudus. Dan kamu kalau melakukan ini semua, kamu harus berpisah sama keluarga. Kamu harus kehilangan waktu sama anak-anak. Tebuslah waktu. Kamu tahu itu semua lewat gitu aja. Saya kemarin baru lihat foto-foto lama anak-anak saya ya. Aduh, anak saya sekarang udah tinggi-tinggi besar-besar. Saya uyil-uyil ya gak mau saudara. Saya uyil-uyil gitu kan gak mau. Tapi saya masih ingat ada foto saya uyil-uyil anak saya masih kecil-kecil tuh. It's gone just like that. Puji Tuhan saya masih sempat berdoa bareng sering tiap malam sama mereka. Sekarang, buru-buru berdoa tiap malam. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Waktu bukanlah sesuatu yang hanya untuk dilewati. Tapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana. Jadi saudara, pilihlah keputusan yang strategis untuk memuliakan Tuhan dan berdampak kekal buat orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan hanya buat keputusan karena cuan. Jangan buat keputusan karena senang. Tanpa pikir panjang. Periksa motivasimu. Perhatikan arah hidupmu. Tebuslah waktu. Dan hikmat berarti memahami sifat manusia secara realistis. Saudara, sadari bahwa setiap orang termasuk dirimu sendiri punya kecenderungan dosa yang membutuhkan kasih karunia. Makanya kalau buat keputusan periksa hati. Makanya tadi saya bilang, periksa hati.
Kalau kamu nanya begitu karena kamu ragu-ragu, ragu-ragumu kenapa? Dan gini, kadang-kadang kita itu, saya juga pernah ketemu sama banyak orang bilang, waduh Pak, saya ini kecewa sama orang Kristen. Oh kenapa? Saya ditipu pendeta Pak. Waduh. Loh kenapa kamu kok ditipu pendeta? Ya karena gini, terus kamu ke notaris. Enggak, salaman toh. Ya salamu, aku bilang gitu. Ya kan? Jangan terkejut kalau manusia mengecewakanmu karena kita semua ini punya natur dosa. Tapi juga jangan terlalu sinis terhadap semua orang. Aku gak percaya sama semua orang. Semua orang itu bajingan. Gitu. Jadi akhirnya apa? Pesimis, ya, kepahitan, dendam. Saudara mau hidup kayak gitu, ya gak enak. Tapi juga at the end of the day, saudara juga harus sober. Jangan terlalu naif, tetapi juga bukan sinis. Kita harus sadar bahwa semua manusia, termasuk dirimu sendiri, adalah pendosa yang butuh Injil, dikalibrasi oleh Injil setiap hari. Yang setuju katakan amin. Makanya kita pun juga harus memproteksi, tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu menolong orang lain untuk juga bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi untuk hidup dalam hikmat, kesimpulannya, kenallah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Pahami motivasi hati kita sendiri. Kenallah sifat manusia, termasuk dirimu dan orang-orang di sekelilingmu. Pahami waktu dan musim kehidupan. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan suatu kebijaksanaan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah yang terakhir. Bagaimana mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita? Nah, di sini kita akan melihat apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa? Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi dari tadi itu intinya, Rasul Paulus ngomong ya, dosa ini kayak gini, kamu dulu kegelapan, sekarang udah terang. Nah kalau kamu anak-anak terang, kamu punya hikmat, gak buang waktu. Dan kamu tahu rahasianya untuk tetap konsisten dalam hidup seperti itu. Jadi anak terang punya hikmat, periksa hati, motivasi, tebus waktu, lihat arah hidupmu, gimana caranya? Dipenuhi Roh Kudus. Nah saya ambil kesimpulan yang tidak ditulis di sini, tapi intinya sebenarnya sama. Inti kehidupan Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sukacita. Adalah apa saudara? Sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Sukacita. Nah dalam ayat ini, Paulus menegaskan bahwa di pusat kehidupan Kristen itu bukan mengikuti aturan, tapi sukacita yang datang dari Roh Kudus. Sukacita itu sebenarnya kebahagiaan, menikmati sesuatu. Paulus sedang mengajar bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah jawaban atas apa yang orang cari saat mereka punya masalah sebenarnya. Kok bisa? Soalnya dia bandingkan dengan orang mabuk. Nah Paulus sedang mengajar, kamu itu sebenarnya gak perlu mabuk untuk dapetin sukacita. Nah saudara notice gak? Di Surabaya ini terakhir-terakhir banyak sekali buka klub. Di mana-mana banyak klub. Benar gak sih? Saya baru ngomong-ngomong sama teman saya. Ini kayaknya pura-pura gak tahu atau tahu gitu loh saudara ya. Ya. Coba saudara perhatikan, banyak loh klub ini sekarang. Dan di mana-mana di sana jualan minuman keras ya. Ya tentu saja zaman Ramadan biasanya gak ada minuman keras. Tetapi di balik pintu-pintu itu banyak yang jualan gitu ya saudara ya. Kenapa kok misalnya orang-orang itu senang sekali minum minuman keras sampai mabuk. Nah di sini kan mabuk oleh anggur. Tapi bisa saja sekarang oleh tequila, whisky, vodka, dan yang lain-lain ya saudara ya. Kenapa sih kok senang mabuk? Nah saya buat perbandingan. Oke buat perbandingan supaya saudara bisa tahu. Kenapa kok orang mabuk itu senang? Padahal mabuk itu habis itu besoknya pusing gitu ya. Oh, enggak enak, mungkin saudara bilang kok pastor tahu gitu. Ya zaman dulu ya saudara ya, zaman dulu. Ya itu sering kayak gitu saudara. Kenapa? Kalau saudara minum itu menekan kesadaran akan masalah. Aku stres bro, ayo ngombe-ngombe yuk. Kan biasanya gitu kan. Bahkan orang bule juga, I need a drink because it has been a long day. Gitu kan. Waduh, hariku panjang, aku butuh minum. Kenapa? Karena itu menekan kesadaran, mengurangi kesadaran akan masalah. Seneng gak waktu minum-minum? Oh, aku happy kalau minum-minum tiba-tiba keluar KB itu. Apa namanya, guyonan-guyonan itu. Wah, tapi semuanya semu, saudara. Sementara, kenapa? Karena apa? Habis itu ngeblak.
Harus dipapa pulang besok, pusing, butuh Tylenol, butuh apa lagi. Saudara hanya melarikan diri dari realita dan saudara butuh minum lagi untuk merasakan hal yang sama. Dan kalau minumnya misalnya dulu sudah 2 gelas saja sudah seperti itu. Sekarang harus 6 gelas, habis itu 2 botol, habis itu setiap hari. Ada teman saya yang pagi-pagi sudah minum, kenapa? Kalau enggak tangannya geter semua, dia jadi functioning alcoholic. Apa yang terjadi? Mabuk itu tidak menyelesaikan masalah. Dan Rasul Paulus bilang gini, kamu tahu kebahagiaan yang kamu cari dari mabuk, itu dapat kamu dapatkan melalui dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah apa yang terjadi waktu kamu dipenuhi Roh Kudus? Kamu sadar akan kasih Kristus. Roh Kudus membuat kita sadar akan keberadaan Tuhan yang setia. Tuhan yang ada di pihak saudara, yang berdaulat atas hidup kita, yang bekerja untuk kebaikan kita. Sehingga kalau saudara lihat itu, saudara bahagia, sukacitanya nyata. Tapi sukacitanya bukan berdasarkan hal-hal yang fana, tapi kekal. Dan itu memberi kekuatan untuk menghadapi realita. Sukacita itu beda sama happiness. Happiness itu berdasarkan happening. Nah kalau happeningnya misalnya omset turun, tubuh sakit, ya saudara gak happy. Tapi sukacita, joy, itu berdasarkan what's happening inside. Aku punya Tuhan, meskipun omsetku turun, Tuhan mencukupi segala sesuatu yang aku butuhkan. Sukacita. Meskipun tubuhku sakit, 2 Korintus 4 ayat 16, tetapi manusia batiniahku diperbaharui hari demi hari. Sukacita. Saudara bisa dikasih kekuatan untuk menghadapi realita. Jadi dipenuhi roh itu memiliki sukacita sejati. Elizabeth Elliot berkata begini, sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan kehadiran Allah bahkan di dalam penderitaan. Kehadiran Allah di sini melalui kuasa Roh Kudus. Nah pertanyaannya kan begini, apa sih yang membuat kita kok suka gak percaya sama Tuhan? Sehingga kita gak hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sih yang membuat kita memberontak dan berdosa, jatuh dalam dosa, buat keputusan yang buruk? Nah ini, perhatikan, ini key-nya. Di sini gospelnya, sebentar lagi. Akar dari masalah ketidaktaatan kita, akar dari masalah kita itu buat keputusan buruk karena kurang hikmat. Akarnya dari mana? Kenapa kok kita ragu-ragu? Kenapa kok kita mencurigai Tuhan? Kenapa kok kita selalu gak bisa sukacita? Kenapa? Karena kita kurang menikmati Kristus. Karena kita tidak menikmati Kristus. Keputusan buruk yang kita ambil itu gara-gara hati kita kosong. Jadi kita cari kekosongan itu diisi dengan apa? Tempat-tempat palsu. Kita isi dengan karir. Kita isi dengan pembuktian diri. Kita isi dengan approval manusia. Kita menyerah pada godaan karena sukacita di dalam Kristus kurang nyata di hati kita. Kita pikir, kalau aku bisa mendapatkan approval teman-temanku, kalau aku bisa mendapatkan apa kata orang tentang aku, maka aku akan happy. Padahal di situ justru menghancurkan kamu. Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita sejati yang memampukan kita untuk taat. Ketika kita tidak menikmati Kristus, kita cari sukacita palsu di tempat lain. Itulah pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin saudara berpikir begitu. Mungkin saudara berpikir karena saudara ada di GBI. Mungkin dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus itu mengalami manifestasi. Roh Kudus mengalami penglihatan dan lain-lain. Tetapi ini gak ada indikasi itu di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti mendapatkan lebih banyak roh. Tetapi gini loh, perhatikan. Dikuasai oleh apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Roh Kudus membuat karya Yesus menjadi nyata di hati kita. Itulah yang apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Nah, apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan? Disinilah Injilnya. This is the gospel-centered message. Apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yesus yang ngomong di Yohanes 16 ayat 14, Roh Kudus penolong itu, sang kebenaran, roh kebenaran itu akan datang. Dan dia akan memuliakan aku.
Roh Kudus selalu memuliakan Kristus. Sang penghibur itu, sang penasehat itu, sang pembela itu, saat Roh Kudus datang, dia tidak menarik perhatiannya pada dirinya sendiri, namun menunjukkan hati kita kepada Yesus, membuat kita kagum akan pribadi Yesus dan karya Yesus. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kepada Kristus? This is the gospel connection. Roh Kudus akan membawa kita di kaki salib dan berkata kepada hati kita, lihatlah Kristus yang tangannya terbaku, yang kakinya tertikam, yang tubuhnya tercabik-cabik hancur. Supaya dosamu, dosaku dihapuskan, diampuni. Lihatlah Kristus yang ditelanjangi, yang dihina, yang ditolak supaya saudara dapat diterima, dapat dikasihi, dapat dipeluk erat, dapat didampingi. Bahkan di dalam setiap musim hidupmu, bahkan di dalam setiap tangisanmu. Lihatlah Kristus yang mengalami gelapnya maut, sehingga kita dapat hidup dalam terang keselamatannya. Lihatlah Kristus yang menjalani penderitaan dan berseru, sudah selesai, it is finished. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi hukuman yang tersisa bagi saudara dan saya. Yesus menghidupi kehidupan yang sempurna yang saudara dan saya tidak bisa jalani. Tapi dia mati seperti pendosa yang seharusnya saudara dan saya hadapi. Dia rela lakukan itu untuk menggantikan saudara. Sehingga waktu saudara percaya kepada dia, saudara mendapatkan sukacita itu. Kok bisa ya? Sehingga waktu saudara di kaki salib itu, ketika Roh Kudus membawamu ke salib, hatimu akan berkata begini, kalau Kristus sudah begitu mengasihi aku, bagaimana mungkin aku tidak menyerahkan seluruh hidupku bagi dia. God is most glorified. Tuhan itu paling dimuliakan saat saudara dan saya paling menikmati Kristus. Dan Roh Kudus membawa kita ke kaki salib Kristus. Dan di sana kita melihat secara jelas. Kasihnya begitu besar. Kasih karunianya begitu nyata. Begitu dalam. Only when, hanya ketika hati kita disentuh secara pribadi oleh kasihnya, oleh pengorbanannya, di situ kita terdorong untuk taat, bukan karena takut, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena kita melihat kasih Tuhan. Jadi kalau saya bisa simpulkan mengenai hidup yang dipenuhi Roh adalah begini. Hidup yang dipenuhi Roh adalah respon alami waktu saudara dan saya menikmati Kristus. Waktu saudara dan saya menikmati keindahan Injil. Sehingga apa? Hatimu dipenuhi ucapan syukur. Karena saudara tahu, saudara gak layak untuk dapat itu. Tapi saudara dikasihi tanpa syarat. Kita bisa melayani sesama dengan sukacita. Karena Kristus melayani saudara terlebih dahulu. Dan hati saudara bernyanyi. Karena Injil menjadi musik yang terus mengalun, terus berbunyi di dalam hati saudara. Saudara, saya berikan sedikit satu menit kesaksiannya. Saya pernah dalam kesibukan pelayanan, saya mengalami kekeringan rohani. Bahkan waktu saya baca firman, saya tidak membaca firman untuk saya sendiri. Saya baca firman hanya untuk cari bahan untuk khotbah. Sehingga apa yang terjadi? Yang membuat saya sukacita bukan lagi Kristus. Yang membuat saya sukacita adalah buah dari pelayanan yang saya lakukan. Yang membuat saya sukacita adalah apa? Kalau ada orang bilang, waduh, saya sangat diberkati oleh pelayanan Gibeon Church. Saya sangat diberkati oleh pelayanan pastor dan itu membuat saya, wah, luar biasa. Ada masa-masa di mana saya sudah kehilangan kering rohani, saya sudah kehilangan sukacita akan Kristus. Tapi yang saya banggakan adalah buah dari pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Dari mana saya tahu? Karena pada saat ada orang yang mengkritisi. Pada saat orang yang sama yang memuji saya ternyata kecewa sama saya dan ngomong sesuatu sama saya. Saya marah. Saya sakit. Saya kecewa. Saya sampai tanya sama Tuhan, kenapa ya? Aku kalau kayak gini, wis tak quit aja lah.
saya mulai tergoncang iman saya. Kenapa? Karena rupanya identitas saya kaitkan, saya taruh di apa kata manusia. Pada kesuksesan dan berkat yang dihasilkan dari pelayanan saya. Pada waktu itu Roh Kudus harus bekerja dan berkarya dan menegur saya. Kamu sudah kehilangan. Dan itu berdampak sama pernikahan saya. My wife pernah ngomong sama saya, kamu tuh ada di sini tapi pikiranmu somewhere. Kamu gak mikirin. Kamu mikirin sesuatu tapi kamu gak mikir Tuhan. Dan di situ saya harus datang kepada Tuhan, saya harus bertobat. Saya harus bertobat di mana ternyata saya salah arah. Saya melakukan pelayanan, saya ada di dalam gereja. Tapi hati saya jauh dari Tuhan. Pada waktu saya kembali, Roh Kudus membawa saya kembali kepada keindahan salib Kristus. Di mana waktu saya lihat salib itu, that's my identity. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Sehingga apa kata orang, apakah ini semakin baik, semakin buruk, atau apapun, itu tidak mempengaruhi identitas saya. Saya pelayanan bukan cari apa yang orang katakan. Saya pelayanan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa, mulia, indah, penuh dengan kasih bagi saya. Dan itu seharusnya cukup. Dan semakin saya renungkan itu, di situ saya mengalami hati saya yang gelap tiba-tiba diubahkan dari dalam keluar. Efesus 5 ayat 14, ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Alami sendiri, saudara, sukacita itu. Hiduplah dalam cahaya Injil. Reflektifnya, apakah masih ada di area hidup saudara yang saudara pertahankan dalam kegelapan, yang seharusnya saudara bawa ke dalam terang Kristus? Apakah saudara telah menggunakan waktu, kesempatan, dan keputusan hidup dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau lebih banyak digerakkan oleh keinginan sendiri atau tekanan dunia? Bertobat, saudara. Apakah sukacita dan pengucapan syukur saudara berakar pada relasi saudara pada Kristus, atau masih tergantung pada situasimu dan kenyamanan hidupmu? Hari ini hiduplah dalam cahaya Injil. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Turn Your Eyes Unto Jesus. Saya akan bacakan implikasi Injil. Gospel people, katakan sama-sama gospel people. Gospel people ya, berani mengakui kegelapan yang ada di dalam dirinya. Tidak malu. Kenapa? Karena mereka telah diterangi oleh kasih karunia yang mengubahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Gospel people menggunakan waktu dengan serius dan bijaksana. Bukan karena takut kehilangan kesempatan, tetapi karena kita sudah menerima warisan kekal di dalam Kristus. Gospel people bersuka cita bukan karena hidup mereka nyaman dan mudah, tetapi karena Kristus telah menang dalam penderitaannya. Dan dia ada di pihak saudara dan mendampingi saudara. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang telah nyata dari kuasa yang bekerja

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!
2: Bye! Bye.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Silakan duduk kembali. Kali ini saya harus membawa minuman karena beberapa hari yang lalu saya khotbah di Batam dan harus khotbah kepada anak-anak SD, 500 anak SD dan di dua sekolah yang berbeda, lalu dilanjutkan dengan khotbah di antara anak-anak SMP dan SMA. Jadi tiap kali khotbah di antara anak-anak selalu membutuhkan energi yang lebih banyak begitu, kreativitas yang lebih baik dan seterusnya. Tapi bersyukur dalam pelayanan beberapa hari yang lalu banyak anak-anak kecil yang ditantang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengangkat tangan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hal yang luar biasa. Tapi suara saya pasti tambah lama tambah habis karena pelayanan anak-anak sekolah minggu pasti kita kalau khotbahnya berbeda. Pasti kita pakai Ibrani, Yunani, dan tradisi kuno Alkitab. Sama sekali tidak. Dan puji Tuhan semua sudah berlalu. Hari ini saya bersyukur ada di tempat ini kembali. Dan ini adalah minggu yang keempat. Minggu yang keempat berarti waktunya kita untuk melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus. Dan mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 15. Kita akan membaca untuk hari ini ayat yang ke-13 sampai 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 sampai 15. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mari kita membaca yang keras. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengulang sekali lagi apa yang menjadi inti masalah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Persoalannya sudah dijelaskan di ayat yang ke-12, yaitu ada beberapa jemaat Korintus yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ada beberapa yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah memahami mengapa mereka sampai tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Mengapa mereka sampai terjebak pada pandangan yang sedemikian. Ada banyak alternatif, tapi dalam khotbah saya yang lalu, saya sudah menerangkan kemungkinan besar yang saya pandang sangat mungkin, mereka terpengaruh oleh dualisme Yunani. Dualisme Yunani berhutang pada seorang filsuf terkenal yang bernama Plato. Plato membagi segala sesuatu menjadi dua bagian, yang bersifat materi dan yang bersifat non-materi. Material dan non-material. Yang material itu berarti yang terlihat. Yang material berarti kurang sempurna. Sedangkan di pihak lain ada yang masuk kategori non-material. Non-material berarti tidak dapat terlihat. Yang non-material berarti yang sempurna. Kalau dalam istilah Plato, hal-hal yang material ini dinamakan form, bentuk. Hal-hal yang non-material dinamakan idea, ide, bentuk, ide. Bentuk terlihat, ide tidak terlihat. Bentuk tidak sempurna, ide sempurna. Dengan kacamata dualistik semacam ini, mereka memandang segala sesuatu. Pada saat mereka melihat manusia itu apa? Langsung mereka bagi jadi dua bagian. Manusia berarti makhluk yang memiliki materi, yaitu tubuh, dan memiliki jiwa atau roh yang bersifat non-material. Yang bagus yang mana? Yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik bukan yang tubuh, karena tubuh ini material. Yang baik adalah jiwa atau roh yang baik.
2: Sehingga mereka menganggap bahwa ketika melihat manusia, jiwa manusia atau roh manusia terbelenggu, terpenjara di dalam tubuh manusia. Kapan jiwa atau roh ini bisa lepas? Jiwa atau roh ini akan lepas pada saat orang mati. Pada saat orang meninggal dunia, disitulah mereka meyakini jiwa atau roh bebas masuk di dalam dimensi yang baru. Dan itulah sukacita. Itulah yang ditunggu-tunggu. Karena selama ini jiwa atau roh terkungkung, terbelenggu di dalam tubuh. Maka ketika meninggal dunia, itu adalah saat yang paling dinantikan. Tapi Paulus memberitakan sebuah kabar yang mengejutkan bagi mereka. Karena Paulus mengatakan, nanti pada saat kamu meninggal dunia jangan khawatir. Nanti Tuhan akan memberi kamu tubuh yang baru. Kebangkitan tubuh. Konsep tentang kebangkitan tubuh sama sekali tidak masuk dalam pikiran orang-orang yang mempercayai dualisme Yunani. Bagaimana bisa tubuh yang jahat? Bagaimana bisa tubuh yang kurang sempurna itu? Bagaimana tubuh yang dulu selama hidup membelenggu jiwa atau roh, lalu ketika kita meninggal dunia, kita diberi tubuh lagi? Bukankah itu mengulang penderitaan yang sama selama ada di dunia? Jadi mereka sulit untuk mempercayai itu karena ada pandangan yang dualisme semacam itu. Paulus akan menjelaskan bagaimana tubuh kebangkitan itu sebetulnya tidak material seperti yang dipikirkan. Paulus menjelaskan itu mulai ayat 21. Tapi itu nanti kita akan bahas di bulan-bulan berikutnya. Masih panjang perjalanan kita. Paulus nanti akan menerangkan natur dari tubuh kebangkitan. Sebetulnya mempercayai

Sebab kalau engkau percaya Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, maka seharusnya engkau percaya ada kebangkitan orang mati. Kalau engkau tidak percaya kebangkitan orang mati, seharusnya engkau juga menolak Injil. Berarti dua pandangan ini, Injil, penerimaan terhadap Injil, penolakan terhadap kebangkitan orang mati, sifatnya tidak incompatible. Tidak bisa diselaraskan. Ibarat pasal itu tidak bisa masuk bersamaan karena terletak pada gambar yang berbeda. Kita harus memilih salah satu. Nah, Paulus mengatakan di ayat 1-11, bukankah kamu telah percaya kepada Injil? Kalau kamu percaya kepada Injil, bagaimana bisa engkau menolak kebangkitan orang mati? Lalu Paulus mengkalimatkannya begini di ayat 13, saya baca ulang. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena kebangkitan Kristus itu kebangkitan tubuh. Kristus bangkit itu bukan secara rohani. Jadi kalau engkau percaya bahwa Kristus itu bangkit secara tubuh, bagaimana engkau bisa tidak percaya bahwa nanti orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Jadi cara Paulus membahas ini adalah membuat mereka sadar bahwa mereka itu memegang pandangan yang tidak bisa diselaraskan. Saya yakin banyak di antara kita yang memegang pandangan tetapi tidak konsisten. Biasa kalau kita bicarakan tentang doktrin keselamatan, maka kita akan diperhadapkan pada dua hal, misalnya Reform dan Arminian. Saya sudah berapa kali bertemu dengan orang yang rohani sekali dalam tanda kutip, yang sangat mengetahui Alkitab dalam tanda kutip, dan sangat paham teologi juga dalam tanda kutip, yang mengatakan begini, saya tidak mau terjebak pada pilihan Reform atau Arminian. Saya enggak mau milih John Calvin, saya enggak mau milih Jacobus Arminius. Saya memilih Yesus Kristus. Kelihatannya rohani sekali. Tetapi dalam kenyataannya, orang-orang yang mengatakan seperti itu pasti memilih salah satu. Saya sudah coba semua orang yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan misalnya, saya tidak mau ikut teologi, saya mau ikut Alkitab saja. Nanti ketika diuji, terlihat kalau dia tidak Reform ya dia Arminian. Tapi mayoritas Arminian. Saudara gak bisa mengatakan, kamu itu pilih mana? Saudara mengatakan, saya ini memilih Reform dan Arminian. Jadi nama teologinya apa itu? Reminian atau apa? Kalau engkau tidak mau menerima satu, berarti engkau menerima satunya. Tidak bisa engkau mengatakan, enggak, aku benar-benar bisa ada di tengah. Sudah banyak tokoh yang terkenal mencoba aja di tengah dan kenyataannya mereka tidak lain adalah Arminian. Norman Geisler salah satunya. Salah seorang tokoh apologet terkenal mencoba untuk mengatakan sebetulnya ada jalan tengahnya. Tapi pada saat dia menulis buku tentang jalan tengah, saya menemukan dia di pihak yang berbeda di Arminian. Jadi itu tidak bisa kompatibel. Tidak apa-apa saudara pegang Arminian. Saya percaya orang Arminian itu juga masuk surga kok. Karena orang masuk surga itu bukan karena menganut teologi Reform. Orang masuk surga karena percaya Injil. Dan orang-orang Arminian juga percaya Injil. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Reform punya pandangan, wah orang Arminian nanti tidak masuk surga. Jangan kaget nanti kalau di surga satu kamar dengan orang Arminian. Saudara bisa puas berdebat sampai kekekalan. Nah tidak masalah, saudara mau pegang Reform, mau saudara pegang Arminian, tetapi di tempat ini diajarkannya Reform. Tapi saya lebih setuju, saya lebih appreciate terhadap orang yang berani mengatakan, saya tidak setuju Reform, saya Arminian. Berarti dia tahu teologi. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak Reform, tidak Arminian, saya berdiri di atas firman Tuhan. Itu sombong sekali, seolah-olah yang lain yang ada di dua kamp itu tidak berdiri di atas firman Tuhan. Dan itu adalah ungkapan yang menunjukkan keluguannya, kenaifannya. Seolah-olah mereka yang pilih Reform atau Arminian, itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang teologi. Ada juga satu orang, saya bincang-bincang, saya tanya, Bapak ini agamanya apa Pak kalau boleh tahu? Karena dia itu tiap kali ngomong, wah saya cerita tentang Injil, wah dia juga setuju apa gitu kan. Terus saya tanya, Bapak ini agamanya apa? Dia jawab, oh saya ini Krislam. Rasanya tidak termasuk agama yang diakui dah Krislam. Dia bilang, saya ini Kristen Islam. Jadi saya Kristen oke, Islam juga oke. Saya ini gabungin aja dua-duanya, gampang. Gak usah bertengkar, gabungin aja.
Tapi tiap kali saya berjumpa dengan orang ini, saya selalu memberi pertanyaan yang

0: menunjukkan bahwa dia tidak mungkin bisa menjadi Kristen. Saya misalnya tanya, menurut Bapak Yesus itu mati di atas kayu salib atau bukan? Karena orang Islam, orang Muslim akan mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan iya, dia mati di atas kayu salib. Jelas tidak bisa disatukan. Saya tanya, menurut Bapak Yesus itu Tuhan atau cuma Nabi? Sudah jelas, kalau orang Muslim mengatakan Yesus adalah Nabi. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya Krislam. Pandangan yang incompatible. Entah saudara pegang satu, menolak yang lain, atau saudara pegang yang satunya dan menolak yang lain. Tidak compatible. Dan seperti itulah cara berpikir Paulus di bagian ini. Paulus ingin menyadarkan kepada jemaat di Korintus, kalau engkau menerima Injil, yaitu kebangkitan Yesus secara fisik, secara tubuh, maka engkau seharusnya percaya kepada kebangkitan orang mati. Kalau engkau menerima satu, menolak yang lain, tidak masuk akal. Itu namanya tidak konsisten. Saya berapa kali berjumpa dengan orang dan saya ingin banyak cerita kepada saudara karena beberapa bulan terakhir ini saya sungguh rindu berbagi semua dengan banyak orang. Ketika saya ada di pesawat, duduk di sebelah saya orang bule, saudara. Lalu saya bincang-bincang dengan dia dan dia mengatakan begini, saya tidak percaya agama, dia bilang begitu. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Saya tanya, kenapa kamu tidak percaya Tuhan itu ada? Dia jawabannya sederhana sekali. Religion kills many people. Agama membunuh begitu banyak orang. Saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Lalu saya mengatakan, berarti kamu ateis? Iya, ateis. Lalu saya mengatakan, kalau kamu menjadi ateis, menolak Allah, gara-gara agama membunuh banyak orang, terorisme maksudnya dia, maka engkau harus tahu bahwa ateisme, terutama komunisme, dalam bentuk komunisme, pada zaman Stalin membunuh jauh lebih banyak orang daripada yang dibunuh oleh para teroris. Jadi kalau engkau tidak percaya kepada religion, agama, hanya gara-gara agama membunuh banyak orang, maka seharusnya engkau tidak percaya pada ateismemu. Karena ateismemu membunuh lebih banyak orang daripada agama. Lalu saya berjumpa dengan orang bule yang lain dan dia mengatakan begini, kalau memang Allah itu ada, mengapa ada bencana alam di muka bumi? Kalau ada bencana alam berarti tidak teratur dunianya. Kalau tidak teratur berarti tidak ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur berarti tidak ada Allah. Lalu saya berkata kepada dia, kamu tahu sudah hitung berapa kali bencana alam terjadi dalam setahun? Dia bilang, aku gak tahu. Paling banyak 12, setuju gak? Dia bilang, oke, 12. Oke, 12 bencana alam sudah meyakinkan kamu bahwa dunia ini tidak ada yang mengatur. Berarti kamu harus ingat, ada 4. Ya, 1 tahun 365 kan ya. 365 kurangi 12 berapa? Kalau angka itu saya enggak terlalu pinter, saudara. Apalagi ada rupiahnya di depan ya. Hamba Tuhan ya kan. Saya biasanya dolarnya yang di depan baru saya bisa ngitung. 365 dikurangi 12 berapa? 343. Berarti ada 243 hari tidak terjadi bencana alam dalam setahun. Seharusnya itu lebih meyakinkan kamu kalau Allah itu ada. Saya sudah sering berjumpa dengan banyak orang dan saya mendapati orang-orang itu tidak hidup secara konsisten. Saya bertemu dengan seorang bule dalam perjalanan dari Sydney ke Bali. Dia duduk di sebelah saya dan dia mengatakan begini, bagiku kebenaran itu relatif, etika itu tergantung perasaan. Jadi kalau aku merasa baik, feel good, ya sudah, berarti itu baik. Kalau aku tidak merasa baik, I don't feel good, berarti itu salah. Lalu saya tanya, kamu kan sedang janjian sama pacarmu nih di Bali? Iya. Kalau kamu mendapati bahwa pacarmu sedang selingkuh, kira-kira kamu marah gak? Dia bilang, woy, aku marah. Kenapa kamu marah? That hurts me. I don't feel good about it. Lalu saya tanya, tapi kalau pacarmu mengatakan, I feel good about it. Boleh gak? Katamu selama seseorang feel good, berarti yang dilakukannya benar. Kemudian saya tanya, kalau pacarmu cheating on you, lalu dia mengatakan, I feel good, gitu. Kamu kira-kira marah gak? Dia bilang, aku tetap marah. Berarti tetap salah kan? Etika tidak bisa didasarkan pada feeling good. Gak bisa didasarkan pada perasaan. Banyak orang pegang pandangan, tapi tidak bisa hidup secara konsisten. Dan itulah yang Paulus coba bantu di jemaat Korintus. Dan Paulus memberitahu 3 konsekuensi fatal yang menunjukkan bahwa kalau engkau percaya Kristus, seharusnya engkau percaya kebangkitan orang mati. Tapi kalau engkau tidak percaya Kristus, akan ada konsekuensi yang luar biasa bagi hidup kita. Yang pertama konsekuensinya adalah pemberitaan para rasul menjadi sia-sia. Coba kita membaca saudara ayat yang ke-13. Hari ini kalau saudara perhatikan ayat 13 sampai 15 itu kelompok pertama. Nanti ayat yang ke-16 sampai 19 itu kelompok kedua. Dua-duanya paralel, tidak mutlak paralel, tapi dua-duanya berbicara tentang konsekuensi buruk kalau Kristus tidak dibangkitkan. Hari ini kita fokus pada bagian pertama, ayat 13 sampai 15. Saya bacakan poin yang pertama dulu, ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka ini dia poinnya, sia-sialah pemberitaan kami. Jika Kristus tidak dibangkitkan, konsekuensi buruknya adalah sia-sialah pemberitaan kami. Kata pemberitaan di sana, bagi kita orang-orang Kristen dan bagi orang-orang Kristen abad pertama, kita langsung sudah paham pemberitaan itu pasti pemberitaan apa? Injil, karena tidak ditulis tapi itu sudah sering dipakai di dalam konteks orang Kristen sehingga kita semua sudah tahu kalau bicara tentang pemberitaan itu pasti pemberitaan Injil. Dan memang benar kata kerugma kalau muncul di dalam Alkitab hampir semuanya merujuk kepada pemberitaan Injil. Bahkan ketika tidak ada tambahan Injil, orang Kristen sudah tahu sama tahu bahwa itu pasti pemberitaan Injil. Jadi saya ambil satu contoh kata yang lain. Misalnya saudara pernah mendengar kata eklesia kan ya. Eklesia artinya apa? Orang Kristen langsung jawab. Eklesia artinya gereja. Lalu ada ditambahin. Eklesia adalah gereja. Yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Sebab kata eklesia berasal dari kata ek. Keluar kaleo memanggil. Wah, gitu. Jadi kalau digabungkan semua eklesia artinya gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Tapi kalau saudara tanya eklesia kepada orang-orang non-Kristen pada waktu itu, tanya, eklesia itu apa? Jawaban mereka sederhana, eklesia itu perkumpulan orang. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli kumpul untuk apa, selama ada orang kumpul itu namanya eklesia. Jadi orang Kristen itu pinjem dari literatur di luar Alkitab karena kata eklesia sudah muncul lebih dulu sebelum zaman perjanjian baru. Jadi ada kata eklesia dipinjem oleh orang-orang Kristen lalu diberi makna yang baru oleh orang-orang Kristen. Sekarang orang-orang Kristen tidak mau mengembalikan kata eklesia kepada yang punya. Sehingga kalau sekarang ditanya eklesia apa? Harusnya jawabannya gini, eklesia itu perkumpulan orang. Tapi kalau bagi kami, biasanya eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil oleh Kristus keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saya kalau ditanya orang, eklesia apa? Saya enggak jawab gereja. Saya selalu jawab, eklesia perkumpulan orang. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya orang Kristen, berarti itu gereja. Kalau konteksnya bukan Kristen, orang demo, huru-hara, itu juga namanya eklesia. Nah sama, kata kerugma itu sebetulnya artinya biasa. Artinya cuma pemberitaan. Tapi karena sering dipakai di dalam konteks kekristenan dengan arti pemberitaan Injil, maka lama-lama kata kerugma kalau muncul sendiri, orang Kristen sudah tahu itu bicara tentang Injil. Dan Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kerugma pemberitaan Injil kami sia-sia. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia meletakkan sia-sianya di depan. Sia-sialah pemberitaan kami. Bahasa Inggris terbalik. Bahasa Inggris, our preaching is in vain. Pemberitaan kami adalah sia-sia. Dalam teks Yunani, kata sia-sia diletakkan di awal sebagai penekanan. Jadi Paulus ingin menekankan, kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, seandainya itu benar, maka sia-sialah pemberitaan kami. Tapi coba saudara renungkan, kata sia-sia itu artinya apa? Misalnya saudara mengatakan, sia-sia aku mencinta dia. Gitu kan? Sia-sia aku mencintai dia. Artinya sia-sia apa? Apa? Tidak berhasil? Mencintai tapi dengan sia-sia itu apa? Gak jelas ya. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu adalah kenos. Nah kenos itu artinya kosong. Secara hurufiah kenos artinya kosong. Makanya orang-orang yang kenes itu biasanya gak ada isinya gitu kan. Gak ada hubungannya. Kalau itu bahasa Jawa artinya kemayu begitu kan. orangnya suka gaya begitu kan, tapi sebetulnya ya enggak ada apa-apanya. Nah, oke. Enggak usah toleh kanan kiri untuk cari orangnya yang pas apa. Saya enggak bicara kenes, saya bicara kenos, oke ya. Kata kenos itu secara hurufiah artinya kosong. Tetapi artinya kalau dipakai secara figuratif itu terjemahannya beda-beda. Ada yang menerjemahkan bukan kosong, tetapi sia-sia. Bahasa Inggris menerjemahkannya empty, kosong. Void, void juga kosong. In vain, sia-sia. Tapi apa artinya kenos? Kenos, sia-sia, artinya paling gampang adalah tidak berdampak. Dan kita bisa tahu arti itu karena sudah muncul di ayat 10. Coba kita lihat ayat 10-nya. Paulus sudah memakai kata kenos di sana. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, tidak kenos. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus menggambarkan kasih karunia Allah dalam dirinya itu tidak kenos. Dalam arti apa? Mengubahkan dia. Dulu dia menjadi orang yang semacam ini. Sekarang oleh kasih karunia Allah yang tidak sia-sia, tidak kenos, maka dia berubah menjadi orang yang lain. Kasih karunia Allah membuat Paulus percaya Injil. Kasih karunia Allah membuat Paulus itu bisa bekerja lebih keras melayani Tuhan daripada yang lain. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan kasih karunia Allah di dalam hidupku itu impactful, membawa dampak. Tidak sia-sia, tidak kenos. Nah, saudara, saya percaya siapa saja yang menerima Injil, pasti ada dampak Injil di dalam kehidupan orang itu. Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau sampai di dalam diri seseorang ada kekuatan Allah, lalu tidak ada dampak sama sekali, maka saya meragukan apakah orang itu sungguh-sungguh telah menerima Injil di dalam hidupnya. Sebab Injil itu berbicara tentang kekuatan Allah, bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian. Dan kalau saudara percaya itu, Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Dan dalam khotbah minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Roma pasal 1 ayat 16 membuat Martin Luther bertobat. Martin Luther bertobat, maka terjadi reformasi gereja 500 tahun yang lalu. Tepat 500 tahun yang lalu. Nanti tanggal 31 Oktober ini, tahun ini 2017, kita merayakan reformasi yang ke-500. Gara-gara Roma 1 ayat 16, Martin Luther bertobat. Gara-gara Martin Luther bertobat, Tuhan pakai Martin Luther untuk mengadakan reformasi. Lalu gara-gara reformasi yang terjadi di Jerman, di Wittenberg, mata reformasi terjadi di mana-mana. Tuhan bangkitkan John Calvin, Tuhan bangkitkan Zwingli, Tuhan bangkitkan orang-orang lain. Sehingga reformasi menjalar ke seluruh dunia. Dan akhirnya reformasi bisa terjadi di tempat ini. Dalam arti saudara bisa menerima Injil Yesus Kristus. Itulah Injil yang berkuasa, yang mengubahkan. Saya sangat sedih saudara kalau banyak mimbar, banyak nasihat Kristen yang tidak ada unsur Injilnya. Tidak jemu-jemu saya mengingatkan kepada saudara, kalau saudara memberikan nasihat kepada orang lain, jangan mengikuti nasihatnya orang dunia. Harus ada unsur Injil di dalamnya. Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada saudara, memfitnah saudara, jangan diberi nasihat, sudahlah yang waras mengalah. Berarti kan saudara menganggap orang lain gila. Nanti saudara memberi nasihat lagi, sudah enggak usah dibalas. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Berarti saudara menganggap orang lain anjing. Kita seringkali memberikan nasihat yang tidak ada muatan Injilnya. Nanti kalau anak kita malas belajar, yang kita lakukan apa sih? Nasihat kita kepada anak-anak yang malas belajar. Ada satu orang tua dengan bangga cerita begini, Pak, saya ini sudah beritahu anak saya, tapi tetap gak mau belajar. Padahal Pak, saya ini ya, sudah nasihati mereka. Saya bawa anak saya keliling. Saya tunjukkan. Kamu kalau tidak belajar, kamu jadi seperti itu tuh. Tukang beca. Lalu jalan lagi. Kamu kalau tidak mau belajar, kamu jadi seperti itu tuh. Penjual koran. Kamu kalau gak mau belajar, itu loh. Kamu tukang ngambil-ngambil sampah. Saya yakin ini bukan nasihat Kristen. Itu malah mengolok-ngolok pekerjaan orang lain gitu loh, saudara. Harusnya kan diberi nasihat yang berkaitan dengan Injil. Mengapa anak kita harus rajin belajar? Supaya mereka memiliki pengetahuan yang banyak. Karena dengan pengetahuan yang banyak, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa mempengaruhi kerajaan Allah dunia ini dengan cara yang lebih efisien, dengan cara yang lebih efektif. Jadi seharusnya bicara tentang impact. Kalau anak-anak kita pintar, maka mereka bisa memiliki impact yang lebih besar daripada orang yang tidak pintar. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita memikirkan ada impact di sana. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau ada kuasa Injil di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak SMA counseling dengan saya. Dan dia mengatakan begini, saudara, ini di satu kota. Setelah saya pelayanan khotbah di SMP, SMA, kemudian dia datang dan minta waktu untuk counseling. Dan dia mengatakan begini, dia itu umur 2 hari kalau saya tidak salah, 2 hari atau 2 bulan. Ditinggal oleh papanya, papanya pisah dengan mamanya. Sampai sekarang dia gak pernah tahu papanya seperti apa. Lalu dia tinggal bersama dengan tantenya, dan tinggal di tantenya hubungannya tidak bagus. Tantenya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya dia. Dan dia rasanya itu sangat sulit untuk berdamai. Pada waktu dia cerita kepada saya cerita 2 hal. Satu, cerita tentang kehidupan saya. Yang kedua yang lebih penting adalah cerita tentang kehidupan Yesus, Injil Yesus Kristus. Saya menghibur dia dengan mengatakan, percayalah untuk masalah ini saya bisa mengerti. Walaupun tidak benar-benar bisa mengerti, saya bisa mengerti. Karena saya tinggal bersama ibu tiri dan mama kandung. Jadi saya tahu bagaimana tidak mendapat perhatian dari papa. Dan saya juga pernah mendengar papa saya mengatakan lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu. Dan itu dikatakan papa tepat di depan wajah saya. Saya sampai mau berkelahi dengan papa. Jadi saya beritahu dia, kalau kamu disakiti dengan kalimat orang tua, oleh kalimat orang lain yang memandang kamu tidak punya harga sama sekali, maka aku bisa bersimpati karena aku juga pernah mengalaminya. Papaku sebelum kenal Tuhan adalah figur yang tidak bisa dibanggakan. Walaupun puji Tuhan, akhirnya Tuhan pertobatkan dan dia berubah menjadi figur yang berbeda. Tapi saya beritahu dia ini yang paling penting. Saya beritahu, yang paling penting adalah Yesus Kristus mengerti perasaan kamu. Karena dia tahu apa artinya ditolak oleh keluarga. Pada waktu dia pelayanan di dunia, dia tidak dipercayai oleh anggota keluarganya. Bahkan ketika dia khotbah di depan umum, keluarganya mencoba untuk membawa dia ke rumah. Karena keluarganya menganggap Yesus adalah orang yang gila. Karena dia menganggap diri sebagai Allah. Dibawa oleh keluarganya ke rumah, dianggap sebagai orang yang gila. Bahkan kalau engkau merasa ditinggalkan oleh papahmu, papah kandungmu sendiri, maka kamu perlu tahu bahwa Yesus Kristus di atas kayu salib juga berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama saya cerita, dia tegar. Tapi begitu saya cerita tentang Injil Yesus Kristus, saya melihat air matanya dia sudah mulai tumpah. Dan lalu saya doakan dia. Inti yang saya sampaikan kepada dia adalah bahwa ada kuasa Injil yang akan memampukan dia untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi orang lain. Semua nasihat kita, semua khotbah kita, semua ucapan kita, coba fokuskan kepada Injil Yesus Kristus. Banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Banyak khotbah di berbagai gereja, isinya cuma moralitas belaka. Kita jadi orang Kristen tidak boleh melakukan ini, harus melakukan ini, gitu. Tidak boleh melakukan ini, harus melakukan ini. Ini namanya legalisme. Itu namanya kita berkutat pada aturan, tetapi bukan berkutat pada kekuatan Allah di dalam Injil. Kalau sampai ada orang khotbah tidak pernah menyebut tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, maka saya yakin tidak akan ada dampak apa-apa di dalam khotbahnya. Dan itu terjadi dalam diri Billy Graham. Suatu ketika Billy Graham khotbah, dia menantang orang maju, tidak ada satupun orang yang maju. Lalu dia stres, tertekan, di hotel dia tidak bisa tidur. Lalu dia panggil temannya dan dia tanya, what's wrong with my sermon? Mengapa orang tidak memberikan respons? Dan saya bisa paham, saudara. Karena saya dulu sering melakukan KKR, baru akhir-akhir ini saya melakukannya lagi. Saya dulu tiap kali KKR itu merupakan masa-masa yang sebetulnya untuk para pengkhotbah yang konsepnya tidak benar, itu sama sekali tidak menyenangkan. Karena ketika engkau menantang orang untuk maju ke depan terima Injil, belum tentu mereka itu maju ke depan. Tetapi kalau engkau punya konsep yang benar bahwa Injil kekuatan Allah, selalu akan ada orang yang bertobat. Itu pengalaman saya. Nah, Billy Graham suatu ketika nantang orang maju, tidak ada satupun orang yang maju atau mengangkat tangan. Lalu temannya mengatakan begini, aku tidak heran itu terjadi. Karena dari khotbahmu awal sampai akhir, engkau tidak pernah membahas tentang Injil Yesus Kristus. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus tidak engkau ucapkan di dalam khotbahmu. Makanya khotbahmu kehilangan impact. Yang pertama, konsekuensi buruk kalau Kristus tidak dibangkitkan adalah pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Yang kedua adalah iman kita menjadi sia-sia. Coba kita baca ulang, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 bagian B. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi kata sia-sia, kata kenos muncul di awal. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kepercayaan. Dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah your faith, tapi tidak terlalu jelas. Faith ini, iman, apakah iman yang tertentu atau tidak? Kalau kita lihat di dalam teks Yunani, maka kita akan menemukan faith di sana, kata pistis, itu memiliki artikel di depannya yang berarti imannya itu tertentu. Imanmu itu. Jadi kalau saya terjemahkan menjadi begini, sia-sialah imanmu itu. Ada itunya. Jadi Paulus bukan bicara tentang semua konsep tentang iman, tapi bicara tentang iman yang spesifik, yaitu imanmu itu. Nah ini perlu saya garis bawahi, karena semua orang kalau mendengar kata iman, itu pasti ada muatan-muatan tersendiri di dalam pikirannya, sehingga kalau mendengar kata iman, langsung muncul, oh iman itu kaitannya dengan ini, iman itu kaitannya dengan ini. Contoh ya, saya pernah ada di gereja karismatik, dan sekarang ada di gereja reform. Dulu pada waktu saya mendengar kata iman, yang ada dalam pikiran saya apa? Saudara yang mungkin pernah dari gereja karismatik, kalau saudara mendengar kata iman, yang ada dalam pikiran saudara pasti begini, perasaan yang menggebu-gebu kepada Allah, iman itu berarti keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Karena orang-orang karismatik Pentakosta cenderung sentuhannya emosi. Tapi kalau saudara pernah berada di gereja-gereja reform yang terjebak pada intelektualisme, maka begitu mendengar kata iman, itu artinya begini, persetujuan intelek. Iman itu artinya, I know and I agree, itu iman. Ini semua sentuhannya intelek. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, iman itu utuh. Iman itu tentang knowing, believing. Jadi kita tahu dan kita mempercayainya, utuh, benar-benar utuh. Tidak bisa dikatakan iman itu cuma perasaan kita atau iman itu cuma persetujuan intelek, tidak bisa. Iman itu berarti knowing, believing, and being transformed. Jadi kita tahu itu aspek kognitif kita dan kita percaya berarti itu aspek afektif kita. Tapi lalu ada perubahan di dalam hidup kita, itu namanya iman. Saya perlu untuk menjelaskan ini karena saya yakin orang-orang itu memahami iman secara berbeda-beda. Kalau saudara tidak percaya, saudara nanti pulang rumah lihat kamus Merriam-Webster. Merriam-Webster memberikan definisi iman, ada beberapa. Salah satunya menarik, iman itu artinya begini di dalam kamus Webster. Keyakinan yang kuat terhadap sesuatu walaupun tidak ada bukti. Saya ulang sekali lagi. Keyakinan yang kuat terhadap sesuatu walaupun tidak ada bukti. Jadi seolah-olah ingin mengatakan begini, iman itu selalu buta. Iman itu selalu tidak ada logika. Dengan kata lain, iman itu dengan cinta, bedanya tipis. Karena cinta juga buta dan cinta itu juga tidak ada logika. Walaupun saya tidak setuju. Saya yakin cinta dan iman itu sebetulnya punya logika. Bisa didefinisikan sebetulnya, bukan buta. Orang yang cintanya buta seringkali gak ketemu, oh, memang buta kok gak bisa ketemu kan gitu. Makanya harus melihat, harus mikir baru bisa menemukan supaya saudara tidak menjadi tuna asmara terus menerus. Itu kata yang lebih indah daripada jomblo. Apakah iman itu berarti tanpa alasan? Tidak, Paulus mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita itu. Dengan kata lain Paulus ingin mengatakan iman kita didasarkan pada realita. Iman kita didasarkan pada realita. Saya tidak anti-hentinya mengingatkan kepada saudara bahwa iman kita itu bukan sekadar konsep yang ada di sini, bukan sekadar perasaan yang ada di sini, tetapi iman kita adalah sebuah fakta yang ada di dalam realita. Itu adalah fakta-fakta historis. Orang Kristen yang tidak peduli dengan fakta historis, orang itu tidak bisa beriman dengan baik. Izinkan saya mengulang sekali lagi, saudara yang sudah pernah dengar, maafkan saya. Selesai saya melakukan sebuah seminar tentang kebangkitan Yesus, bukti-bukti kebangkitan Yesus bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan datang dan berkomentar begini, Pak Yakob ini kok bela-belain sih, baca banyak buku, menghabiskan berjam-jam hanya untuk membuktikan Yesus itu bangkit dari kubur. Ngajarkan anak-anak muda gini 3 jam, Yesus bangkit dari kubur. Bagi saya sederhana Pak, saya gak peduli Yesus bangkit dari kubur atau enggak. Yang penting Yesus ada di dalam hati saya. Ketika saya mendengar ini, saya berkata kepada hamba Tuhan itu, kalau engkau mempercayai Yesus yang tidak bangkit dari kubur, you do not believe in the living Christ, that Christ cannot live in your heart. Kalau engkau tidak percaya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit dari kematian, Kristus itu tidak bisa hidup di dalam hatimu. Fakta bahwa Kristus bisa hidup di dalam hatimu, karena dia lebih dulu keluar dari kubur. Kalau dia tidak keluar dari kubur, dia tidak bisa ada di dalam hatimu. Ini statement yang kelihatannya rohani sekali. Aku gak peduli Yesus benar-benar bangkit atau tidak. Yang penting dia hidup di dalam hati saya. Itu kelihatannya rohani banget, saudara. Kelihatannya itu ingin mengatakan kepada orang lain, pikiran gak ada gunanya. Yang penting iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara dengar saya baik-baik. Saya tidak peduli seberapa banyak saudara percaya sesuatu. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada, sesuatu itu tidak benar, maka engkau menjadi orang yang paling sengsara sebetulnya. Coba saudara pikirkan contoh yang sederhana. Saudara itu tidak pernah merasa dicintai. Dengan saudara merasa dicintai, tapi sebetulnya tidak. Saudara cuma dimanipulasi. Kira-kira lebih sakit mana? Yang pernah pengalaman tolong bantu jawab secara jujur. Saudara tidak pernah merasa dicintai, dengan saudara merasa dicintai, tapi kenyataannya saudara itu dimanipulasi orang. Saya pernah tanya satu orang, loh pacarmu mana? Dulu kan kamu datang sama pacarmu. Iya, sudah putus. Kenapa sudah putus? Iya, dia mintain pulsa terus, waktu enggak tak kasih, minta putus. Berarti itu bukan dicintai, itu namanya dimanipulasi. Lebih sakit mana? Tidak pernah dicintai atau merasa dicintai, tapi sebetulnya tidak. Kita cuma dimanipulasi. Pasti lebih sakit yang kedua. Ini bukan pengalaman pribadi saya. Ini cerita-cerita dari jemaat-jemaat saya yang galau bukan. Itu adalah logika secara umum. Jadi tidak peduli saudara yakin kayak apapun, tapi selama yang engkau yakini tidak ada di dalam realita, maka lebih besar keyakinanmu, maka lebih besar kesalahanmu. Banyak orang mengatakan begini, benar salah itu enggak penting lah. Yang penting orang itu sungguh-sungguh percaya. Masalah yang dipercayai benar atau tidak penting, itu enggak penting lah. Yang penting adalah sungguh-sungguh percaya. Banyak orang bilang begitu. Berapa kali dalam diskusi orang mengatakan, jadi orang Kristen itu yang penting sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya, tapi yang engkau percayai tidak sungguh-sungguh ada, maka engkau sungguh-sungguh salah. Engkau harus percaya pada sesuatu yang ada. Kalau sesuatu itu ada, baru engkau percaya. Jadi iman yang benar tidak diukur berdasarkan seberapa besar perasaanmu, tetapi seberapa benar keyakinanmu. Bukan seberapa besar, tapi seberapa benar. Itu kata yang penting sekali untuk kita perhatikan. Banyak orang kalau namanya iman, selalu rasanya itu kayak percaya berapi-api gitu. Tapi kalau yang diyakini adalah keliru, tetap aja keliru. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman saudara percuma. Tidak peduli saudara percayanya dengan sungguh-sungguh sambil nangis. Tiap kali mendengar kata salib, nangis gitu kan. Tiap kali mendengar kata kubur kosong, nangis gitu kan. Tapi kalau Kristus tidak disalibkan, kalau Kristus tidak keluar dari kubur kosong, percuma engkau tiap kali dengar nangis. Tiap kali dengar nangis percuma, enggak ada gunanya. Yang paling penting adalah dia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib dan dia sungguh-sungguh keluar dari kubur itu. Dan itulah yang membuat iman kita punya arti. Konsekuensi yang ketiga. Selain konsekuensi yang pertama, bahwa pemberitaan Injil menjadi sia-sia, konsekuensi yang kedua, iman kita menjadi sia-sia, konsekuensi buruk yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, adalah para rasul menjadi saksi palsu melawan Allah. Mari kita membaca ayat 15, bagian terakhir dari khotbah saya. Mari kita membaca pasal 15, ayat 15 dari surat 1 Korintus. Lebih daripada itu, berarti Paulus memberi penekanan di sini, lebih daripada itu. Lalu jumlah kalimatnya juga lebih banyak, berarti ini lebih penting di mata Paulus, karena lebih personal daripada poin pertama dan kedua. Saya bacakan ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Paulus mengatakan, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tapi Paulus dan para rasul memberitakan Kristus yang bangkit, maka mereka berdusta terhadap Allah. Kalau dalam bahasa Yunani terjemahannya lebih bagus, lebih pas. Kami ditemukan menjadi saksi-saksi dusta melawan Allah. Pseudo martyres. Saudara tahu kata pseudo kan ya? Pseudo tulisannya. Pseudo itu artinya palsu, semu. Martyres itu berasal dari kata martir. Martir itu artinya saksi, tidak harus mati. Banyak orang gak mau martir karena pikirannya kalau martir mesti mati. Sebetulnya martir artinya tidak harus orang yang mati itu. Itu tidak harus. Bahasa Yunani martir itu artinya saksi. Semua saksi namanya martir. Nah di sini dipakai kata pseudo martyres yang artinya kami didapati sebagai saksi-saksi palsu. Ada beberapa menerjemahkan terhadap Allah atau tentang Allah. Tapi ada penafsir yang mengusulkan. Seharusnya terjemahannya lebih keras lagi. Saksi-saksi palsu melawan Allah. Bukan hanya false witnesses about God, tapi false witnesses against God. Dan saya setuju dengan pandangan yang terakhir. Bahwa kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, tapi para rasul mengarang-arang cerita itu dan memakai nama Allah sebagai jaminan, Allah membangkitkan Kristus, padahal tidak, maka mereka bukan cuma berdusta tentang Allah, tetapi mereka berdusta melawan Allah. Mereka bukan cuma false witnesses about God, but false witnesses against God. Itu sama saja dengan begini. Saudara itu bersalah, lalu bersumpah demi Allah. Sudah pasti salah, tapi mencoba untuk membohongi orang lain, pakai nama Allah lagi. Jadi misalnya saudara mengatakan begini, kalau saya sampai bohong, maka Allah akan membunuh saya dengan cara saya mati kekenyangan. Nah misalnya itu, berarti saudara berusaha untuk menutupi kebohongan tetapi dengan memakai nama Allah. Atau Allah akan menyambar saya dengan petir, dengan guru yang luar biasa keras di musim kemarau misalnya. Nah apapun yang saudara coba sampaikan, yakinkan kepada orang lain dengan memanggil nama Allah, itu namanya sumpah. Nah kalau saudara bohong tapi memakai nama Allah, saudara bukan cuma bohong tentang Allah, tetapi saudara bohong melawan Allah. Bohong melawan Allah. Saya berapa kali kaget saudara, karena ditanya orang begini, Pak Yakub benar ya ngajarkan ini ya? Ah, gak mungkin lah saya ngajarkan gitu. Saya sudah tebak, gak mungkin Pak Yakub mengajarkan itu. Tapi Pak Yakub perlu tahu, ini ada orang ngotot. Katanya pandangannya dia itu didapat dari Pak YTH katanya. Makanya saya tanya Pak Yakub, gak mungkin Pak Yakub punya pandangan begitu. Iya, orang itu gak tahu dengar khotbah saya dari mana itu, saya gak tahu. Lalu ditanya, ternyata enggak. Dia dengar dari orang lain dari orang lain dengerin khotbah saya. Jadi semua itu sudah salah komunikasinya. Sampai ke dia, akhirnya salah gitu. Ketika saya namanya diambil, dikutip untuk membenarkan pandangan yang salah, saya itu yang gak terima loh saudara. Saya nanti kan merasa reputasi saya yang sudah buruk itu kan hancur. Saya merasa tidak fair begitu loh saudara. Moso saya tidak pernah ngajarkan gitu. Moso saya melakukan kesalahan yang begitu fatal seperti itu. Itu bukan Yakub banget kan gitu. Coba bayangkan itu saya manusia loh yang biasa salah. Kalau nama saya dipakai untuk membenarkan yang salah, saya aja tidak terima. Apalagi kalau Allah yang tidak pernah salah, namanya dipakai untuk membenarkan sesuatu yang salah, maka itu bukan cuma berdusta tentang Allah, tetapi berdusta melawan Allah. Dan Paulus, para rasul juga, mereka berangkat dari tradisi Yahudi yang sangat menentang saksi-saksi dusta. Berbohong itu dosa yang serius di budaya Yahudi. Makanya dalam 10 perintah Allah itu ada tentang saksi dusta. Yaitu perintah keberapa? Ketujuh atau kedelapan? Kesembilan, ya benar. Jadi ada perintah 10 itu yang kesembilan adalah jangan bersaksi dusta, tapi ada tambahannya. Melawan sesamamu. Bersaksi dusta melawan sesamamu aja. Itu dosanya sangat serius. Sehingga kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Allah berkali-kali mengatakan orang yang bersaksi dusta tidak akan lepas dari hukuman. Apa yang akan coba dicelakakan oleh saksi dusta akan menimpa kepada orang itu. Jadi Paulus paham benar, kalau dia sampai berdusta melawan sesama, hukumannya sudah berat. Kalau sampai dia berdusta melawan Allah, Yesus tidak bangkit lalu diceritakan Yesus bangkit, itu namanya berdusta melawan Allah. Maka Paulus tahu hukumannya pasti berat. Tidak mungkin Paulus punya pikiran berani untuk berdusta melawan Allah. Tapi ketika saya mencoba untuk memahami kebangkitan Yesus, saya secara pribadi juga yakin para rasul tidak mungkin berdusta. Dan saya akan memberikan 3 alasan secara cepat mengapa saya yakin para rasul tidak mungkin berdusta. Yang pertama, para rasul tidak punya motif. Motif itu artinya begini, kalau saudara melakukan kejahatan atau didakwa, dituduh untuk melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, maka yang paling penting, salah satu yang paling penting, itu adalah saudara punya motif atau tidak. Jadi misalnya gini nih, tiba-tiba istri kita mati. Di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali kita. Lalu polisi itu datang dan bertanya, loh kamu kok enggak nangis? Itu sudah curiga, istri mati kok enggak nangis? Baru setelah ditanya polisi baru nangis. Gitu kan. Nah polisi sudah mulai curiga, ini kenapa ya istrinya mati kok dia enggak nangis ya gitu kan. Terus ternyata saudara itu diselidiki, bertengkar terus sama istri gitu. Dan ada isu, saudara itu ternyata punya wanita selingkuhan di tempat lain. Dan ditambah lagi, istri ini adalah orang kaya yang sudah mengadakan perjanjian harta bahwa kalau salah satu mati akan menjadi milik pasangannya. Pada waktu dikumpulin semua, maka itu menjadi motif yang sangat kuat bagi polisi untuk menuduh saudara yang membunuh istri saudara. Benar atau tidak itu urusan belakangan. Tapi saudara punya motif, yaitu apa? Punya selingkuhan di luar, sering bertengkar dengan istri, kalau istri mati saudara dapat keuntungan. Pahamnya ini namanya motif. Keuntungan yang didapat dari sebuah tindakan. Nah sekarang coba saudara pikirkan, para rasul seandainya Kristus tidak dibangkitkan, lalu mereka bikin-bikin cerita bohong gitu loh. Kristus itu bangkit loh, Kristus itu bangkit loh. Pertanyaan saya, keuntungan apa yang diterima oleh para rasul? Para rasul menjadi lebih kaya? Sama sekali enggak. Apakah hidup mereka menjadi lebih enak? Wah, lebih bahaya lagi, mereka dikejar, dianiaya luar biasa. Apakah mereka menjadi lebih terkenal? Tidak, mereka lebih tercemar. Kalau saudara tanya, apa keuntungan yang diperoleh oleh para rasul? Jawabannya adalah tidak ada keuntungan sama sekali. Terutama ini benar untuk Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum jadi Kristen, dia kurang apa sih? Orangnya paling pinter, jabatannya paling tinggi, dia punya guru paling terkenal, dan diantara semua orang Yahudi, dia sangat dihormati dan dia juga pasti orang kaya. Pada waktu dia memberitakan Yesus yang bangkit, Paulus kehilangan segala sesuatu. Sehingga dari sisi penyelidikan kriminal saja, kita bisa tahu tidak mungkin Paulus memiliki motif, kepentingan untuk mengarang cerita kebohongan. Tidak punya motif. Yang kedua, tidak punya kapasitas. Untuk berbohong dengan baik, saudara itu harus punya kapasitas. Kalau saudara itu agak bodoh dalam berbohong, dan saudara itu sering berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada saudara. Itu sama seperti yang saya pernah sampaikan. Ada seorang anak kecil yang diberitahu orang tuanya, jangan makan es krim. Gak boleh ya makan es krim, apalagi es krim yang coklat. Gak boleh, kamu lagi sakit tenggorokan, gigimu lubang. Gak boleh makan. Lalu orang tuanya pergi kerja, anak kecil ngambil es krim coklat, kemudian makan, belepotan semua di wajahnya. Dia lupa untuk membersihkan. Mamanya datang, kamu ngelanggar ya perintahnya mama? Enggak kok. Kamu makan es krim enggak? Enggak kok. Sumpah, enggak. Gitu kan. Tugasnya mamanya adalah lihat di cermin, pasti dia tahu. Itu namanya kebohongan yang kurang pintar. Untuk membohongi orang, itu harus benar-benar punya kapasitas, harus pintar. Nah, para rasul itu seandainya berbohong, Yesus tidak bangkit, kemudian mereka mengatakan Yesus itu bangkit. Saudara coba pikirkan ya, dalam hitungan belasan tahun, khotbah saya minggu lalu ingat ya, dalam hitungan belasan tahun, Injil itu sudah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke kota metropolitan, yaitu kota Roma. Sedangkan para rasul itu siapa sih? Orang-orang yang menurut budaya waktu itu, orang-orang yang tidak terpelajar, mereka itu adalah nelayan-nelayan. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya diingatkan oleh sebuah seminar yang dipimpin oleh Ravi Zacharias. Dia mengeluarkan satu kalimat yang pendek, tetapi kalimat itu begitu membuka pikiran saya. Dia mengatakan bahwa 1 Petrus 3 ayat 15 yang menjadi dasar dari semua upaya apologetika, pembelaan iman. 1 Petrus 3 ayat 15 tahu bunyinya, bersiap sedialah memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapanmu. Nah itu adalah dasar dari apologetika. Dan Ravi Zacharias mengatakan, yang menarik adalah ayat itu ditulis oleh seorang nelayan, yaitu Simon Petrus. Ketika saya mendengar kalimat itu dan malamnya saudara, saya mencoba untuk mengamat-ngamati buku-buku apologetika yang saya punya. Saya mengingat tokoh-tokoh apologetika yang terkenal, mungkin Norman Geisler, Frank Turek lah, Gary Habermas lah, Josh McDowell, William Craig, J.P. Moreland lah, Ravi Zacharias lah, Nabil Qureshi dan seterusnya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang hebat di bidangnya, walaupun mereka adalah para PhD yang luar biasa, tapi tetap yang menarik adalah mereka semua diajar apologetika oleh seorang nelayan, yaitu Petrus. Para murid tidak punya kapasitas untuk membohongi semua orang. Kalau itu cerita bohong, bagaimana banyak orang pintar bisa dibohongi oleh orang bodoh? Mereka tidak punya kapasitas untuk berbohong. Satu-satunya alasan mengapa mereka bisa percaya adalah karena Injil benar dan karena Injil berkuasa. Tidak punya motif, tidak punya kapasitas. Yang ketiga, tidak punya strategi. Kalau saudara mau bohong, selain harus pintar, kepintarannya harus berwujud strategi. Nah, para rasul sebetulnya itu tidak pintar dalam mengarang cerita. Seandainya kebangkitan Yesus itu bohong. Kalau saya mau mengarang cerita, maka saya akan mengarang ceritanya begini. Yesus itu bangkit, bukan secara tubuh, tapi secara rohani. Jadi kalau mau dicek, enggak bisa. Saya pasti akan mengatakan, Yesus itu bangkit secara rohani pada suatu waktu. Supaya tidak bisa dicek. Jadi kalau saudara itu dituduh melakukan sebuah kesalahan, biasanya polisi selain melihat motif, polisi itu melihat alibi. Jadi misalnya pembunuhannya terjadi pagi, maka polisi mengundang saudara kalau tersangka, salah satu tersangka, polisi akan bertanya begini, pagi kamu ada di mana? Kalau saudara jawab gini, pagi saya sedang mengajar di kampus. Sudah polisi mesti yakin. Nah kalau kamu pagi ngajar di kampus kan bisa dicekin semuanya kan. Gampang oleh polisi dicek, oh ternyata benar kamu mengajar. Otomatis dari sisi alibi, alibinya kuat. Tapi seandainya saudara ditanya, pagi ini pada waktu pembunuhan terjadi, kamu ada di mana? Lalu saudara jawab, saya ada di tepi danau lagi galau. Sendirian, gak ada siapa-siapa, ditemani oleh angsa-angsa yang sedang bercinta dan seolah-olah menghina saya yang tuna asmara. Nah kalau saudara cuma ada sendirian di tepi danau, lagi galau, gak ada orang yang melihat, alibinya gak bisa dicek. Jadi kalau saudara mau bohong, pastikan tidak bisa dicek. Tapi para rasul memberitakan Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan dia menampakkan diri secara tubuh kepada banyak orang, 500 orang sekaligus dan seterusnya. Ini bukan cerita yang bohong. Dan coba saudara pikirkan begini. Kalau memang mau bohong, mengapa saksi pertamanya perempuan? Karena dalam budaya Yahudi, kesaksian perempuan itu enggak dianggap. Daripada 10 kesaksian perempuan, orang Yahudi lebih percaya 2 kesaksian laki-laki. Jadi kalau memang para rasul mencoba mengarang cerita kebohongan, Yesus itu tidak bangkit, tapi dikarang cerita bangkit. Saya yakin saksi-saksinya bukan perempuan, tetapi para pria. Fakta bahwa saksi-saksi pertama kebangkitan adalah perempuan, saya yakin itu cerita yang benar. Kalau mau bohong, harusnya pakai strategi yang lebih baik. Para rasul tidak berbohong. Selain karena mereka takut melawan Allah, juga memang tidak ada alasan mereka untuk berbohong. Tidak ada kepentingan, tidak ada motif, tidak ada kapasitas, tidak ada strategi. Tapi kalau sampai berita Injil mengubahkan seluruh dunia, berarti karena Injil itu benar dan Injil itu berkuasa. Sore hari ini, saudara, bukan kebetulan kalau saudara mendengarkan khotbah tentang Injil Yesus Kristus. Pertanyaan saya untuk kita hari ini adalah, apakah Injil itu sudah berdampak di dalam hidupmu? Apakah Injil itu sudah mengubah tujuan hidupmu? Engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, tidak ada satu orang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi setiap orang hidup untuk Tuhan. Apakah kebangkitan Kristus mengubahkan nilai-nilai hidupmu? Ketika engkau mengatakan ini penting, ini tidak penting. Apakah engkau kaitkan itu dengan Injil Yesus Kristus? Apakah engkau kaitkan itu dengan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi? Mengubahkan tujuan hidupmu, mengubahkan nilai hidupmu, dan juga mengubahkan makna hidupmu. The meaning of your life. Saudara merasa dirimu berharga, kaitkan dengan Kristus. Selama engkau tidak mengaitkan dengan Kristus, you have to listen to me very carefully. Anything unrelated to Christ is meaningless. Tidak peduli saudara menganggap itu berharga, anything unrelated to Christ, unrelated to the cross, to the gospel of Christ, is meaningless. Kebangkitan Kristus mempengaruhi tujuan hidupmu, mempengaruhi nilai hidupmu, mempengaruhi arti hidupmu, dan yang terakhir, mempengaruhi cara hidupmu, your lifestyle. Kalau engkau percaya Injil, harusnya ada perubahan hidup. Sore ini saya percaya, saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang baru. Saudara akan disegarkan. Mungkin saudara kalah dengan dosa, jangan mau kalah. Saudara belum kalah. Karena dosa tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Amin. Saudara mungkin kalah dengan kebiasaan buruk. Jangan biarkan engkau dininabobokkan dengan kekalahan. Karena kuasa Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ayah dan arah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh seorang ayah terhadap anak laki-lakinya, khususnya di dalam mengarahkan anak ini untuk mencapai masa depannya itu, Bapak?
1: Sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, Pak Gunawan. Akhir-akhir ini saya ini sampai pada satu kesimpulan yang muncul dari pengamatan, yaitu anak laki-laki yang bertumbuh besar di dalam rumah di mana keterlibatan ayah itu sangat minim, ternyata setelah besar mereka menjadi orang-orang yang tidak pasti, penuh keraguan.